0: تقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh, yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhal Islam, azan ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fa yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi. Ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat subuh, tidur subuh ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik. Yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu, salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW, apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh, membuka hari dengan amalan soleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan soleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة إخوان sekalian yang saya muliakan dalam semua hadis sahih أخرجه مسلم dikeluarkan oleh الإمام مسلم في صحيحه لصحيحنا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu dia menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang yakni keutamaan puasa pada hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan tentunya puasa pada hari Arafah. Perhatikan. An sawmi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Yaum Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru sanatan madiyah, menghapuskan dosa yang lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Hadis yang mulia ini merupakan nas dalil yang sahih dan sharih yang menjelaskan bahwa puasa Arafah adalah pada hari Arafah, bukan di luar hari Arafah, atau dengan kata lain mengikuti ru'yah negeri masing-masing. Karena akan terjadi perbedaan. Sedangkan puasa Arafah, para sahabat mengerti. Karena itu mereka bertanya, an sawmi yaumi Arafah. Dan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini menunjukkan sudah ma'ruf di kalangan mereka bahwa puasa Arafah jatuh pada hari Arafah, bukan selain hari Arafah. Menunjukkan terkait juga dengan tempat. Berarti kalau hari Arafah jatuh pada hari Senin, maka pada hari Senin itu kita puasa. Jadi dalil yang sangat kuat dan tidak bisa lagi dilawan oleh ra'yu. Apa kira-kira hujjah mereka yang mengatakan boleh puasa di luar hari Arafah? Apa hujjahnya? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasawmu tis'a Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah yaum Arafah. 9 Dzulhijjah, yang dimaksud 9 Dzulhijjah hari Arafah. Apalagi hujjah ini? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini di mana? Ramadan. Dan kita tahu bahwa sebagian ulama berdalil dengan hadis sumu li ru'yatihi adalah satu ru'yah untuk seluruh negeri. Hadis ini dipahami oleh para ulama dengan dua pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, ru'yanya satu. Apabila sudah terlihat, misalnya Saudi Arabia sudah melihat ru'ya, maka seluruh negeri mengikutinya. Dan ini ma'ruf di kutubul fiqh, di kitab-kitab fikih. Saya kira tidak tersembunyi bagi para pelajar. Sahih, satu ru'yah untuk seluruh negeri. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, masing-masing negeri mempunyai ru'yah. Berarti dalil ini dalil ihtimal. Mana yang lebih tegas dalilnya? Saum Arafah. Karena dalil yang kedua ini para ulama berselisih. Ada yang memahami satu ru'yah, berarti hujjah ini pun tidak kuat. Apalagi hujjah ini. Itu untuk menetapkan sebagian madhab, sebagian pendapat para ulama menguatkan bahwa masing-masing negeri ada matla' aja. Ya, itu betul. Itu salah satu untuk menguatkan ini. Tapi yang saya maksud bahwa dalil ini dipakai oleh para ulama dan mereka berbeda menjadi dua pendapat. Jadi, berarti ini dalil ihtimal. Paham ya? bukan untuk menguatkan salah satunya. Saya ingin membantah hujjah ini. Tidak tepat berdalil dengan ini. Apalagi hujjahnya. Apa? Hah? Kenapa?
3: Mereka mengatakan kalau saat ini bergantung dengan tempat.
2: Hah?
3: Jika saat ini bergantung dengan tempat, berarti ketika saat ini setelah nanti tidak ada yang untuk di Arafah, berarti tidak ada puasa dia.
2: Sampai akhir zaman akan ada Arafah. Setelah Ya'juj wa Ma'juj masih ada orang menunaikan ibadah haji. Ini hayal namanya. Apalagi hujjah.
4: Terkait dengan Ustaz, mereka mengatakan ada di sini misalnya sebuah ayat yang mereka berkata di timur, kemudian berarti mereka tidak akan ada mereka puasa Arafah karena Arafahnya sudah akan nanti, masih negara-negara nanti.
2: Mereka memperkirakan. Ingat hadis Dajjal yang sehari seperti setahun, bagaimana sholat lima waktu? Kirakan. Yang kita urus kita di sini. Kenapa di sana? Apa lagi hujahnya?
3: Mereka berjanji, mereka bilang begini, jadi diandaikan dulu waktu belum ada gadget, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Arafah sekarang, karena nggak ada komunikasi atau
2: dulu kita bicara sekarang atau dulu? Dulu urusan mereka para ulama, urusan kaum muslimin yang dahulu. Tetapi mereka, madhab mereka mengikuti sana dan mereka memperkirakan. Alhamdulillah, apakah kita tidak bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan hanya beberapa detik sudah tahu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apalagi hujjahnya. Apa? Ini lafzul am atau khas, mutlak atau muqayyad. Lafaznya mutlak atau muqayyad, bentuk lafaz itu
4: muqayyad,
2: am, mutlak. Sedangkan su'ila an sawmi yawm Arafah muqayyad, itu pertama. Yang kedua, ya ini mereka yudhahi ma'an nas, ya, bersama manusia. Sahih, menyembelihnya ya, besok luas, luas, wasi menyembelih. Yang ketiga, bersama manusia, bersama manusia saja. Nisbi. Apa lagi hujahnya?
4: Si Umaroh.
2: Ah, itulah rada dewasa. Menyisi Umaroh, alhamdulillah Umaroh di sini enggak berlarang, bebas. Itu pertama. Menyisi Umaroh, kalau antum ditanya, yakni ketaatan kepada Umaroh mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Bukan mutlak. Kalau mutlak, maka kita jadikan umara arbaba min dunillah. Muqayyad. Dengan apa? Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Walaupun tidak boleh memberontak. Hujjah lain, ini permasalahan ilmiah. Pernah ke kejadian pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Utsman melarang kaum muslimin, yakni para sahabat dan tabi'in saat itu, menunaikan haji kiram, umrah dengan haji berbarengan bersama, atau haji tamattu', Utsman memerintahkan agar haji ifrad. Ini ijtihadnya. Waktu itu beliau khalifah, bahkan keluar langsung larangan. Ini melarang enggak pemerintah? Enggak melarang. Kata

0: Aku menyaksikan, yakni kejadian antara Ali, perselisihan Ali, perselisihan Uthman dan Ali radhiyallahu anhumah. Uthman melarang menunaikan ibadah haji tamattu dan kiram wa an yujma'a bainahuma. Tatkala Ali melihat itu, mengetahuinya, maka Ali langsung tegas berihlal, mengucapkan talbiyah labbaika bi umratin wa hajjatin. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk umrah dan haji. Ini haji apa namanya? Tamattu, kiram. Kan labbaika bi umratin wa hajjatin. Kemudian Ali mengatakan, ma kuntu li ad'a sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seseorang. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan haji kiram. Utsman melarangnya karena satu dan lain hal. Ali yang melihat itu langsung membantahnya dan melaksanakan ibadah haji kiram. Ya, dalam lafaz yang lain, ketika Utsman mendengar Ali berihlal, bertalbiyah bi umratin wa hajjatin, maka Utsman mengatakan, alam nakun tunha an hadha, bukankah kita telah dilarang oleh khalifah, maksudnya beliau, mengerjakan itu? Qala, jawab Ali, bala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihima jami'an. Betul, khalifah telah melarangnya. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan keduanya. Wa lam aja qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulika. Aku tidak akan pernah meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataanmu. Ini khilaf antara umara dengan ulama. Ketika ada umara yang menurut ulama menyelisihi sunnah, maka ulama mengajarkan kepada umat sunnah itu terang-terangan. Oleh karena itu para ulama mensyarahkan hadis ini seperti yang saya jelaskan. Ya. Ini riwayat Bukhari dan lain-lain sudah pernah kita bahas. Di antara syarahnya, isyaatul alim ma'indahu minal ilmi. Orang alim menyebarkan ilmu yang ada pada dia, wa izharuhu, dan menyatakannya, dan munazarah, melakukan apa namanya perdebatan dengan wulatul umur, para umara dan yang selain mereka, bagi mereka yang memiliki, dengan maksud munasahatul muslimin, menasihati kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah, tidak bisa orang berdalil menyalahi. Kalau sebagian meyakini bahwa ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang. Saya kira paham. Habis hujahnya? Tidak ada. Kalau habis, saya pindah ke masalah yang lain.
1: Kami dengar dari sebagian pelajar bahwa jika di tempat kita tidak ada salat lagi karena tidak mengikuti Allah, kemudian salat masing-masing di rumah, kemudian sebagian ketahui kepada Tuhan.
0: Iya,
1: betul.
0: Iya, ini yang mau saya jelaskan. Yang saya tanya hujjah tadi habis berarti ya.
2: Ketika mengatakan bahwasanya perbedaan yang berkaitan dengan Idul Adha dan Idul Fitri berkaitan dengan mempelai itu membedakan bahwasanya ini khusus.

0: ketika kita mengikut dengan Saudia, dengan Arafah, dengan yang ada di Idul Fitri, perbedaan dan membedakan ini lam yasbik ilaihi al-awadil. Lam yasbik ilaihi al-awadil. Dan dengan mengatakan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan demikian.
1: Itu untuk memudahkan saja. Tapi yang membedakannya hadis tadi. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Tegas. An saumi yaum Arafah. Beda tidak? Beda jelas. Hadis. Dan para ulama yang dahulu juga seperti itu. Pegang dengan hadis itu. Yang membedakan hadis tadi. Maka saya katakan ini hadis sahih, sharih. Saum pada hari Arafah tidak terkait dengan ru'yah. Hari Arafah, kapan hari Arafah, disitulah kita saum. Saya kira itu jelas. Jelas. Para ulama tidak langsung enggak, karena semua adalah untuk awal bulan itu pasti dengan ru'yah. Sahih. Maka tadi saya katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu zahirnya mengenai apa? Kan Ramadan, kan sumu ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika kita saum Arafah, ada tidak mau buka lihat ru'yah dulu? Paham ya? Jelas, walaupun penentuan awal bulan, ya jelas. Nah, yang perlu kita ketahui tadi, kalau itu dijadikan dalil, maka yang mempergunakan hadis itu kan bukan hanya ulama yang berpaham bahwa setiap negeri mempunyai ru'yah. Sahih? Saya juga bermadhab seperti itu. Tapi ingin saya jelaskan bahwa hadis sumu li ru'yatihi itu tidak dimonopoli oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa setiap negeri memiliki ru'yah. Tapi di sana sebagian ulama mengatakan bahwa ru'yah satu. Sahih tidak? Sahih. Itu di pembahasan ilmiah banyak sekali para ulama. Bahkan yang kedua ini yang terbaik, andai kata para pemimpin negeri-negeri Islam bersatu padu menentukan satu ru'yah sehingga kita bersama saum. Berarti ini dalil tidak bisa dipergunakan oleh seseorang saja. Paham? Ini dalil apa? Ihtimal. Bisa satu ru'yah, bisa juga banyak ru'yah. Paham? Antum pelajar, tentu tahu mana yang lebih kita pegang dari yang sharih yang tidak bisa ditakwil lagi dengan dalil ihtimal. Sharih.
2: Itu. Dikatakan bahwa Arafah telah disyariatkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, dari hadis Rawahu Muslim nomor 1162 ini, bagaimana kita mau mengatakan bahwa hadis ini dimaksud terkait dengan waktu dan tempat, sementara orang-orang memahami umumnya yakni berkaitan dengan waktu saja. Kalau berkaitan dengan waktu, maka kita kembali menempatkan dengan ru'yah tadi.
1: Bebas. Apa juga dia mau katakan, bagaimana berhadapan dengan hadis itu? Su'ila an saumi yaumi Arafah. Bagaimana kita memahaminya? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Ada. Kecuali kita mau menta'wil dengan ta'wil Jahmiyah. Atau ta'til. Zahir hadis. Antum belajar bahasa Arab enggak? Apa yang pertama diterima dalam bahasa Arab? Zahir kalam. Karena itu ketika Rabbuna Jalla zikruhu berfirman wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Zahir kalam dalam bahasa Arab yang cepat ditangkap langsung adalah melihat kepada Allah. Datang Jahmiyah dan kawan-kawannya bukan melihat Allah, melihat nikmat. Ini harus ada apa dalam bahasa Arab? Qarinah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Dalam bahasa Arab, yang Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, maka diterima secara zahir kalam. Datang ya datang Allah. Kalau mau dikatakan, oh yang datang itu bukan Allah perintahnya. Ini sunnahnya Jahmiyah. Saya tidak katakan itu Jahmiyah, berbeda. Ini untuk memberikan pemahaman. Bagi yang singkat akalnya tentu salah paham dengan perkataan saya. Paham? Zahir su'ila an saumi yaumi Arafah. Dia ditanya, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW tentang saum pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Mana yang dipahami para ulama? Tidak perlu kita dengan bahasa filsafat kesana kemari. Takalluf namanya. Zahir. Dan itu diterima oleh para ulama. Jadi kita tanyakan lagi, itu tidak ada. Ada tak para ulama yang dahulu yang mengatakan boleh berbeda dalam Arafah? Tetapi ya kawan, kalau sudah datang hadis, maka batal nazar semuanya. Dan itu bab-bab yang akan kita baca dalam kitabul i'tisam ini.
2: Kalau dikaitkan seperti puasa Asyura dan berkaitan
1: puasa Asyura am umum, lalu kembali kepada itu, tidak ada satu pun tempat. Ini kan saum yaum Arafah, yakni ketika manusia itu wukuf. Mungkin ada yang tanya, bagaimana nanti satu waktu orang terlarang menunaikan ibadah haji? Terhalang menunaikan ibadah haji, ya, nggak ada wukuf. Tanya, Arafahnya masih ada nggak? Berlangsung terus pada terkait dengan saum. Kan pernah kejadian pada zaman dahulu, beberapa tahun kaum muslimin tidak bisa menunaikan ibadah haji karena dihalangi oleh kaum Qarabithah Ismailiyah. Dia dicegat jalannya. Al-Ummi Salamatah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sha'arihi wa basharihi shay'an. Apabila masuk 10 yang pertama, yakni masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan salah seorang dari kamu ingin berudhiyah, berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya dan bulu yang ada di badannya sedikit pun juga. Dalam riwayat yang lain, menggunting kukunya. Falyumsik an sya'arihi aw sya'arihi wa adfarihi. Maka hendaklah dia menahan dari mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Dalam riwayat yang lain, man kana lahu dhibhum dhibhun yazbahuhu. Barang siapa yang mempunyai sembelihan untuk dia menyembelihnya, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah. Apabila masuk hilal dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'arihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Maka janganlah dia mencukur rambutnya dan jangan dia menggunting kukunya sedikit pun juga sampai dia menyembelih hewannya, sampai hewan kurban kita disembelih. Ini hadis sahih, diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini yang dijadikan dalil bahwa udhiyah tidak wajib karena terkait dengan keinginan seseorang. Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta mengatakan ad-dhahiyatu sunnatun laysat biwajibatin wala uhibbu li ahadin mimman qawiya ala thamaniha ay yatrukaha. Kurban itu sunnah, yakni tentu sunnah muakkadah, tidak wajib, dan aku tidak ingin, tidak menyukai orang yang mampu membeli hewan kurban meninggalkannya, tidak menyembelih. Ya, ini tidak disukai bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban. Demikian juga kata Imam At-Tirmidzi dan lain-lain para ulama, Imam Syafi'i dan seterusnya dari para ulama. Hadis yang lain, Al-Ata ibn Yasar qala, dari Ata ibn Yasar, dia berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansariyah, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban di kalangan kamu para sahabat pada zaman, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Apakah setiap orang seekor kambing atau bagaimana? Itu yang ditanyakan. Qala, Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang, yakni kami para sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkurban dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan untuk ahli baitnya, keluarganya. Mencukupi, kalau lebih tentu lebih baik, 2, 3, 4, 5 seterusnya, lebih banyak lebih baik, tapi seekor kambing cukup untuk dia dan satu keluarga. Fayakuluna, mereka pun makan dari hewan kurban mereka. Wa yut'imuna, dan mereka memberi makan. Summa tabahan nas, kemudian manusia apa? Berbangga-bangga, berbengah-bengah. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kau lihat sekarang ini. Dahulu kami pada masa Rasulullah SAW, kalau ada seekor kambing, seorang menyembelih untuk dia dan untuk keluarga. Seperti Rasulullah SAW, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, seekor kambing, seekor lagi untuk umatnya. Huh? Dari Abi Sarijah, kala hamalani ahli ala al-jafa ba'da ma'alimtu minus sunnah, kana ahlul bayti yudahuna bisyati wasyataini wal'an yubakhiluna jiranuna. Jadi dahulu kita menyembelih seekor dua ekor kambing untuk kita dan ahlul bait, sekarang malah kita disangka pelit. Begitulah keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tapi seekor kambing dia menyembelih cukup untuk dia, anak, istrinya dan keluarga. Lebih, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Huh? Tetapi kambing gak boleh patungan. Sapi boleh. Huh? 7 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 7 orang. 7 orang.
2: makanya satu lebih atas nama tujuh bisa. Hah? Membayar satu atas nama tujuh
1: bisa. Oh tidak, bukan.
2: Ini bapaknya sendiri ngeluarin sapi atas nama anak-anak itu disebut nama anak.
1: Oh enggak cukup dia beli seekor sapi untuk dia dan keluarganya. Satu, enggak usah disebut. Yang tujuh itu adalah patungan bersama, berserikat. Misalnya ada seekor sapi untuk dia dan keluarganya. Kan cukup ini ahli bait. Karena ahlul bait adalah dahulu, yakni pada masa Rasulullah SAW, ahlul bait yudahuna bisyati wasyatain, menyembelih seekor dua ekor kambing untuk ahlul baitnya. Wal'ad yubakhiluna jiranuna, sekarang kalau kita nyembeli seekor kambing, tetangga kita bilang kita pelit. Kata Abu Ayyub telah jelas. Kana rajulu fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Mencukupi. Tapi kambingnya perlu dilihat umurnya. Yang musimnah. Yang sudah masuk umur 2 tahun. Kambing Jawa, kambing kacang. Masuk umur 2 tahun ke atas, 2 tahun 1 hari, 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan. Tidak boleh di bawah 2 tahun. Tidak sah kecuali domba. Domba boleh di bawah 2 tahun, umur 1 tahun, bahkan 1 tahun ke bawah pun boleh. Saya sudah menulis sini di kitab Al-Masail jilid ke-9. Cari kambing yang berumur telah masuk 2 tahun. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuba ala budnihi. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan beliau untuk mengurus ontanya. Ini berarti kita boleh menyerahkan ke apa namanya? Panitia ya, masjid dan lain-lain. Korban. Ada orang yang ngurus. Kalau sekarang mudah, tinggal kirim uang, ikan, korbannya ada kambingnya apa, harga sekian-sekian. Hanya mengerti tidak mereka itu, para panitia itu, bahwa kambing itu harus umur 2 tahun ke atas. Jangan 2 tahun ke bawah, kambing kacang kecil-kecil. Tidak sah. Nas hadis. Musinnah. Begitu juga, apa namanya? Sapi. Karena Nabi SAW diurus sebagian hewannya, hadyunya oleh Ali. Kata Nabi SAW memerintahkan Ali, wa ayyuksima budnahu kullaha, agar Ali, kata Nabi SAW memerintahkan Ali ini membagikan seluruh hewannya itu, luhumuha, pertama luhumuha apa? Dagingnya. Wajuludaha, luhumaha, wajuludaha, daging dan kulit. Kulitnya jangan dijual, kemudian duitnya dibagi-bagikan panitia. Wajilalaha, apa jilalaha? Semacam pelana, apa yang ada, pakaian kuda, seperti pakaian apa, ontak. Fil masakin, kepada orang-orang miskin yang lebih berhak ini. Lihat ini, orang-orang miskin. Boleh diberikan kepada yang berkurban makan. Karena Nabi SAW bersama Ali juga ikut makan. وَلَيُعْتِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا, dan janganlah dia memberikan kepada penyembelihnya minha, sebagai upah dari hewan korban itu. Jadi daging itu sebagai upah. Biasanya tukang menyembeli ingin minta kepalanya, kulitnya sebagai upahnya. Tidak boleh. sedikit pun juga. Kata Ali, qala nahnu nu'tihi min indina al-ajr. Kami berikan upahnya dari kami sendiri. Jalan dari bagian hewan korban. Tapi boleh enggak penyembelihnya dapat kalau disedekahkan? Boleh. Disedekahkan bukan sebagai upah kurban.
3: Berapa tukang menyembelih sekarang? 100.000. Pasti per ekor. Cukup 100.000. 200.
4: 400 sekalian
3: satu kambing.
4: Sapi.
3: Oh, sapi. Kambing ya betul. Lebih murah badan.
1: Ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ma'ruf hadisnya kita sudah pernah membacanya di Sahih Bukhari. Ada hadis yang lain, Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lah." Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi." Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada udhiyah bagi dia. Hilang pahala kurbannya.
3: Ini hadis juga sekurang-kurangnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan lain-lain. Ini ikhwan, untuk menyambut saum Arafah dan Idul Adha. Dan kata Nabi SAW, bagi setiap kaum ada aibnya. Dan ini aib kita.
1: Soal, kita salat karena begitu pada hari Selasa. Tidak semua kaum muslimin melaksanakan salat, walaupun banyak, termasuk masjid ini melaksanakan salat. Barang siapa yang dekat rumahnya dengan masjid ini dan tidak menyulitkan, dia datang. Atau bertebaran di tempat lain. Tapi kalau tidak ada, orang lagi safar atau tinggal mana, itu tidak ada. Dia salat atau tidak? Jawabnya salat. Salat. Salat bersama anak dan istri kita di rumah. Ya tentu tanpa khutbah. Salat. Salat Aid. Tahu kan salat Aid? Tahu? Tahu. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Kemudian takbir 7 kali. Namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 kali. Baca Al-Fatihah. Dan surat apa yang antum mau, yang bisa. Kalau membaca Sabbihis dan Al-Ghashiyah di rakaat pertama, Sabbihis rakaat kedua Al-Ghashiyah. Kemudian salat seperti biasa. Bangkit dari sujud, takbir, dan takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti tadi. Salat. Atau sendiri. Saya memang yang mengatakan itu dan barangkali tersebar. Salat. Karena ini ma'ruf di kalangan para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkiaskan salat 4 rakaat, tapi ini tidak tepat karena kias dengan salat Jumat. Ketika seseorang meninggal tertinggal salat Jumat, ya, dia dapat dia sudah selesai maka dia kembali salat Zuhur atau dia dapat di rakaat terakhir di tahiyat misalnya maka dia salat 4 rakaat. Dikiaskan, ini pendapat lemah. Yang lebih tepat, salat 2 rakaat, yakni salat Aid. Fitri atau Adha. Apabila kita luput. Bahkan kata ulama, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan sengaja, ya sengaja dia. Jadi sudah pernah kita bahas secara mendetail waktu memasuki bab salat Aidain. Salatul Aidain di kitab Sahih Bukhari dan kita baca bahwa sebagian sahabat melaksanakannya dan ini ma'ruf bukan hanya dari saya
3: saya mengikuti mereka salat. Kalau ada di sekeliling kita tidak menyusahkan, tidak terlalu jauh karena sehubungan masing hari kerja, jalanan mungkin macet, salat bersama, salat bersama anak istri antum, bisa kan? Laki-laki harus bisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada di sekitar antum, di sini ada masjid ini, alhamdulillah bikin di jalanan yang dirubah jadi lapangan. Sebentar, bentar, mungkin setengah jam saja. Izin ke pemerintah ini, pengurus ini. Antum yang ada di sekitar sini, kan antum sholat di sini bersama kaum muslimin di sini. Saya tidak bisa kemari. Kalau saya dekat, saya ke sini. Saya jauh di ujung. Takalluf ya ini, beban bagi saya.
5: Sebagian orang mungkin puasa hari Senin, tapi dia sholatnya hari Rabu.
3: Puasa hari Senin, tapi sholatnya sahih bisa. Dengan syarat antum pingsan. Gak sabarkan diri, tahu-tahu bangun hari Rabu. Boleh. Kalau antum tahu, antum salat tadi muda, salat sendiri. Kalau antum belum punya keluarga, kalau ada keluarga, ajak. Kalau istri lagi berhalangan, anak, ajak sini salat. Salat. Saya salat bersama. Waktu itu ya pernah terjadi. Katanya ada di dekat rumah, lalu jalan tidak terlalu jauh, saya datang nggak tahu sudah selesai. Jadi dia sholatnya jam 6 kali. Benar, iya. Pulang ya sholat bersama anak istri, itu ke belakang sholat. Sholat. Nah barangkali belum tahu ini sehingga muncullah itu. Ya ini kita puasa hari Selasa, sholat bareng-bareng, ya. Puasa hari Senin, sholatnya hari Rabu. Hari Rabu bukan hari Aid. Menurut yang kita yakini, hari Tashrik.
5: Yang kisah Anas itu bukan hari Tashrik.
3: Keterangan para ulama, sebagian ulama menjelaskan boleh dengan ikhtiar tidak apa, boleh, tidak ada masalah. Karena zahirnya ada seperti itu, kadang-kadang luput, kadang-kadang dia tak, karena dia tinggal di Basrah, di antaranya Anas bin Malik tinggal di Basrah. Kalau dia luput, tertinggal, atau mungkin dia dengan sengaja, maka dia ajak keluarganya ke Qasrun, dia punya Qasrun atau istana, semacam villa kalau kita, dekat Basrah situ. Dia perintahkan seorang untuk menjadi imam.
5: Itu di lapang apa di dalam rumah?
3: Di mana saja kalau itu sih, mana saja. Ya, jadi kalau kita ya tentu dalam rumah. Dalam rumah. Enggak ada zahirnya juga.
5: Yang berkaitan dengan banyak ulun tadi, bolehkah banyak panitia ngambil dari daging kambing, daging kurban untuk makan-makan?
3: Boleh. Ali. Ngambil. Ali kan yang lurus dia. Ikut makan bersama Nabi. Boleh. Boleh. Cuma diperkirakan aja saya. Dikhususkan al-masakin tadi, orang-orang yang memang memerlukan berhajat ini khusus. Kemudian yang berkurban, yang berkurban apabila sudah menyerahkan ke panitia dan dia gak ngambil lagi, panitia boleh ambil satu daging, satu kambing, satu bagian kambing, bagian banyak, makan gak apa-apa. Karena di hari ayam tashrik, ayam aqlin wa syurbin wa zikrin lillah, hari makan-makan semuanya menikmati. Karena itu Aidul Adha lebih besar dari Aid Fitri, karena di sini berkumpul beberapa macam keutamaan.
6: yang berkaitan tadi, kalau misalnya yang orang yang berkurban itu boleh dimakan daging kurbannya, tapi kalau daging kurban itu kurban nazar itu bagaimana?
3: Nazar boleh.
6: Nazar boleh, tapi yang orang yang berkurban itu boleh.
3: Nazar untuk apa dia? Menyembelih saja gitu.
6: Misal dapat rezeki, kalau dapat rezeki mau berkurban.
3: Iya, iya, dia akan menyembelih gitu. Hukum nazar pertama tidak disukai. Antum harus tahu hukum nazar. Kebanyakan kaum kita suka bernazar. Padahal kita tahu, dan kebanyakan orang belum tahu, bahwa bernazar seperti itu, kalau berhasil ini saya akan menyembelih, bernazar, menyembelih, atau saum, atau lain-lain. Itu bakhil, pelit. Yang kedua, tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wajib ditunaikan. Dan kalau itu merupakan sembelihan, boleh. Kalau ini saya bernazar menyembelih untuk fakir miskin, maka semuanya fakir miskin. Tapi kalau saya bernazar menyembelih seekor kambing, ya, untuk saya makan dan lain-lain, boleh. Dari dulu ini.
7: Untuk yang dijual tadi, tidak membolehkan untuk panitia.
3: Kenapa?
7: Itu kulit yang dijual, tidak boleh dijual kulit.
3: Iya.
7: Tadi yang tidak membolehkan untuk panitia. Nah, tapi kalau
3: enggak lah ngomong gitu.
7: Tapi kalau dibagi-bagikan sama panitia,
3: panitia tidak boleh menjualnya.
7: Uangnya untuk
3: fakir miskin.
7: Itu boleh enggak?
3: Enggak boleh. Kan tadi orang hadisnya. Panitia itu wakil siapa? Kalau saya berkorban kambing, antum panitianya saya serahkan. Antum wakil siapa? Wakil saya. Berarti tidak boleh menjual kulit hewan kurban, kemudian uangnya nanti dikasih ke fakir miskin.
7: Kalau itu pengetahuan
3: antum
7: atau
3: persetujuan antum? Gak boleh. Masa persetujuan saya mengalahkan agama? Yang melarang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkait dengan saya. Tapi kalau gilir istri, boleh terkait dengan istri. Ya Allah, gak bisa bedain antara korban dengan poligami. Fikri ketawa. Udah poligami? Udah? Oh, belum. Paham? Kalau kurban itu hak agama, hak Allah, Allah yang menentukan, bukan pilihannya dari kita. Tapi kalau gilir poligami, itu bisa jadi hak istri. Istri menyerahkan giliran dia, karena mungkin dia sudah tua, sudah tidak bisa melayani suami dalam hubungan, dia serahkan kepada giliran dia buat yang muda. Seperti Saudah memberikan kepada Aisyah. Paham? Jadi tidak boleh terserah yang korban. Berarti dia pembuat syariat. Paham itu? Dia suka golat ini. Terserah dia di dalam ilmu hadis dia. Sering waham. Jadi nggak habis-habis ini,
8: nggak
3: apa-apa.
8: Kalau kita bukan untuk istri,
3: apa? Untuk apa?
8: Untuk
3: untuk

0: berbeda-beda.
1: Nah, gitu aja pertanyaannya. Jadi, bagaimana hukum memberikan daging itu berbeda antara yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo, yang satu lagi 1/2 kilo, apa gitu ya? Nggak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhan itu lebih baik. Kalau antum menentukan antum yang kurban, panitia bikin per kilo, sudah per kilo semua orang. Ya kebutuhan nggak apa-apa. Ada yang ditambah, ada yang di kurangi.
0: Sebenarnya tidak lebih.
1: Masih ada. Ya panitia di sana kali. Di sini enggak. Singkawang nih.
0: Ini kan betul. Kalau kita yang Singkawang, kemudian kita

0: satu.
1: Jadi nanti ada di Selasa sore, Rabu ada Senin.
0: Dua kali sholat.
1: Jangan. Apa tuh pembahasannya? Istimewa besar. Karena pemimpinnya di situ di kotanya muslim. Itu gimana? Saya pikir itu.
2: Gimana nya buat siapa?
1: Saya tidak pulang ini besok hari ini saya pulang. Nih, dan di samping itu dia agama yang lain. Nih, jadi kenapa tidak ada agama sih kita berlebaran bersama kaum muslimin yang lain?
2: Kamu coba. Apa mereka suruh urus agamanya sendiri? Suruh urus agama kita? Ini urusan kita. Gak boleh masuk keluarga orang. Jelas. Kalau misalnya antum melihat seperti itu, khawatir seperti ini. Ya sudah, cuma dia usah diajarkan sholat kayak tadi, masing-masing sholat di rumah selesai.
0: Gimana?
2: Dua-duanya boleh. Coba antum, antum yang lebih tahu keadaan di daerah sana. Kalau khawatir begini dan begitu seperti antum ceritakan, sudah gak usah diajarkan, tapi sholat. Kita hari Selasa, sholat di rumah antum masing-masing, saya sholat di rumah, selesai. Dia masih pengen sholat, berarti. Tapi dia minta jalan keluar. Eh?
1: Sebagian besar di sana. Kalau saya tak sholat, ikut itu bagus. Kok saya tak sholat sendiri di rumah? Nanti
2: kamu sudah sholat hari Selasa.
1: Bukan hari Selasa itu. Kalau saya jadikan, saya tidak sholat. Saya di rumah, saya ragu. Berarti gimana? Saya tidak sholat. Suka ini tidak sholat. Sholat juga.
2: Sholat, sholat, sholat, sholat.
1: Kok dia ada di mana?
2: Ya ada kan gak apa-apa kayak tadi. Kenapa? Untuk muter lagi ya dia. Dia bingung. Subhat.
1: Bintangnya. Jadi
2: wahai, kalau antum mikir fitnah terus tidak akan jalan antumnya. Dakwah ini kalau dari dulu didakwakan mikir fitnah, tidak bakal jalan. Tidak hadir antum di pengajian sini. Tidak bakal jalan. Jalan kalau antum mau jalan. Kayak di sana juga sama. Jakarta ini malah lebih besar dari Singkawang. Ini kan di sana yang besar. Dekat istana lagi. Hal yang sudah biasa. Itu. Yang sebenarnya, barangkali juga pelajaran bagi pemerintah, bahwa Idul Adha itu satu kita semuanya. Saum pada hari Arafah. Tidak perlu repot-repot lihat ru'yah. Ikut ru'yah saja. Selesai. Nah, karena sudah demikian, dan keyakinan bebas. Laksanakan antum sholat kalau mau, kalau tidak, antum yang lebih tahu. Sholat suruh sholat ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum gak usah mikirin orang, mikir antum aja udah. Boom. Selesai.
3: Kalau kita jalan puasanya dari Senin.
2: Hah?
3: Puasa apa Senin?
2: Hah.
3: Ini diminta
2: oleh
3: komisi imam itu hari
2: terobos. Dibatalin, kasih tahu Pak, salah hari Rabu, hari Selasa. Kok masa gara-gara jadwal agama dikalahin? Jadwal gampang dirubah, jadwal bukan wahyu, as-sunnah wahyu. Ayo merah. Waalaikumsalam. Pakai mic.
4: Kalau kita kurban, jadi bisnisnya tidak boleh menjual rambut, tidak
2: boleh menjual yang berkurban ya.
4: Bagaimana menjadi kejadian orang yang berkorban tiba-tiba kejadian itu kepalanya harus diukur dan dioperasi.
2: Ada udur gitu, ada udur, namanya ubatnya kejedot. Kasusnya beda, tapi apa kejedot aja bisa dioperasi?
5: Bisa lagi gerotak.
2: Gerotak. Enggak apa-apa. Karena para ulama juga mengatakan tidak langsung saklek hukumnya litahrim, sebagian karahah. Iya. Tapi yang lebih tepat mungkin litahrim, karena langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam beberapa riwayat fala yamassa, dalam riwayat yang lain fala yakhudanna, dalam riwayat yang lain fal yumsik. Zahirnya larangan tegas, ya sekurang-kurangnya makruh. Gak apa-apa kalau begitu. Misalnya kuku juga patah, pasti ini kan gak ada masalah.
4: Terus kan setelah ini sampai 6, ini kan ada sepuluh daerah ini banyak cukup banyak. Apakah boleh dia menerangkan sapi terus ikut
2: tenang lagi? Gimana? Ulang lagi.
4: Ada satu daerah yang cukup banyak nih, jadi kulitnya banyak. Terus kulitnya dikumpulkan nih, diserangkan seekor sapi lagi. Apakah boleh dikumpulkan lagi?
2: Oh, ditukar sapi. Enggak boleh. Jual beli. Ikhwan, perlu kita ketahui bersama bahwa sembelihan, perhatikan baik-baik, ini merupakan kaidah ilmiah. Sembelihan yang disembelih dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, seperti sembelihan udhiyah, sembelihan aqiqah, sembelihan dab, hajyu, sembelihan nazar. Ini semuanya dalam rangka taqarrub. Tidak boleh diperjualbelikan dagingnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Sembelihan yang dalam rangka taqarrub, ada berapa sembelihan kita hitung? Udhiyah, kurban, hajyu, waktu haji, aqiqah, nazar, lagi sudah. Iya, itu hajyu tadi 4. Apalagi enggak ada ya. Kita ulang. Udhiyah, kemudian aqiqah, kemudian hadyu, kemudian nazar. Ini sembelihan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Fihi, dalam hadis Ali tadi kata ulama, dalilun, terdapat dalil, annama zabahahu qurbatan ilallah ta'ala la yajuzu bay'u shay'in minhu fa innahu alayhi salam lam yujawiz bay'u ay yu'tiya al-jizara shay'an min lahmi hadyihi. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa apa saja yang disembelih dalam rangka kurba, mendekatkan diri ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, la yajuz, tidak diperkenankan, la yajuzu bay'u syai'in minhu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menjual sedikit pun juga, yakni jual beli sedikit pun juga. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yujawiz, tidak membolehkan ayyu'ta al-jizara syai'an min lahmi hadyihi, tidak membolehkan untuk memberikan upah kepada penyembelihnya yang menyembelih haji beliau. Memberikan upah dari hasil kurban itu tidak boleh. Karena ini namanya timbal balik, jual beli. Tapi kita keluarkan dari uang kita. Wa kadzalika kullu ma dzabahahu lillah subhanahu wa ta'ala min udhiyatin wa aqiqatin wa nahwiha. Demikian juga seluruh yang disembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti udhiyah, aqiqah dan lain sebagainya. Ya. Ini perkataan para ulama, Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam Al-Babawi, para ulama banyak sekali saya bawakan di sini. Ini dari kitab saya Riyadul Jannah.
6: Mengenai mencapai rambut, memotong rambut, apakah berlaku bagi wanita yang tumbuh kumis dan janggut misalnya? Ada kan yang ada hormon itu?
2: Wanita soal, berarti soal ini. Bagaimana kalau wanita menumbuh kumis, udah berkumis kayak begini nih, bukan kumis halus pemantas gitu ya, bukan yang halus, jangan dicukur, cukur tambah banyak, tapi dia berkumis seperti ini dan dia berjanggut, ada tapi langka. Bagaimana ya, dicukur wajib, dicukur janggutnya dan kumisnya agar tidak menyerupai laki. Ah, beda kasusnya. Soal lagi, bagaimana kalau dia berkorban, tunggu sampai disembelih. Ini di luar kurban, lumbu cukur. Kalau laki tidak boleh menghabiskan janggutnya. A'fu liha, panjangkanlah janggutmu. Sunnah, ya ini amaliyah. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kalau panjang maka mereka segenggam gitu, jadi segenggam saya potong potongku ini aja. Sunnah, sunnah itu. Oh, perbuatan para sahabat yang langsung meriwayatkan hadis panjangkanlah jenggot. Hadis
7: salat Ustaz. Kan kalau salat Id itu di rakaat pertama kita bertakbir 7 kali. Di rakaat kedua 7 kali. Itu takbiratul ihram itu di rakaat pertama dihitung enggak Ustaz?
2: Lewat tadi ya. Lewat antum tadi. Padahal jaraknya dekat. Tadi saya terangin jelas kan? Barakallahu fiik. Allahu barik. Tunggu dulu, saya jelasin lagi. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Hah? Kemudian takbir zawaid, takbir tambahan 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 7 kali. Paham? Baca Al-Fatihah. Sunnah baca apa? Sabihis. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri atau duduk istirahat dulu. Bangkit, Allahu Akbar, ya, 5 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca lagi, Al-Fatihah, Al-Ghoshiyah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, di antara dua sujud, sujud, duduk, tahiyyah. Selesai.
7: Karena
2: anak
7: pernah temuin
2: saya
7: itu ujungnya itu termasuk takbiratul ihram.
2: Ya namanya pernah nemuin. Jangan dipakai yang pernah nemuin. Yang dipakai dalil.
7: Kita di posisi itu apakah kita tahu
2: Enggak, ikut imam. Sama juga antum masbuk. Terlambat. Tahu-tahu sudah baca. Apa antum takbir zawaid? Enggak, kan ikut.
7: Terus ini lagi saya. Jadi waktu kita bertakbir itu ada yang angkat tangan, ada yang tidak, yang kuat.
2: Nah, itu baru berselisih para ulama. Yang lebih kuat sepanjang yang saya teliti, yang hanya sekali mengangkat tangan, katakan ya, setentang bahu atau setelinga, telinganya ini, ibu jari itu di sini, anting-anting telinga, bukan begini, bukan ini yang kena, ini ibu jari, nas hadis. Ini, tahu gini, boleh meletakkan, boleh menggenggam, gini. Rasulullah menggenggam pergelangan, bukan genggam gini, kedinginan namanya. Orang gini, ada lagi yang begini. Macam-macam nih orang sholat, seenak dia saja. Semau dia lagi asyik begitu, begitu. Padahal kita harus mengikuti Rasulullah. Imma begini, bukan begini. Ini antara punggung telapak tangan, lengan, pergelangan lengan, berarti kena semua begini. Atau genggam, gini, genggamnya di pergelangan. Selebihnya takbir zawaid tidak ada dalil khusus dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan pendapat para ulama yang mengatakan mengangkat tangan setiap takbir? Mereka berdalil dengan dalil kias bahwa setiap takbir ada angkat tangan. Tapi ini tidak tepat karena ini khusus tempatnya. Tidak ada bukan takbir untuk rukuk atau bangkit dari rukuk. Yang kedua, melihat kepada perbuatan sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, jika asar tersebut sahih, begitulah. Ini baru khilaf. Saya melihat bahwa yang zahir yang Nabi SAW kerjakan, dan tidak ada nas sama sekali kecuali satu kali mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Khilaf ini juga terbawa kepada khilaf salat janais. Siapa tadi? Udah. Siapa yang mau tanya lagi?
7: Takbir zawaid.
2: Iya.
7: Ada yang empat kali takbir, rakaat pertama.
2: Ya, ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi dhaif hadisnya yang sahih. Saya jelaskan sudah di kitab Al-Masail jilid 10. Kesahihan hadis takbir zawaid 10 plus 5. Selebihnya hadisnya tidak ada yang sahih.
8: Panitia kurban mendapatkan hadiah dari tukang kambing atau tukang sapi, seekor kambing.

0: harus 2 tahun. Dua tahun ke atas, bukan 2 tahun ke bawah. Demikian juga umur sapi. Unta 5 tahun ke atas. Berarti unta yang usia 3-4 tahun enggak?
1: Al-anfaqah ini Al-anfaqah
2: Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dia ingat di sebelah sini, sini.
1: Nah, ini
2: apa kan enggak ya?
1: Ustaz, ya. Kapan berakhirnya orang boleh menggunting rambutnya atau rambutnya?
3: Tadi.
1: Nah, maksud anda kalimat hati itu apakah sampai dia mendengar hewan dia telah dipotong?
0: Iya. Sampai hewannya disembelih.
1: Kita panitia menyampaikan
0: ini udah mau
1: potong.
0: Iya, tinggal telepon aja mudah. Jadi potong dong. Tadi hadis ya kan ya. Wala dia lafaz ya. Hatta yudhiya. Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, udah soal jawab nih udah nggak cukup waktunya. Entuk boleh soal jawab bebas apa saja. Oh, insya Allah manfaat karena ini penting. Iya, yang jauh nih dari Cilegon dia. Iya kan, masih tinggal di Cilegon. Masih gitu. Siapa yang tadi?
4: Menilai tadi Ustaz, kita tidak pernah jadi dosen dalam tadi.

0: pertama. Yang kedua,
1: berarti kalau makruh dia enggak apa-apa dia. Kedua. Sorry. Yang saya jelaskan makruh berselisih para ulama, apakah lit tahrim atau lil karahah, masalah mencukur kuku, bukan menjual kulit. Kalau menjual kulit lit tahrim, bahkan hilang pahalanya pada udhiyatalah, tidak ada kurban bagi dia. Maka kita sedekahkan, sahal mudah. Ya, sedekahkan. Antum menyembelih, ada fakir miskin, antum kasih. Nanti fakir miskin itu mau jual, udah hak dia. Oh, serah dia.
0: Nah, permasalahannya kalau seandainya satu orang ada, dia tahu kalau ada kemarin itu 2.300 lebih di dalam kebanyakan.
1: Oh.
0: Kalau seandainya satu, katakan satu kulit kambing ini berubah, itu sebaiknya kita kasih ke satu orang, apakah dia lebih buat itu? Bagaimana?
1: Bagi-bagi, terserah panitia. Bagi-bagi kepada fakir miskin. Ya? Fakir miskin.
0: Kalau kita membantu mereka, kita mempermudah tentang
1: yang dia... Langsung, jangan. Jangan. Antum bagi untuk apa? Untuk dia dijual atau untuk sedekah? Ayo lah.
0: Jadi kalau misalnya satu kumpulan, kalau saat kita membantu mereka untuk dibelikan itu sebagai penahnya aja.
1: Gak usah. Gak usah. Bagi tugas antum, apa tugas Ali?
2: Motong.
1: Eh? Tugas Ali ini. Antum harus ikutin Ali. Kata Nabi SAW, wa ayaksima budlahu kullaha luhubaha wa julujaha wa jilalaha fil masakin. Itu tugas panitia. Motong, bagikan semuanya. Dagingnya, kulitnya, jilalnya kepada orang-orang miskin. Jangan memberikan kepada penyembelih bagian dari hewan kurban itu sebagai upah, tapi upah dari kantong antum. Tugas antum cukup, terserah. Sebab kalau antum buka pintu itu, akhirnya lama-kelamaan, sekarang belum, nanti tahun depan makin maju, akhirnya jual beli. Tutup pintu itu.
0: Tadi kita pakai ke pekerjaan.

0: sini, karena kita juga ada yang berada di sekitar kami ya sebenarnya. Kemudian kita tentukan ini untuk perkembangan kambing atau domba ya berbeda, tentu kita punya juga, tapi kita batasi karena biar harus ada terlalu banyak juga, nanti pakai mesin ekstra banyak malah jadi kurang. Jadi
1: batasi apa ya?
0: Batasi untuk daging yang diberikan. Jadi untuk domba berhabang 1 plus umur 3. Kalau yang berhabang sapi itu berarti juga.
1: Oh, untuk yang menyembeli, untuk yang berkorban.
0: Sapi kita batasi maksimal 3 kilo lagi plus dengan kupon 5. Jadi untuk dia berbagi dengan lain
1: dibagi. Oh, terserah dia, jangan dibatasi. Terserah dia. Apa hak antum membatasinya? Hak antum apa?
0: Oh, ini karena sudah itu tidak ingin bagi kita mengajarkan puasa.
1: Iya, terserah dia. Dia kan nggak mungkin ambil semua. Jangan dibuka pintu itu. Terserah, Pak mau ambil yang mana? Ada kalanya masyarakat nggak mau ngambil kebanyakan. Karena orang belum tahu, antum beritahu. Bapak yang berkorban ketika dia ngasih kambing, dia ngasih sapi, Bapak berhak mengambil dagingnya. Bapak mau ngambil yang mana? Terserah Bapak. Begitu panitia. Paham? Yang lain. Oh, antum dari tadi. Ya, habis ini. Iya, saya enggak ngelihat.
2: Boleh dari yang dicampur,
1: Ustaz. Gimana coba? Dari biar dengar tahu.
0: Nanti gini, Ustaz. Kalau udah pas sudah dipotong, terus nanti dikasih pengorbannya itu, dagingnya bisa jadi penyedih, bisa jadi punya orang.
1: Ah, kalau sudah dicampur repot, iya. Ada masyakil. Harus dipisah-pisahkan, kalau bisa. Kalau tidak, labas.
0: Boleh,
1: masing-masing. Yang lain juga. Itu. Kalau udah dicampur gimana?
0: Pesannya dipesan.
1: Iya, kalau dipesan. Orang kan ngasih. Kebanyakan kaum muslimin tidak tahu bahwa dia itu boleh makan hewan kurbannya. Itu nas Al-Quran. Antum panitia harus bacakan ayat itu atau hadis tadi. Lepak, gini. Mau ngambil tidak? Bila kalau saya enggak mau ngambil. Enggak mau ngambil karena memang sudah ada atau merasa itu haram. Kalau kalian bilang, oh enggak merasa, bang boleh. Boleh. Beritahukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yakni sunat hukumnya berpahala. Fakulu minha. Nah, itu diberitahu. Selebihnya wallahu a'lam. Ya. Saya enggak paham, enggak dengeran suara antum. Bismillah ya Allahu Akbar. Apa? Itu doa. Allahumma taqabbal. Siapa nama antum? Nama antum siapa? Hah? Sobirin. Allahumma taqabbal min sobirin wa ali sobirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Doa. Ya Allah terimalah ini dari sobirin dan keluarga sobirin.
3: Berani
1: enggak
3: motong sendiri?
1: Hah? Sudah biasa ya. Emang tukang potong.
3: Untuk salah satunya waktu yang terdapat. Saya salah sendiri misalkan.
1: Waktu kan waktu duha. Mulai masuk waktu duha. Kapan waktu duha? Mulai masuk waktu duha kapan? Matahari setinggi 1 tombak. Bukan ketika matahari terbit. Ya itu ukuran. Setombak diperkirakan seperti itu. 1 tombak, 2 tombak. Kira-kira 15 menitan setelah matahari terbit. jam berapa itu kalau sekolah?
2: 15.
1: Berarti kalau diperhitungkan jam, ya jam 6 seperempat, jam 6 20. Boleh juga nanti mungkin jam 7, jam 8, jam 9, boleh. Kalau sendiri tidak terkait dengan jamaah, dengan keluarga, rapi-rapi dulu keluarga, mandi, apa, rapi, sholat. Sholat sih. Di rumah. Di rumah. Kalau ada yang kaum muslimin buat dan tidak terlalu jauh, tidak membebani, tidak ini, ya bisa datang. Bagi anak-anak muda tentu, gampang muda. Yang mau datang ke sini silakan.
4: Jadi ada masalah biasanya kadang-kadang yang saya ketahui itu pemotong itu dapat sepertiga bagian dari pemotong itu
1: sebagai upah.
4: Kurban besar.
1: Oh, yang kurban.
4: Yang kedua bagaimana keterkaitannya kalau yang tujuh orang kan tadi kalau satu orang ya oke, kalau tujuh orang kan namanya kan disebut pak keluarga si A, keluarga si B
1: kenapa ulama katakan boleh sepertiga? Dasarnya apa?
5: Makan sebagian.
1: Fakulu min wa'ad im. Dalam hadis wa tasaddaku. Jadi sepertiga makan, beri makan, sisakan, sepertiga. Boleh sepertiga ambil. Terjawab ya? Selesai. Boleh kurang, jangan lebih lah. Diutamakan al-masakin. Yang kedua, bagaimana kerepotan orang? Saya sering ditanya. Sering ditanya. Nih, gimana nyebutnya ini begitu banyak? Dari Abdullah, dari Amr, dari ini semuanya. Lihat tatbik para sahabat. Sahabat kan ada patungan. Disebut enggak? Enggak. Mana mau saya sebut? Innamal a'malu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalaupun mau disebut mudah, ya Allah terimalah ini kurban dari kami dan untuk keluarga kami. Allahumma taqabbal min minna wa ahlina. Kalau mau disebut enggak apa-apa, Pak. Itu juga kambing enggak usah disebut enggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Paham, Pak, ya?
6: Mana Ustaz yang lebih utama? Berkurban satu kambing atau tujuh orang patungan buat beli sapi?
1: Saya nggak tahu. Belum bisa jawab. Nggak adri.
6: Terus yang kedua, hukum berkurban dengan berhutang bagaimana?
1: Berkurban berhutang. Sekarang tanya, kurban tidak wajib. Sunnah mu'akkadah bagi siapa? Bagi yang mampu. Hutang mampu nggak dia? Gak mampu. Hutang boleh, tapi cacat, tercela. Ya, ini tidak haram. Tidak perlu hutang. Kalau antum mampu, jangan sampai meninggalkan kurban. Kalau tidak mampu, apa? Ya, ini hari raya, ini hari raya besar sekali. Hanya sayang qadar Allah wa masya'a ta'ala tidak bersatu kaum muslimin. Yang sebetulnya di negeri ini dari dahulu itu sama terus, jarang sekali. Karena memang kiblatnya ke sana. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, yang terbaik adalah bersatu. Yang menyatukan siapa? Amir, amir tertinggi di setiap negeri kaum muslimin, kepala negara, bersatu, kita satu. satu semua kaum muslimin. Dan itu dari ulama sumuli ru'yatihi. Coba para pelajar nanti pulang ke rumah baca kitab. Ada kitab Fiqh Sunnah Syekh Said Sadiq, ada kitab Al-Um, ada kitab Al-Mughni, akhirnya banyak sekali. Lihat bahwa hadis sumuri ru'yatihi tidak hanya dimonopoli oleh sebagian pendapat yang mengatakan bahwa masing-masing negeri ada ru'yanya, tapi di sana ada beberapa pendapat para ulama, ada satu pendapat lagi bahwa satu ru'yah untuk semuanya. Dan itu sebetulnya yang terbaik. Satu, bersatu semuanya. Tapi kalau Idul Adha tidak berselisih, karena memang terkait dengan Saum Arafah. Silakan. Waalaikumsalam. Ambil sepotong masukin, beli lagi, ambil sepotong, potong, beli masukin, makan, menikmati. Perintah Allah suruh makan. Kaum kita kekurangan daging kambing. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau antum bisa menyembelih sendiri, bagikan sendiri. Kalau tidak, antum pesan sama panitia. Antum berhak. Sambil antum beritahukan, ada hadis di Bukhari. Nah, jawab lagi, ini nabi. Tidak apa-apa. Antum sudah tegakkan kebenaran, hujjah. La ilaha illallah. Berarti hati-hati kita keras pertama. Yang kedua, gomtun nas, merendahkan orang. Ah, ini anak-anak, ini anak muda. La ilaha illallah. Harus sebut nama nabi. Syabab. Karena itu pemuda itu memiliki keutamaan tersendiri dari syuyukh. Seluruh para nabi dan rasul ditemani oleh siapa? Syabab, pemuda. Rasulullah SAW dikelilingi oleh para pemuda. Para sahabat dikelilingi oleh tabi'in yang muda-muda. Karena hati pemuda lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat, yang sudah terbenam dalam taklid buta. Karena itu cerita Ashabul Kahfi, anak-anak muda para pemuda itu lebih cepat menerima dia. Namun pemuda juga dilihat di mana dia duduk dan kepada siapa dia duduk. Kalau dia duduk di tempat ahli bid'ah dan menghadap ahli bid'ah, ta'zim pada ahli bid'ah, maka dia sub pertama yang menyebarkan bid'ah. Kalau dia duduk di majlis ahlu sunnah, menghadap kepada ahlu sunnah, maka dia sub terdepan membela sunnah. Dia akan brand beda pemuda itu dengan syuyukh. Syuyukh itu sudah terbenam dalam taklid buta, mengikuti bapak dan kakek-kakek mereka. Ya, maka itu pemuda-pemuda harus diajak ke majelis sunnah, belajar kepada ahlu sunnah, bukan ahlul bid'ah. Selesai juga masalahnya. Ya, cukup waktu ini. Sekali lagi antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti permasalahan kulit ini luar biasa. Ya. Dikasih dengan kambing sekalian, ada dagingnya, ada kulitnya. Kasih kulit kan nggak mungkin dipotong-potong biasanya, ya satu dikasih. Sambil ada sebagian kita mau kasih kambing, daging dengan kulit. Jangan kulit saja begitu, memang sebagian nolak. Tapi ada dagingnya. Dagingnya misalnya 1 kilo atau berapa, ada sekalian dengan kulit. Sudah. Kepada fakir miskin.
2: Bacaan yang terkait dengan takbir yang takbir yang tujuh.
1: Adakah bacaan yang warid dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Barangkali ini ikhwan, khusus pembahasan kita tentang seputar Hari Arafah dan Idul Adha dan Udhiyah Kurban, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid, dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrohunan nauma wal imamu yakhtubu, wa yakuluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya, 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita, pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
3: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
2: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
3: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya itu Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.
4: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayolah ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar radio Hidayah, pendengar radio-radio dakwah lainnya, wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa yang menonton siaran live dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, kami sapa untuk pemirsa Asel TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surat TV, dan pemirsa televisi-televisi lain yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia dan yang berpusat di Jakarta. Jazakumullah khair untuk RTVC dan juga kita semuanya, khususnya bagi admin dan kru televisi dan radio masing-masing. Kita akan lanjutkan kajian bersama ini bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di studio Radio DFM Kota Pekanbaru. Kajian beliau setiap Jumat pagi di pertemuan kita ini seperti biasa dalam pembahasan atau pembacaan kitab dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, ulama senior yang masih hidup saat ini di kota Madinah Nabawiyah. Kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahlus Sunnah. Baik, ini mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi beliau sang penulis. Dan kemusim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Di edisi hari ini Jumat pagi menjelang siang, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di tanggal 27 bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram di tahun 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 15 Mei 2026. Baik, kemusim muslimah, pemirsa televisi dakwah dan pendengar radio-radio dakwah, kita akan buka kajian rutin kita ini dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
2: Bikhair walhamdulillah, kaifa anta abauni?
1: Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
2: Hayakallah wa barakallahu fiik.
1: Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-mushahidin wal-mushahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan pembacaan atau pelajaran kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahlus Sunnah. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat-Nya, yang mana nikmat-nikmat tersebutlah yang kita pakai dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita menghitung jumlahnya karena saking banyaknya. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita, dan semoga nikmat Islam ini selalu ada pada kita kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah atas nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita agama ini. Karena pemahaman dalam atau lurusnya pemahaman dalam belajar agama ini adalah taufik dari Allah. Bukan semata-mata menjadi faktornya adalah kecerdasan, kepintaran, tingginya tingkat pendidikan. Paham agama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan kepada kita kesempatan-kesempatan yang banyak untuk belajar agama, menimba ilmu agama ini, dan kita menggalinya, menimbanya dari rujukan-rujukan, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dari karya-karya para ulama yang sudah beruban putih rambut mereka dengan belajar dan menyebarkan agama, ilmu agama Islam ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita masih bersama karya dari karya-karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-afiyah wa nafa'a bi'ilmihi al-islam wal-muslimin, di mana judul karya beliau yang kita baca saat ini adalah Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahlis Sunnah. Hendaklah kalian wahai Ahlus Sunnah berlemah lembut sesama Ahlus Sunnah. Pelajaran kita adalah lanjutan dari pembahasan Hifdzul Lisan minal kalami illa fi khair. Menjaga lisan dari berbicara kecuali pada perkara yang baik. Ditahan, dijaga, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulut kita. Jangan sampai keluar satu kata pun diucapkan oleh lidah kita kecuali hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Kita sudah baca di awal-awal pembahasan ini dalil-dalil tentang wajibnya kita menjaga nikmat berbicara ini, nikmat lidah, dari ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang dari surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, kemudian surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian surat Qaf ayat 16 sampai 18, kemudian surat Al-Ahzab ayat 58, kemudian terakhir surat Al-Isra ayat 36. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis tentang wajibnya menjaga nikmat berbicara, nikmat lidah, dengan berusaha menjaga agar tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Lalu beliau membawakan dalil-dalil dari hadis. Ada beberapa hadis sudah kita baca. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2589 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bunyinya Nabi SAW bertanya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi SAW menjelaskan tentang ghibah, yaitu dhikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu dengan hal-hal yang ia tidak sukai. Tentunya di belakangnya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Nabi SAW ditanya, menurutmu apakah ya termasuk ghibah jika yang saya bicarakan itu benar ada pada saudara saya, tentang kekurangan, tentang keburukannya itu ada memang diceritakan di belakangnya. Apakah itu juga ghibah? Kata Nabi menjelaskan, in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Jika ada pada saudaramu itu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu bicarakan itu, maka itulah sebenar-benar ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Dan jika tidak ada pada dia apa yang kamu sebut-sebut tersebut, apa yang kamu bicarakan tentang kekurangannya, tidak ada padanya, maka kau telah berbuat kedustaan. Sudahlah ghibah, karena menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita di belakangnya, ditambah lagi dusta, karena tidak ada yang disampaikan tersebut pada orang yang bersangkutan. Hadis ini sebagaimana tadi di awal diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita sudah juga baca hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Nah, Allah, Nabi SAW bersabda, inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha terhadapmu tiga perkara dan benci padamu tiga perkara lagi. Ya, ridha yang tiga adalah tauhid, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembahnya dan tidak engkau sekutukan apapun dengannya. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillah jami'an. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Ya, ini dua dari tiga perkara yang membuat Allah ridha. Kemudian wala tatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi menjaga persatuan merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dan menjaga persatuan yang paling konkret dan hasilnya nyata adalah bersatu di atas tauhid, di atas menyembah Allah, bersatu di atas sunnah Nabi SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiga perkara yang lainnya adalah ngomong sana, ngomong sini, menukilkan perkataan, menyampaikan pendapat tanpa ada kontrol, tanpa ada sesuatu yang mengendalikan, lepas begitu saja. Ya. Kemudian banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Kemudian mubazir, membuang-buang harta yang di hal-hal yang tidak berguna. Salah satu dari hadis ini yang terkandung dalam hadis ini adalah Kila wa qal, kemudian kasratus su'al. Kila wa qal, kasratus su'al. Kila wa qal ini menyangkut masalah ghibah. Menukilkan perkataan ini seseorang yang mana perkataannya bisa jadi membuat dia tersangkut perkara. Ya. Kemudian waja'a hadhihi tsalatsal makruha fi haditsil Mughirah. Ada lagi riwayat yang lain di hadis Mughirah tentang tiga perkara yang dibenci oleh Allah ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itulah pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca dalil-dalil yang lain tentang wajibnya menjaga lidah kita dari berbicara kecuali dengan hal-hal yang baik. Kata penulis hafizahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibni Adam nasibahu min az-zina mudrikun dhalika la mahala fal aynani zinahuma an-nazar والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلمين. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditetapkan pada anak Adam itu bahagian dari berbuat zina dan ia akan mendapatkannya, akan melakukannya, dan bukanlah sebuah kemustahilan. Jadi setiap kita ada terbuka kesempatan berzina. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi SAW jenis-jenis zina ini. Jadi setiap orang terbuka di hadapannya melakukan perbuatan zina. Lalu beliau SAW menjelaskan, fal ainanu zinahuman nadharu. Kedua mata zinanya adalah melihat. Maksudnya melihat sesuatu yang ia nikmati secara syahwat. Melihat sesuatu yang ia menikmatinya karena diinginkan oleh syahwatnya. Dan ini zina mata. Kemudian, wal-udunani zinahuma al-istima. Kedua telinga berzinanya adalah dengan mendengar. Yaitu mendengar yang berhubungan dengan syahwat. Ya. Ketika dia mendengar sesuatu yang berhubungan dengan syahwat, maka kedua telinganya berzina. Dia menikmatinya. Wallisanu zinahul kalam. Lidah pun berzina dan zinanya adalah berucap. Nah ini yang masuk ke bab kita. Ya. Jadi lidah itu juga berzina dengan berbicara kata-kata yang mengarah kepada hal-hal yang berbau syahwat. Kemudian, wal yadu zinahal batshu. Tangan berzinanya dengan perbuatannya, tangan yang berhubungan dengan syahwat, mengusap, memeluk, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu zina. War rijlu zinahal khuta. Dan kaki berzina dengan langkah-langkahnya, melangkah ke tempat perzinahan, maka kaki berzina. Kaki berzina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sementara qalbu, kemauan, keinginan untuk melakukan dalam tanda kutip hal-hal yang dinikmati secara syahwat tetapi di luar tuntunan, ya, dengan pasangan yang tidak sama sekali dibenarkan oleh agama, maka semua syahwat yang dilakukan oleh mata, telinga, lidah, kaki, tangan, itu semuanya zina. Dan kalbu yang merencanakan. Dia yang berencana, dia yang mengatur strategi, cara bagaimana nanti mata bisa berzina, telinga bisa berzina. Sementara farji, kemaluan, itu nanti yang akan melakukan apa yang diinginkan oleh semua yang tadi. Yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibu. Kemaluan yang akan mengerjakan, melakukan apa yang diinginkan oleh semua zina tadi, atau justru farji atau kemaluan tidak melakukan apa yang diinginkan oleh mata, telinga, dan yang lain-lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Seperti yang telah kita periksa, lafaznya adalah lafaz Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Itu hadis yang baru. Kemudian kita lanjutkan. Rawal Bukhariyu wa rawal Bukhariyu fi sahihihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 10 dari Abdullah bin Umar ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sejati adalah dia yang selamat kaum muslimin lainnya dari bahaya lidah dan tangannya. Bila saudara-saudara muslim yang lain selamat dari bahaya lidah dan selamat dari bahaya tangan, tidak pernah disakiti oleh lidah, tidak pernah disakiti oleh tangan, maka orang yang selamat kaum muslimin dari bahaya lidah dan tangannya ini adalah seorang muslim yang baik. Standar muslim yang baik. Kata Nabi, al-muslimu, seorang muslim yang baik itu adalah bila mana kaum muslimin yang lain tidak terganggu oleh bahaya, oleh ancaman lidah dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian warawahu muslimun fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor 64. Lafaznya adalah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair, ayyul muslimina khair, qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda, didahului oleh pertanyaan seorang laki-laki, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pertanyaannya? Ayyul muslimina khair, siapa yang terbaik dari kaum muslimin? Siapakah yang terbaik dari kaum muslimin? Nabi SAW jelaskan kriteria seorang muslim yang terbaik dari semua kaum muslimin, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ini hadis kedua yang kita baca pada kesempatan ini. Kemudian saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata penulis, warawa muslimun aydan min hadithi Jabir ibn Abdul Jabir radhiyallahu anhu bilafzi hadithi Abdullah bin Amr indal Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan hadis Jabir. Kalau tadi hadis Abdullah bin Amr, ini adalah hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lafaz hadis Jabir ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sama persis dengan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang barusan kita baca. Ayyul muslimina khair, kata laki-laki, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, siapa kaum muslimin yang paling baik? Lalu Nabi SAW mengatakan, seorang muslim yang paling baik adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidah, bahaya lidah dan tangannya. Ternyata hadisnya bukan hanya Imam Bukhari yang mengeluarkan, tetapi Imam Muslim. Namun sahabat yang meriwayatkannya berbeda. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari itu dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sementara yang dikeluarkan oleh Imam Muslim adalah riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kita lanjut. Ya. Penulis menukilkan perkataan Ibnu Rajab. Ya, qala al-Hafiz fi syarh al-hadis, berkata al-Hafiz dalam ketika mensyarahkan hadis ini. Maaf, ini al-Hafiz yang dimaksud adalah al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarahkan sahih al-Imam al-Bukhari. Ya, yang dia beri nama Fathul Bari syarhu sahih al-Imam al-Bukhari. Dan Ibnu Rajab yang tadi kita sempat sebut namanya, Ibnu Rajab juga mensyarahkan kitab sahih al-Bukhari. Ya, Ibnu Rajab mensyarahkan juga sahih al-Imam al-Bukhari, dan bahkan namanya sama, Fathul Bari. Fathul Bari. Namun yang dimaksud dengan al-Hafiz, dan kedua-duanya digelari dengan al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullah ala ulama'il muslimin. Qala Al-Hafiz fi syarh al-hadis, berkata Al-Hafiz yaitu Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ayyul muslimina khair, qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih, disyarahkan hadis ini dengan ungkapan oleh Ibnu Hajar tentunya, wal hadithu amun bin nisbati ilal lisan dunal yad. Hadis ini umum, ya, bila dikaitkan dengan lidah. Bila dikaitkan dengan lidah. Maksudnya, terhadap siapapun juga. Kapanpun yang di singgung oleh lidah tadi untuk buruk-burukannya, kapanpun dia hidup di muka bumi ini. Bisa disakiti oleh orang di akhir zaman ini dengan ucapannya. Kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi SAW, orang-orang yang beriman yang hidup bersama Nabi SAW, yaitu para sahabatnya, walaupun mereka sudah meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia, tapi terkadang ada kaum muslimin, orang-orang yang mengaku muslim, yang mengotori lidahnya dengan menyebut-nyebut keburukan, ya, menyakiti para sahabat Nabi dengan kata-katanya. Jadi kalau lisan ini umum, bisa berlaku untuk orang yang masih hidup, dan berlaku juga untuk orang yang baru meninggal dunia, dan bahkan berlaku juga untuk orang yang sudah lama meninggal dunia. Kata penulis di sini, لِأَنَّ اللِّسَانَ يُمْكِنُهُ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِينَ وَالْمَوْجُودِينَ وَالْحَادِثِينَ بَعْدُ. Ya. Lidah, karena lidah mampu untuk mengucapkan kata-kata mencela, kata-kata menyakiti untuk orang-orang yang telah berlalu lama, al-maudin, atau orang-orang yang hidup sekarang ini, yang masih hidup, atau orang-orang yang akan datang, yang belum ada. Ya, misalnya menceritakan keburukan orang yang barusan ada, al-hadithina ba'du. Bisa. Lidah ini bisa, misalnya menceritakan seorang bayi yang cacat misalnya, tujuannya mencela. Ya. Bukan untuk menceritakan bagaimana menceritakannya untuk mencari pengobatan, namun tidak demikian, tetapi untuk memburuk-burukkannya. Ini riba walaupun bayi. Iya. Karena dzikruka akhaka bima yakrah, umum hadisnya. Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan apa yang ia tidak sukai. Iya. Kata Ibnu Hajar, bi khilafil yad, lain halnya dengan tangan. Ya. Kalau tangan kan tidak bisa menyakiti atau mengganggu melakukan keburukan kepada orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Ya, tidak bisa tangan menyakiti mereka. Naam, benar adanya. Yumkinu an tusharika al-lisana al-lisanu atau al-lisana fi dhalika bil kitabah. Kadang tangan itu juga mendukung apa yang diucapkan oleh lidah. Ya, ketika lidah berbicara tentang keburukan orang, langsung dilakukan oleh tangan untuk mengabadikan kata-kata tersebut dalam bentuk tulisan. Jadi bergabunglah di sini antara tangan dengan lidah. Terkait dengan apa? Terkait dengan menyakiti orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Lisan mudah untuk menyakiti mereka, tangan tidak mudah menyakiti mereka, tapi terkadang tangan bisa melakukannya dengan cara menuliskan, mencatat, mengetik ya, kata-kata yang diucapkan oleh lidah, sehingga tangan juga berbuat dosa bersama dengan dosa lidah ya. Wa inna atharaha fi dhalika la'adhim. Dampak dari perbuatan tangan bersama lidah ini menyebutkan keburukan-keburukan dan kekurangan orang lain yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Dan bisa jadi penyebab turunnya bencana. Ketika orang-orang yang mulia dihina, dicaci maki, disumpahi, dibenci dan bahkan dikafirkan waliyadzubillah. Setelah nukilan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, penulis di sini juga menukilkan syair, wa fi hadzal ma'na yaqulu asy-syair. Tentang makna ini ada seorang penyair menyampaikan, mengungkapkan, katabtu wa qad ayqantu yawma kitabati bi anna yadi tafna wa yabqa kitabuha fa in amilat khairan satujza bi mithlihi wa in amilat syarran alayya hisabuha. Saya telah menulis, jadi terkait dengan tulisan tangan tadi, dikatakan bahwa tangan ini perbuatannya terbatas, ia menyakiti terbatas. Kalau dia sendiri saja, dia hanya bisa memukul, menyentik, mencewer, mengambil, ya, itulah perbuatan-perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh tangan. Tapi ternyata tangan juga bisa berfungsi sebagaimana fungsi lidah, menyakiti orang yang sudah tidak ada dengan cara menulis keburukan-keburukannya, mengabadikan dalam bentuk tulisan. Ya, ini bergabunglah tangan dengan lidah dalam berdosa terhadap orang yang sudah tidak ada. Kata beliau, kata penyair di sini, kata betul, wa qad ayqantu yawma kitabati. Saya menulis dan sungguh saya sudah tak yakin pada hari ketika saya menulisnya, bi anna yadi tafna, bahwa tanganku akan binasa, akan hilang, akan habis bersamaan dengan jasad, wa yabqa kitabuha. Dan tulisan tangan saya itu akan terus abadi tertulis. Yang ditulis oleh tangan dalam kertas itu juga akan ditulis di dalam catatan amalan. Bila mengandung pahala atau sebaliknya mengandung dosa. Yang pahalanya ditulis di catatan amalan oleh malaikat yang menulis catatan kebaikan. Yang ditulis oleh tangan dari keburukan dan dosa itu juga akan ditulis oleh malaikat pencatat dosa di catatan amalan dosa. Waliyadzubillah. Ya. Wa fa in amilat khairan, jika tanganku berbuat kebaikan, satu juza bi mithlihi, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Wa in amilat syarran alayya hisabuha, jika dia berbuat keburukan, maka hisabnya akan saya pikul. Kata syair ini mengingatkan kita tentang dosa tangan. Ya, dosa tangan yang sangat berbahaya. Setelah itu, beliau menambahkan dalil yang baru dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa rawal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, An Sahli bin Sa'din radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Sahli bin Sa'id As-Sa'idi an Rasulillahi SAW, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, qal man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang memberi jaminan untukku dalam menjaga

0: lidah, menjaga lisan, menjaga perkataan, memberi jaminan untuk bisa menjaga kemaluan, ini hasilnya luar biasa. Ya, yaitu Nabi memberi jaminan surga. Agar lebih bisa dipahami, sekarang ini bila sebuah produk yang mewah diproduksi oleh perusahaan terkenal, besar, terpercaya, ya, maka apapun jaminan yang diberikan kita sangat percaya karena dia perusahaan besar, perusahaan yang amanah, perusahaan yang mengedepankan bagaimana memanjakan customer, ya, kepada semua yang memerlukan produknya. Nah, ini tentu kepercayaan sangat besar. Dibandingkan lurus dengan hadis kita ini, bahwa yang memberi jaminan adalah Nabi, yang al-amin, terpercaya. Kemudian jaminannya adalah surga. Menunjukkan bahwa menjaga lidah dan menjaga kemaluan merupakan perkara yang sangat mulia. Karena jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata penulis memberikan ulasan, al-muradu bima bainal lihyaini war-rijlaini al-lisan wal-farju. Yang dimaksud dengan apa yang ada di antara dua jenggot, yaitu kumis dengan jenggot, dan apa yang ada di antara dua kaki, yaitu paha, adalah lidah dan kemaluan. Ya, kita baca hadis berikutnya. Kata penulis, warawal Bukhariyu fi sahihi. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, wa Muslimun fi sahihihi, dan Imam Muslim juga di dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka perintah kedua dari Nabi adalah diam. Jangan keluarkan sepotong kata pun agar tidak berdosa. Ini termasuk menjaga. Menjaga lidah dengan berbicara yang baik, menjaga lidah menahan dari berkata yang buruk. Ini termasuk menjaga lidah. Nanti ada ulasan, uraian dari para ulama, perkataan-perkataan para ulama dibawakan oleh penulis. Dan untuk perjumpaan kita ini, kita cukupkan sampai di situ. Selesai kita dari membaca hadis-hadis yang semuanya hadis-hadis sahih dibawakan oleh penulis. Hadis dari Bukhari, dari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Abdullah bin Amr bin As, kemudian oleh Jabir bin Abdullah, kemudian oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ini sangat luar biasa, dan nanti akan ada nukilan-nukilan perkataan para ulama untuk menekankan bahwa menjaga lidah adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawabnya sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita, dan memudahkan kita untuk menjaga lidah kita, menjaga organ tubuh kita yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bahaya dan penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Wallahu taala arhamur rahimin. Kita kembalikan kepada Abu Wahuni.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz yang membacakan kitab dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim dan muslimah, mudah-mudahan kita bisa bertaubat apabila sudah kita kerjakan, dan pelajaran bagi kita apa yang sudah disampaikan dalam kitab tersebut. Baik, kaum muslim dan muslimah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke langsung saja ke beliau ya melalui telepon.

0: silakan lebih bagus ya, 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444 untuk WhatsAppnya, dan WhatsAppnya bisa chat dan bisa juga call ya, telepon langsung. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, sudah di kita dahulukan dulu telepon biasa, kita angkat untuk penanya yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana Ibu?
1: Dengan Sofia di Pekanbaru, Abu.
0: Ya, silakan Ibu, pertanyaannya kepada Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bu.
1: Afwan Ustaz, di luar tema Ustaz. Ana mau bertanya mengenai cara berwudu Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita itu berwudu di rumah, kan di kamar mandi otomatis kan gabung dengan kloset gitu Ustaz. Apakah kita masih harus membaca bismillah Ustaz, atau karena ana dengar Ustaz kalau tidak ada wudu tanpa bismillah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ibu penanya di Pekanbaru. Silakan Ustaz.
2: Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'du. Terima kasih untuk Ibu Sofia yang tadi menanyakan tentang hal yang berhubungan dengan berwudu. Membaca bismillah ketika berwudu, sebagian para ulama memasukkannya kepada kewajiban berwudu, ya, kewajiban berwudu yang dibaca sebelum berwudu, ya. Sebelum berwudu, ya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa dia sunnah muakkadah. Jadi khilaf para ulama tentang bacaan bismillah sebelum berwudu. Adapun yang mengatakan bahwa wajib adalah mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun yang mengatakan sunnah muakkadah adalah mazhab atau pendapat jumhur al-ulama. Bila diambil pendapat wajibnya, maka kapan kita akan baca ketika tempat berwudu itu adalah di tempat bersatu dengan kamar mandi dan juga tempat untuk buang hajat. Ya. Apakah di tempat itu kita juga atau tetap membaca bismillah? Jawabannya iya. Jawabannya iya, karena ini dalam kondisi darurat, karena kita berwudunya di tempat tersebut dan tetap membaca bismillah meskipun di dalam tempat bergabung antara tempat berwudu, tempat mandi, dan juga tempat buang hajat. Sebagian para ulama, termasuk dari ulama-ulama yang bermadzhab Hambali, ya, mengatakan, kalau tidak salah pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa bisa dibaca sebelum memasuki kamar mandi tersebut. Baca bismillah, kemudian niat membaca bismillah itu adalah untuk berwudu nantinya di dalam. Untuk berwudu nantinya di dalam. Maka terhindar dari meninggalkan yang wajib, kemudian terhindar dari membaca sesuatu yang mulia di tempat yang tidak layak untuk dibaca. Jadi dibacanya sebelum memasuki kamar mandi. Itu opsi yang mungkin paling selamat, ya, bila kita mengambil pendapat yang mewajibkan membaca bismillah sebelum berwudu. Andai dia sunnah muakkadah, ya, tentu tidak mengapa untuk tidak membaca dengan alasan tempat itu bukan tempat untuk membaca bismillah. Karena ada zikrullah di dalamnya, nama Allah. Ya. Bahkan yang berpendapat wajib sekalipun, bila ditinggalkan, Iya, bila ditinggalkan bismillahnya dengan alasan tadi berada di tempat yang tidak boleh atau tidak layak untuk dibacakan bismillah, maka tidaklah membatalkan wudu yang mengatakan wajib. Lalu tidak dibaca ketika berwudunya di tempat ada bergabung dengan tempat buang hajat, tidak membatalkan wudu bila ditinggalkan membaca bismillahnya. Jadi itulah beberapa penjelasan dari perkataan para ulama. Dan untuk ibu tentu ya membacanya sebelum masuk ke kamar mandi dan nanti tinggal berwudu saja agar bisa keluar dari hal-hal yang tadi tidak berkesesuaian dengan adab-adab syariat kita. Wabillahi taufik.
0: Baik, nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Ibu Sofia tadi ya, penanya pertama di Pekanbaru. Kita angkat untuk telepon berikutnya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu.
0: Masya Allah. Ibu pendengar setia Radio Hidayah, Bu, ya?
3: Iya, Bu. Iya.
0: Apa kabar, Ibu?
3: Alhamdulillah, sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Baik, langsung saja pertanyaannya, Ibu. Silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Saya umur udah lanjut Ustaz. Jadi kalau sholat malam itu Ustaz, takut nanti tidak selesai sampai 11 rakaat. Saya dulu kan witir Ustaz. Nanti saya sambung lagi kalau misalnya bisa lah gitu. Bisa atau sanggup. Nah, saya sambung lagi. Itu boleh tuh Ustaz.
2: Karena Ibu, witir Ibu salatnya di awal malam atau di ujung malam?
3: Di jam-jam 3 tuh Ustaz. Atau
2: berarti di ujung malam. Ya. Terus Bu?
3: Kadang-kadang kan kita salat witirnya sebelum tidur. Ya. Kadang-kadang gak sempat sebelum tidur, kan malam. Jadi nanti 2 rekaan atau 4 rekaan baru salat tahajud. Saya bikin witir dulu Ustaz, takutnya nanti enggak dapat witir. Witir itu kan penting daripada tahajud Ustaz. Terima kasih Ustaz, boleh tuh Ustaz. Sudah witir sampai lagi malam-malam itu juga Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pendengar setia di Pekanbaru. Kalau tidak salah sudah 81 sih ya, Bu ya. Baik, jazakallahu khair, Bu. Silakan ditunggu jawaban dari Ustaz.
2: Iya, sebenarnya witir adalah salat penutup dari salat malam. Ya, salat penutup dari salat malam, salat qiyam. Ya. Dan dia tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ia tetap salat dalam keadaan ia mukim maupun safar. Ya, jadi itu yang kedua. Yang pertama, dia salat penutup dari qiyamul lail. Dan dia selalu dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus yang ditanyakan oleh ibu kita tadi, apakah boleh kita melakukan sholat witir setelah beberapa rakaat sholat malam, misalnya 11 rakaat, kemudian kita sholat 6 rakaat, kemudian ditutup dengan witir, ya, 1 rakaat atau 2 atau 3 rakaat. Lalu selesailah kita dengan sholat 9 rakaat tersebut. Dan nanti ada keinginan jika ada kesempatan lagi untuk sholat, lanjut sholat malamnya. Wallahu a'lamnya. Jadi ibu disesuaikan saja dengan kemampuan. Bila memang ibu khawatir tidak mampu untuk sholat sebanyak itu, ya sudah. Bisa ibu sholat, dikurangi sholat malamnya jadi 6 rakaat misalnya, nanti ibu tutup dengan 1 rakaat sebagai witir. Ya, itulah mungkin yang bisa dirutinkan sholat malamnya sesuai kemampuan, kemudian tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat, dan tidak ada rencana untuk melakukan sholat malam setelah itu lagi. agar lebih mudah dan kita sesuai dengan kemampuan kita yang disebabkan oleh faktor usia. Jadi apa yang Ibu tanyakan tadi, boleh enggak melakukan beberapa rakaat sholat kemudian tutup dengan witir dengan rencana untuk melanjutkan bila ada kemampuan lagi, ada kekuatan, karena khawatir nanti tidak mampu akhirnya tidak melakukan sholat witir setelah 10 rakaat atau 8 rakaat misalnya sholat qiyamnya tidak mampu lagi untuk witir, dan ini dikhawatirkan, lalu dilakukanlah cara yang seperti tadi. Kalau nasihat saya, Ibu kurangi saja jumlah rakaat sholat malamnya, kemudian segera tutup dengan witir 1 atau 3 rakaat, misalnya 4 rakaat tambah 3 jadi 7 rakaat. Jadi 7 rakaat, dan itu dirutinkan mungkin lebih baik daripada Ibu bervariasi sesuai dengan kemampuan. Bisa 11 rakaat berikut witirnya, dan terkadang Ibu lakukan kurang dari itu, misalnya sebelum witir ada 4 rakaat, lalu tambah witir 3, dan nanti setelah itu sholat lagi. Sholat lagi. Ini tidak mendekati sifat sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi nasihat saya seperti tadi, kurangi jumlahnya, sesuaikan dengan kemampuan, dan segera tutup dengan witir, lalu nanti sudah istirahat, Ibu perbanyak untuk Ibu perbanyak baca zikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini lebih afdal daripada Ibu sholat sebagian dan tutup dengan witir, nanti setelah itu Ibu sholat qiyam lagi. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, wabillahi taufik. Kecuali kalau memang Ibu sholat di awal malam. Ibu sholat awal malam, kemudian Ibu tutup dengan witir, ternyata di ujung malam Ibu bangun lagi, boleh Ibu sholat qiyam lagi dan tidak ditutup dengan witir, wabillahi taufik.
0: Ya, nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu kita yang bertanya tadi ya, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru, bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kalau belum paham nanti minta bantu sama cucu ibu ya, biar diulang kembali. Ada rekamannya di media sosial. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita angkat dulu tadi telepon yang sudah masuk, kita selang-seling dulu. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Baik, silakan dicoba kembali 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Oke, baik, silakan kita akan angkat untuk penanya berikutnya. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana?
4: Silakan yang sudah di telepon. Assalamualaikum. Maaf, saya dari Bengkulu, mau nanya nih Pak Ustaz.
0: Baik, silakan Ibu di Bengkulu.
4: Saya ini bingung sama orang tua saya. Orang tua saya tuh ngurus saya pinjam ke bank, ke bank BRI Kur, katanya itu baik. Itu kan bantu pemerintah, katanya boleh. Gitu kan pemerintah untuk membantu rakyatnya. Tapi saya takut itu haram. Jadi tolong penjelasan Pak Ustaz gitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu hamba Allah di Bengkulu, silakan Ustaz.
2: Yang pertama, untuk kita sebagai seorang Muslim, untuk kita sebagai seorang Muslim ketahui adalah bahwa tidak boleh menaati atau mematuhi makhluk atau manusia siapapun juga bila berkenaan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seorang istri tidak boleh mematuhi suami jika suami menyuruh berbuat maksiat, berbuat dosa. Atau orang tua bila menyuruh berbuat syirik seperti dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan anak untuk tidak mematuhi. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu menyuruhmu dengan sungguh-sungguh agar engkau berbuat syirik terhadapku, maka jangan taati mereka, kata Allah. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Innamat ta'atu fi ma'ruf. Kata Nabi, sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ini taat kepada manusia. Yang kedua yang mesti kita ketahui, bahwa pinjam meminjam kepada lembaga apapun juga, kepada individu siapapun juga, bila ada unsur penambahan ketika kita mengembalikan pinjaman, ada akad bahwa dikembalikan segini lebih dari apa yang kita pinjam, itu riba. Lebih dari yang kita pinjam itu riba. Lembaga manapun juga. Lembaga keuangan apapun juga. Atau kepada individu tertentu. Kepada orang tua. Kepada teman. Bila kita minjam 1 juta, katanya nanti balikkan 1.500.000. 500-nya itu riba. Dan itu dosa dan neraka. Ya. Maka, bila terkandung seperti yang saya sampaikan, maka jangan kita taati. Bila ada unsur ribanya, pinjam-meminjam, dan lembaga keuangan apapun, baik negeri, pemerintah, ataupun swasta. Atau bahkan kepada individu, kepada orang-orang tertentu, kepada teman kita, kepada guru kita, kepada tetangga, bila dia pinjamkan dengan catatan kita balikkan lebih dari yang kita pinjam, maka itu adalah riba. Bahkan ada manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan. Bukan tambahan, tetapi ada manfaat yang lain. Yang dia dapatkan dari meminjamkan tersebut, dan itu yang diinginkannya, itu juga termasuk riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Setiap pinjaman yang tujuannya menarik keuntungan, apapun bentuknya, maka itu adalah bahagian dari riba. Jadi Ibu, berdasarkan 2 poin tadi, maka jelas, ya, tidak di... Bila poin kedua tadi ada, maka kita tidak boleh mengikuti nasihat siapapun juga, karena itu menghasilkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.
0: Taib, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya di Bengkulu bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, kaum muslimin, kita akan bacakan dulu ini pertanyaan dari WA ya. Ya, baik, kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Ah, ini agak panjang. Baik, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dulu waktu saya masih sekolah menengah pertama atau SMP, dulu pernah terpengaruh ikut kawan. Pernah sekali-sekali makan lontong sama bakwan dan kerupuk tidak bayar. Sekarang jadi penyesalan dengan perbuatan tersebut. Saya ingin membayar kembali tapi tidak tahu jumlahnya berapa. Waktu saya pulang kampung lebaran kemarin, udah banyak perubahan tempat saya ke sekolah dulu. Dan orang yang jualan itu tidak ada lagi. Mungkin orang itu sudah meninggal karena dulu umurnya kurang lebih 60 tahun. Waktu kejadian itu sampai sekarang kurang lebih sudah 20 tahun. Pertanyaan saya, kalau orang itu sudah meninggal, kayaknya saya membayarnya bagaimana Ustaz? Dan bagaimana cara menghitung jumlah uang, saya tidak tahu. Saya sangat menyesal sekali dan mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru.
2: Ya. Yang pertama, dari sisi dari segi kebingungan tentang jumlahnya, lebihkan saja. Ditakar-takar, dikira-kira seberapa dan masih ragu juga seberapanya, dilebihkan. Bisa jadi dilebihkan dua kali lipat. Andai misalnya dia 500 ribu, bayar 1 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidak dijumpai yang bersangkutan, maka cari keluarganya, ahli warisnya. Ya, ahli warisnya dicari untuk dibayarkan hutang tersebut. Bila juga tidak ditemukan orang yang berhubungan kekeluargaan dengan dia, anaknya, cucunya, atau yang siapapun juga yang ada hubungan kekeluargaan, tidak dijumpai juga, padahal sekampung itu, bisa jadi tahu siapa orang-orang yang berhubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Jika tidak dijumpai, maka bersedekahlah yang pahalanya untuk yang bersangkutan. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen. Bila ternyata nanti dijumpai seorang yang mengaku adalah dia cucunya atau bahkan anaknya, ya, bertekad untuk mengembalikan langsung kepadanya. Sementara yang sudah diinfakkan, pahala tetap akan didapatkan oleh yang bersangkutan dan juga oleh yang menginfakkannya. Dibayar dengan keinginan, dengan komitmen, ya. Kalau nanti ada yang datang mengaku keluarganya, dan bayar. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Wabillahi taufik.
0: Taib, jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaan dari Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang terakhir, hamba Allah di Sumatera Barat. Pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Barat. Bagaimana ya Ustaz, apakah benar yang saya dengarkan, kalau kita mau berkurban, kita tidak boleh memotong kuku dan rambut? Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdol, kita berkurban di kampung kita atau di kampung orang tua? Taib, ini pertanyaan yang terakhir, mohon maaf ya untuk
2: yang lain. Yang kedua,
0: mana yang lebih afdol, berkurban di kampung atau di kampung orang tua, Ustaz?
2: Di kampung siapa yang pertama?
0: Di kampung atau kampung orang tua gitu.
2: Berbedakah?
0: Mungkin pertanyaannya ini mungkin di kota, wallahualam. Ya. Di sini hanya disampaikan ya, di baik. Kampung atau di kampung
2: untuk
0: orang tua.
2: Untuk pertanyaan pertama, aturan memotong, larangan memotong kuku dan rambut. Iya, untuk setiap yang hendak berkurban. Ya, yang hendak berkurban di hari raya kurban, maka ketika sudah masuk hilalu Dzulhijjah, sudah masuk awal bulan Dzulhijjah, maka tidak dibenarkan untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya sampai nanti hewan kurbannya selesai disembelih, kurang lebih 10 hari. Ya, itu aturan, dan memang tidak ada konsekuensi denda apa-apa. Tetapi tentu itu sebuah aturan yang dijelaskan oleh Nabi. Bila seseorang melakukannya tanpa sengaja, ya sudah, segera memutuskan, menghentikan tindakan. Misalnya dia sudah potong satu dari jarinya, dari kuku jarinya, sisa banyak, ya hentikan. Karena faktor lupa, misalnya. Ya, karena faktor lupa, dihentikan, kemudian ditahan sampai nanti hewan kurbannya selesai disembelih. Andai lupa, tentu tidak ada masalah dan tidak ada denda apa-apa. Cukup istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bila dijaga, itu tentu akan berpahala dan nilai ibadahnya, karena Nabi yang mengatur demikian. Nabi yang mengatakan, ya, bagi siapa yang man arada an yudhahiya fala ya'khudh min sya'rihi wala dhafrihi syai' idza daqala hilalu Dzulhijjah. Ya, adapun pertanyaan kedua, mana yang lebih afdal berkorban, mungkin maksudnya di tempat di mana kita berdomisili atau di kampung kelahiran. Kata para ulama, wallahu alam, bahwa yang afdal berkorban itu di mana kita berdomisili. Berkorban itu dilakukan di mana kita salat Id. Ya, di mana sholat id di situ kita menyembelih kurban, atau di mana kita berdomisili dan berhari raya disitulah kita berkurban. Itu yang afdal. Bila ternyata di kampung halaman tidak ada yang kurban, maka upayakan untuk membagi hewan kurban kita ke sana. Ini membaginya, bukan menyembelihnya, tapi hewan kurban itu disuplai ke sana untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di kampung halaman. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya ketahui. Wabillahi taufik.
0: Taib, jazakumullah khairan untuk semuanya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap membalas Anda dengan pahala karena usaha yang sudah dibuat ya. Namun waktu juga yang membatasi kita, tidak bisa kita, kalau diajukan semuanya sepertinya banyak ini. Baik, untuk pertanyaan tentang Zulhijjah dan juga kurban sangat banyak sekali. Mudah-mudahan pertanyaan yang terakhir bisa mewakili pertanyaan yang sudah masuk ya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kita tutup dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari pembahasan kita di materi, atau mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustaz seputar nasihat di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah ini. Tafadhal masykura ikhtitamnya Ustaz.
2: Iya, terkait dengan pertanyaan pertama tadi tentang bismillah sebelum berwudu, ya, saya bacakan di sini jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah. Ya, mengucapkan bismillah di awal wudu adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat wajib. Ya, itu pun kalau ingat. Maka seyogyanya sebagai seorang muslim mukmin untuk tidak melalai-lalaikannya. Jika dia lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak ada konsekuensi denda apa-apa, dan wudunya sah. Ya. Kemudian dia menyinggung tentang hadis yang tadi disampaikan oleh Ibu Sofia tadi. Hadisnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadis ini datang dengan jalur yang banyak, jalur sanad yang banyak. Sebagian besar para ulama hadis menghukum bahwa hadis ini tidaklah kuat, ghairu thabit. Dan dia lemah, ya, wa annahu dha'ifun. Kemudian beliau menukilkan hukumnya Ibnu Katsir. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir innahu hasan. Bahwa hadis ini derajatnya hasan bisababi kasrati turuqihi, disebabkan oleh banyaknya jalur sanad yang menopang hadis ini. Fa huwa min babil hasan li ghairi. Dia termasuk hadis hasan disebabkan oleh banyaknya sanad. Jadi intinya kata Syekh bin Baz, seorang mukmin seyogyanya bersungguh-sungguh untuk menjaga bismillah ketika berwudu. Ya. Jadi kita sudah berikan solusi ya, bagi kita mengkhawatirkan membaca bismillah di tempat yang tidak layak dibaca. Dibaca sebelum memasuki kamar mandi tersebut. Wabillahi taufik. Adapun tentang ya, tambahan yang mungkin bisa kita sampaikan, hadis-hadis yang tadi kita baca dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah sangat luar biasa ya, tentang wajibnya kita menjaga lidah, dan semuanya hadis sahih, antara dikeluarkan oleh Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja, dan semuanya menekankan tentang urgensi menjaga lidah dan bahaya bila kita tidak memperhatikan dengan besar ucapan dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Maka mari, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita jaga lidah kita, kita jaga ucapan kita, dengan sampai kita menyesali. Penyesalan setelah keluar susah untuk menarik. Makanya para ulama mengatakan bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu kalau belum dilontarkan, masih ada dalam mulut kita dan tidak kita keluarkan, itu yang menguasainya kita. kita yang menguasainya. Karena siapa yang memaksa kita berbicara? Ketika dia belum keluar, dia itu kita rajanya. Tapi kalau dia sudah keluar, kita, dia yang menjadi raja kita. Nanti dia yang akan menuntut kita untuk melakukan inilah, itulah, karena konsekuensi kata-kata kita. Makanya banyak orang yang terpaksa untuk mengakui bahwa dia berbicara begini, mengatakan begini tanpa sengaja, khilaf dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kata-katanya yang menguasai dia. Mau tidak mau dia harus mengaku, harus meminta maaf dan seterusnya. Maka berusaha untuk menjaga lidah, dan nanti ada perkataan-perkataan para ulama yang luar biasa, termasuk Al-Imam An-Nawawi tentang bagaimana seseorang itu menjaga ucapannya, menjaga perkataannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, menuntun kita, memberikan kita taufiknya agar menjadi seorang hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ibu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim Afizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita dengan sedikit tambahan untuk pertanyaan dari Ibu Sofia tadi ya, dan juga ditutup oleh beliau tambah nasihatnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, demikian kajian kita. Kita akan lanjutkan ke studio televisi dan radio masing-masing. Jazakumullah khair untuk admin dan krunya, dan jazakumullah khair untuk semuanya pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair untuk semuanya, dan kita akan lanjutkan kajian ini, kajian rutin pembahasan kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnati. Kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Dan kaum muslimin, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jadah. Dan jadah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah, yaitu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insya Allah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya, yeah. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat idul adha, ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sodakah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, yeah, setelah sholat idul adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian yang menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama kesana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan, inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda. Lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah menyatakan waqad kana katsirun min as-salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah, apa saja, yang penting amal soleh kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami, dan yang istri berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin.
4: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: خير الرازقين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, hendaknya lisan kita senantiasa memuja dan memuji Allah. Hendaknya lisan seorang muslim tidak bosan untuk memuja dan memuji Rabb-nya, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala yang juga tidak pernah bosan memberikan rahmat, memberikan anugerah, memberikan kasih sayang, memberikan nikmat yang tiada terhingga dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bahkan menit demi menit yang kita lalui pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Hanya orang-orang yang buta, yang tidak melihat dirinya bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Dan buta yang kita maksud bukanlah buta mata, disebabkan banyak orang-orang yang matanya buta, akan tetapi kemampuannya untuk melihat rahmat dan nikmat Allah setiap hari dan setiap saat jauh lebih tajam daripada orang-orang yang memiliki pandangan sehat. Buta yang kita maksud adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Apabila kita melihat rahmat dan nikmat Allah, apabila kita mentadabbur dan memperhatikan, mencermati kasih sayang Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan meleset dari apa yang Allah katakan, akan selaras dan berkesesuaian dengan apa yang Allah sampaikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Apabila manusia berusaha untuk menghitung, niscaya tidak akan terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saking banyaknya dan saking luasnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila rahmat dan nikmat Allah tidak bisa terhitung, sudah barang pasti seandainya hidup kita disuruh untuk membayar rahmat dan nikmat itu, kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kita tidak akan sanggup, karena sesuatu yang tidak bisa terhitung tidak akan bisa terbayar. Sesuatu yang tidak sanggup kita bayar adalah sesuatu yang jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak sanggup untuk kita hitung. Seandainya nikmat Allah setiap hari adalah 1 triliun, berarti harus ada syukur 1 triliun dalam 1 hari, itu baru impas. Bagaimana kalau rahmat dan nikmat Allah itu tiada terhitung? Bagaimana cara mensyukurinya? Seandainya amal saleh adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, kita habiskan umur kita, kita habiskan waktu kita untuk beramal saleh, niscaya tidak akan terbayar rahmat dan nikmat Allah tersebut. Kita menjadi diri kita yang sekarang, itu karena Allah benar-benar menyayangi kita dan merahmati kita dengan nikmatnya yang tiada tara. Seandainya Allah cabut satu saja nikmatnya dari permukaan bumi, niscaya berhenti seluruh kehidupan, niscaya berhenti seluruh roda kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita merenung? Bagaimana kalau Allah tabaraka wa ta'ala mencabut nikmat oksigen barang 10-15 menit dari permukaan bumi? Apa yang akan terjadi? Masih bisakah kita mempertahankan kehidupan? Masih adakah roda kehidupan di permukaan bumi seandainya Allah tahan keberadaan oksigen dari permukaan bumi hanya 15 menit? Semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat ketika itu dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fahamlah kita, satu nikmat oksigen saja tidak akan terbayar.

dirinya. Ma'asyiral muslimin, semua manusia yang berakal, semua manusia yang normal, mencari ketenangan hidup, mencari kedamaian hidup, yang sering mereka sebut dengan kebahagiaan. Semua manusia berlomba menjadi orang yang bahagia. Semua manusia berlomba menjadi manusia yang paling bahagia. Oleh karena itu Allah syariatkan ibadah. Karena ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian hidup. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketentraman jiwa dan ketentraman batin. Dan ketentraman jiwa dan ketentraman batin itulah kebahagiaan. Mustahil ada seorang manusia yang bahagia ketika perasaannya gundah gulana. Mustahil ada manusia yang bahagia ketika perasaannya kacau balau. Kebahagiaan itu baru dia rasakan di saat dia memiliki jiwa yang tentram dan tenang. Ketenangan itu Allah letakkan di balik ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fath, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan? Di balik harta yang berlimpah ruah? Tidak. Di balik jabatan yang sangat tinggi? Tidak. Di balik ketampanan dan kecantikan? Tidak. Di dalam rumah yang serba mewah? Tidak. Allah letakkan kebahagiaan dan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di dalam hati orang-orang yang beriman, disitulah Allah letakkan ketenangan. Disitulah Allah turunkan ketentraman. Dan inilah ayat yang mengajarkan kita kebahagiaan. Banyak kaum muslimin mencari kebahagiaan, namun sayang, seribu kali sayang, mereka mengira agama mereka tidak pernah mengajarkan di mana dia bisa mencari kebahagiaan itu. Di mana dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Sehingga kebahagiaan dia asumsikan di suatu tempat lalu dia kejar kebahagiaan itu. Kebanyakan manusia berasumsi kebahagiaan ada di balik tumpukan harta yang melimpah ruah. Ternyata tidak. Sebahagian manusia mengira kebahagiaan di balik jabatan yang tinggi. Ternyata tidak. Setelah orang mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, belum tentu dia akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian itu. Karena Allah tidak menyembunyikannya di balik harta. Karena Allah tidak menyembunyikannya di balik tahta. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikannya di balik ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah katakan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal salih, amal salih itu untuk dirinya. Disebabkan kita membutuhkan kebahagiaan itu, karenanya Allah turunkan syariat ibadah agar kita merasakan kedamaian hidup, ketentraman hati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita pasti merasakan kegalauan pikiran. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakan kegundahan perasaan. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakan sempitnya hati. Ketahuilah, gundah gulana itu, kesempitan jiwa itu, ketidaktenangan dan ketidaktentraman itu disebabkan kita telah menjauhkan diri kita daripada ketaatan dan mendekatkan diri kita kepada maksiat. Sebagaimana ibadah adalah untuk mendapatkan ketentraman, maka

0: ibadah yaitu maksiat adalah mendatangkan petaka, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan gundah gulana di dalam hati dan jiwa. Allah berfirman, "Wa may yurid an yudilla yaj'al safrahu dayyiqan haraja." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan gundah gulana. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepada-Ku, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit. Sempit bukanlah bumi yang sempit. Sempit bukanlah rumah yang sempit. Tapi sempit adalah dada yang sempit. Dada yang tidak lapang. Dada yang tidak tentram. Dada yang tidak nyaman. Hati yang selalu didatangi oleh perasaan gundah gulana. Siapapun di antara kita yang merasakan itu, maka solusinya bukanlah dia bertamasya. Solusinya bukanlah dia pergi mencari tempat-tempat yang akan nyaman, karena itu tidak akan mendatangkan kenikmatan. Solusi untuk jauh daripada perasaan yang hancur itu, daripada perasaan yang gundah gulana itu, rukuk dan sujudlah kepada Allah. Bacalah Al-Quran. Mendekatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Isi hari-hari kita dengan ibadah. Isi waktu kita dengan ibadah. Bawa mata kita kepada ibadah. Bawa lisan kita untuk beribadah. Bawa telinga kita untuk beribadah. Langkahkan kaki kita kepada ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yang kita lakukan akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita, karena ketika itu hati kita isi dengan keimanan dan Allah berjanji menurunkan ketenangan dalam di balik keimanan itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi bihi ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين
1: هداية FM للذاكرين والذاكرين.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai pelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat, dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan, dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya, orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Iya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silahkan kalian menyembelih jadah. Dan jadah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah, yaitu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak. Terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak, maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin marabuha. Orang apa binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak, maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha. Itu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insyaAllah, karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala, ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian yang menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya, akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya, ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat Jumat bagi kaum laki-laki atau salat fardu zuhur bagi kaum muslimah, ya, kaum wanita. Dan tentunya ada yang di antara kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini. Kita doakan khususnya bagi jamaah Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci, menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemudahan, kesehatan, dan kesempatan untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di Baitullah, di Haramain. Dan tentunya mudah-mudahan mereka sudah menyiapkan bekal yang terutama adalah bekal ilmu. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagi kita

kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Taib, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, informasi-informasi kajian yang sudah kita rangkum mudah-mudahan bisa dihadiri ya, salah satunya bagi Anda yang ingin menghadirinya. Ya, mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa membantu. Baik, yang pertama informasi kajian untuk malam ini. Ya, informasi kajian malam ini ada kajian rutin ba'da maghrib di beberapa masjid. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita bacakan informasi untuk kajian di Masjid Jami' Al-Badar ya, Jalan Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Ya, kita lanjut dulu untuk informasi yang berikutnya ya. Informasi kajian rutin untuk malam ini dari Masjid Raudatul Jannah. Di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, untuk malam hari ini, insya Allah ada kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Pekan yang ketiga diisi oleh Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai M.A. Hafizahullah Ta'ala. Materi atau kitabnya yaitu Syarah 100 Bait Syair tentang Manusia Termulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syarah 100 Bait Syair tentang Manusia Termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Taib, syarah ini, bait-bait syair ini disyarah oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya. Ya, akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala malam ini. Ba'da maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat di Masjid Raudatul Jannah, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Berikutnya ada informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Yang pertama informasi kajian untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib. Seperti biasa, kajian rutin bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Fizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Al-Ustaz Asatin Hafizahullah akan memulainya ba'da maghrib sampai dengan selesai malam ini. Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian rutin di hari Sabtu dan Ahad. Besok pagi Sabtu ba'da subuh, seperti biasa kajian rutin kitab Sahih Al-Bukhari bersama Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Sabtu pagi ba'da subuh bersama Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan di hari Sabtu sore ba'da asar, kali ini kajiannya khusus muslimah. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu yang setiap Sabtu sore ba'da asar diadakan di Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk besok sore antuna, ya ibu-ibu, insya Allah bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sabar dan Syukur. Kemudian malam harinya Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, kajian umum bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya itu kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Sedangkan di hari Ahad ada dua kajian, mohon maaf,

Ahad pagi dan Ahad malam ba'da maghrib. Di Ahad pagi ba'da subuh ada kajian umum bersama Ustaz Heri Purnama LC hafizahullah taala dan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kajian umum Ahad pagi ba'da subuh bersama Ustaz Heri Purnama LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Dan di hari Ahad malam Senin ba'da maghrib. Pembahasan tentang syurga dan neraka. Kajian rutin kitab Al-Jannat wa Nar yang dibawakan oleh Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah taala. Kajian Ahad malam Senin ba'da maghrib, kajian pembahasan syurga dan neraka dalam pembahasan kitab Al-Jannat wa Nar bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah taala. Demikian rangkuman informasi kajian di hari ini Jumat, Sabtu dan Ahad. Tekanlah pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi berikutnya ada informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit. Tapi informasi kajian rutin dari Masjid Zaid bin Thabit. Yang pertama kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib. Ada kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Kajian Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib. Kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Ya, bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Kemudian satu lagi informasi dari Masjid Zaid bin Thabit. Bagian tunna al-akhwat wal-umahat, saudara-saudariku dan ibu-ibu, silakan antunna hadir ya. Ada kajian rutin khusus muslimah bersama Al-Ustazah Qamariyah. Ustazah Qamariyah LC hafizahullah ta'ala membawakan kajian kitab Minhajul Muslim setiap hari Ahad, pekan yang pertama dan yang ketiga. Nah, untuk itu besok Ahad pekan yang ketiga ya. Ya, Ahad pekan yang ketiga, Ustazah Nur Qamariyah LC hafizahullah ta'ala akan membawakan kajian rutin Minhajul Muslim, kitab Minhajul Muslim di pekan yang pertama dan yang ketiga setiap Ahad pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan ibu-ibu majelis taklim, khusus ibu-ibu ya dan saudara-saudariku muslimah. Ya, untuk kajiannya antunna bersama Ustazah Nur Qamariyah LC hafizahullah taala. Ya, sekali lagi kami informasikan ya dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Kajian rutin khusus muslimah setiap Ahad pagi pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Di pekan yang pertama dan yang ketiga, pembahasan kitab Minhajul Muslim bersama Ustazah Nur Qamariyah LC hafizahallahu ta'ala. Taib, demikian dua buah informasi kajian dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tabek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kita lanjutkan informasinya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Rangkuman informasi dari Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR. Kajian malam ini seperti biasa kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Ada kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA hafizahullah ta'ala. Ya, kajian kitab Al-Adabul Mufrad setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Kajian bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA hafizahullah ta'ala.
Malam ini Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Masih dari Masjid Al-Furqan, ada kajian rutin juga. Kali ini pembahasannya tentang fikih. Kajian pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah. Setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh. Dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian pengantar fikih jual beli dan harta haram yang dibawakan setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib ada kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kajian rutin bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Setiap Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Demikian 3 buah informasi kajian dari pengurus Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan ini lokasinya berada di belakang kampus UIR, Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Utama Tengkubei masuk ke Jalan Kayu Jati. Ada Masjid At-Taqwa di sana yang rutin mengirimkan informasi-informasi kajiannya ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk para pengurusnya. Taib, kajian tentang pembahasan hukum-hukum seputar pernikahan dan keluarga. Fikih Munakahat yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian hukum-hukum seputar pernikahan dan keluarga. Fikih Munakahat setiap Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, silakan hadiri yang kajian bersama Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala yang membawakan Fikih Munakahat atau hukum-hukum seputar pernikahan dan keluarga. Malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Masih dari Masjid At-Taqwa. Tapi cukup satu saja informasi dari Masjid At-Taqwa ya.

0: Ya, taib. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Taib, satu lagi informasi kajian ya. Kali ini kajiannya khusus muslimah. Kajian khusus muslimah di Masjid At-Taqwa Simpang 3 ada kajian dengan tema pembahasan ambillah akidahmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Ya, khuz akidatak minal kitabi wa sunnah as-sahihah, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kajiannya khusus muslimah setiap Sabtu pagi pukul 8 sampai yang selesai waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Rahmat Sabirin hafizahullah ta'ala. Ya, ambillah akidahmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Khudz akidatak minal kitabi wa sunnah as-sahihah, karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Taib, demikian informasi dari Masjid At-Taqwa yang berlemat di Jalan Kayu Jati, masuk dari jalan utama Tengku Being, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi untuk kaula muda-mudi dulu ya. Informasi untuk kajian khusus remaja. Adik-adik remaja putra dan remaja putri, untuk adik-adik yang pelajar ya, atau umum, ya SMP, SMA, dan mahasiswa sederajat. Silakan adik-adik hadiri kajian khusus remaja. Nah, kajian remaja ini setiap Sabtu sore ba'da asar. Untuk besok yang mengisi buat adik-adik remaja adalah Ustaz Zamzam Junaid LC hafizahullah ta'ala. Beliau akan membawakan pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fikih, ringkasan dari hukum-hukum fikih yang dikarang oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, untuk adik-adik silakan pergunakan waktu muda untuk menuntut ilmu ya. Duduk di majelis ilmu dan jangan lupa ajak teman-temannya ya. Demikian informasi kajian khusus kaula muda-mudi. Ya, remaja putra, remaja putri, baik SMP, SMA, mahasiswa sederajat ya. Silakan, ini kajiannya bisa untuk remaja putra dan bisa untuk remaja putri. Taib, demikian informasinya dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya sudah kita bacakan semuanya. Jazakumullah khair untuk para pengurus kajian, pengurus majelis taklim, ibu-ibu, dan juga ya para pengurus masjid, musola. Mudah-mudahan informasi ini menjadi ladang pahala bagi antuna dan antum ya, yang sudah mengirimkan ke meja siar kami. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian kita di siang hari ini. Kajian serial mengenal asma wa sifat ya, mengenal asmaul husna, fikih asmaul husna yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke pembahasan yang ya ke-57. Kita dengarkan ini dia, mengenal dua nama Allah yang indah ya. Mengenal nama dan makna al-muqaddimin, mohon maaf, al-muqaddim wal-mu'akhir. Ya, al-muqaddim wal-mu'akhir. Ya, yang awal dan yang akhir ya. Mengenal nama Allah yang indah, al-muqaddim wal-mu'akhir. Fikih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, dan kita dengarkan kajiannya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari pagi hingga siang hari ini ada Abu Gauni menemani ruang dengar Anda semuanya. Dan insyaallah selanjutnya antum wa antuna akan ditemani rekan kami ala akh Rudi Abu Muawiyah hafizahullah. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga di lain waktu kita kembali bersua. Jazakumullah khair masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM dan juga di streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Baik, mudah-mudahan untuk aplikasi di Google Play Store bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah ditunggu untuk aplikasinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kami melayani kaum muslimin muslimah dan berkhidmat untuk antum wa antunna dalam dakwah yang hak ini. Insya Allah kami akan meluncurkan aplikasi di Google Play Store agar antum wa antunna bisa mengakses dan menikmati sajian Radio Hidayah dimanapun berada. Barakallahu fikum, kita dengarkan kajian berikut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama Allah Ad-Dayyan, nanya yang menghisab dan yang memberi balasan. Sekarang kita lanjut ke Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Dua nama ini dicantumkan di dalam tiga hadis. Tiga-tiganya menjelaskan tentang doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Salah satunya hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau selalu berdoa dengan doa berikut. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahanku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri. Dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Allahumma gfirli jaddi wa hazli. Ya Allah, ampuni aku dalam kesungguh-sungguhanku atau di dalam lawan sungguh-sungguh apa hari bercanda. Wa khata'i wa amadi, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Wa kullu dhalika indi, semuanya itu ada pada diriku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku apa yang telah aku lakukan dulu ataupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah al-muqaddim dan kau pula al-muakhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Coba lihat kata antal muqaddimu wa antal muakhir dijadikan penutup doa yang isinya minta ampunan atas seluruh jenis kesalahan. Ini yang pertama. Hadis kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya Nabi ada berdoa, kata Ali, ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. Kemudian Nabi berdoa di gerakan terakhir antara tahiyat dan salam. Setelah innaka hamidum majid, lalu beliau berdoa dengan doa berikut. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kata Nabi SAW, ya Allah ampuni aku baik dosa yang telah aku lakukan dulu ataupun yang akan datang, yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan, dan apa yang wa ma asraftu, sikap berlebih-lebihan aku, dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentang kesalahanku itu daripada aku. Engkau al-muqaddim, engkau al-muakhir, tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Ini doa yang kedua yang berisi al-muqaddim dan al-muakhir, sama dijelaskan sebagai penutup dari doa minta ampunan. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika tahajud di doa iftitah, Nabi alaihi salatu wasallam baca doa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi beserta isinya. Walakal hamdu laka mulku samawati wal ard wa man fihinna. Bagimu segala puji dan bagimu kerajaan langit dan bumi beserta isinya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Dan bagimulah segala puji. Engkaulah cahaya bagi langit dan bumi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Dan bagimu segala puji. Engkaulah raja langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqq. Bagimu segala puji. Engkaulah al-haqq. Engkaulah kebenaran. Wa'duka al-haq, janjimu itu benar. Wa liqa'uka haqqun, pertemuan denganmu juga benar. Wa qawluka haqq, ucapanmu juga benar. Wal jannatu haqq, wan naru haqq, wan nabiyuna haqq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, was sa'atu haqqun. Surga itu benar, neraka itu benar, para nabi benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, dan kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepada engkau kami Islam, aku Islam. Wa bika amantu, dan hanya kepada engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau aku tobat kembali. Wa bika khasamtu, hanya karena engkau aku memusuhi. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepada engkau aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampuni aku apa yang telah aku lakukan dulu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang aku sembunyikan serta apa yang aku tampakkan. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah al muqaddim dan engkaulah al muakhir. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ini hadis ketiga. Jadi kata-kata al muqaddim dan al-muakhir selalu dijadikan penutup untuk doa yang isinya minta ampunan. Berkata muallif, dua nama ini, Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir, adalah dua nama yang saling berpasangan, saling berkaitan, yang tidak pernah satu nama ini berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Setiap ada Al-Muqaddim pasti disandingkan dengan Al-Mu'akhir. Jadi kedua-duanya merupakan kesatuan yang utuh. Karena itu takdim dan takhir merupakan dua sifat Allah. Makna takdim adalah secara bahasa yang mengawalkan, makna takhir adalah yang mengakhirkan. Nanti ada rinciannya. Jadi kedua nama ini mengawalkan dan mengakhirkan dua sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, menunjukkan akan terlaksananya semua kehendak Allah, dan menunjukkan kesempurnaan sifat hikmah Allah. Kedua-duanya, baik Al-Muqaddim ataupun Al-Mu'akhir, merupakan sifat dzatiyah karena kedua-duanya tetap selama-lamanya melekat dalam diri Allah, dan Allah disifati dengan dua sifat ini. Juga dua sifat ini termasuk sifat fi'liyah, sifat af'al atau perbuatan, karena mengawalkan atau mengakhirkan sesuatu pasti berkaitan dengan makhluk, baik aspek zatnya, perbuatannya, atau sifat-sifat makhluk. Apa makna at-taqdim dan at-ta'khir? Taqdim, ta'khir itu kata bendanya, perbuatannya. Pelakunya atau subjeknya disebut al-muqaddim dan al-mu'akhir. Allah disebut Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir, perbuatannya takdim dan takhir. Pernah di dalam bahasan fiqih mendengar istilah takdim dan takhir? Dalam hal apa? Jama'. Jama' takdim artinya jama' yang diawalkan. Asar ditarik ke zuhur. Jama' takhir, jama' yang diakhirkan, zuhur yang ditarik ke asar. Jadi takdim itu mengawalkan, takhir mengakhirkan. Nah, takdim dan takhir ini bisa terjadi dalam aspek kauniyah. Kauniyah itu apa yang Allah terapkan di alam. Bahasa kitanya sunnatullah atau hukum alam. Seperti diawalkannya sebagian makhluk dan diakhirkannya sebagian makhluk lain dalam banyak hal. Dalam hal penciptaan, malaikat lebih dahulu daripada jin. Jin lebih dahulu diciptakannya daripada manusia. Orang-orang terdahulu lebih dahulu diciptakan dan dihidupkan. Kita diciptakan dan dihidupkan belakangan. Tapi nanti ada yang lebih belakangan lagi, yaitu generasi setelah kita. Jadi ada yang diawalkan dari aspek kehidupan, dari aspek kelahiran dan kematian, dan juga diawalkan dan diakhirkan antara sebab dan akibatnya. Sebab pasti lebih awal daripada akibat. Akibat itu diakhirkan daripada sebab. Demikian juga syarat dan masyruknya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang ada sebagian makhluk yang diawalkan, ada yang diakhirkan, Semuanya itu berdasarkan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi mengawalkan dan mengakhirkan dari aspek kauniyah, yaitu apa yang Allah berlakukan di alam ini. Ya, kita lebih dahulu daripada anak cucu kita. Tapi kita lebih terakhir dibanding orang tua, kakek nenek kita, buyut kita. Begitulah Allah Azza wa Jalla menetapkan. Mana yang lebih dahulu? Makan apa kenyang? Makan lebih dahulu, baru kenyang. Karena makan sebagai sebab, kenyang sebagai akibat. Allah mendahulukan sebab daripada akibat. Mana yang lebih dahulu, punya anak atau nikah? Nikah dulu baru memiliki anak. Karena nikah menjadi penyebab, memiliki anak menjadi akibat. Sebab lebih dahulu daripada akibat, ya. Ini dalam aspek kauni. Kauni itu sunnatullah, hukum alam, hukum yang Allah berlakukan di alam. Kedua, takdim dan takhir bisa dalam aspek syar'i. Artinya, maknanya diawalkan, diakhirkan itu artinya dianggap lebih utama daripada yang lain. Tafdil, seperti para nabi dianggap lebih utama dibanding umumnya manusia. Sebagian nabi ada yang dianggap lebih utama daripada nabi yang lainnya. Seperti ulul azmi, lebih utama daripada nabi-nabi yang lainnya. Para rasul lebih utama daripada para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari seluruh nabi dan rasul. Demikian juga orang. Ada orang yang lebih utama daripada orang lainnya. Maksud orang di sini selain para nabi, para rasul. Kita. Ada yang lebih diutamakan dari aspek ilmu, dari aspek iman, dari aspek amal, dari aspek akhlak, dari aspek karakter, sifat, dan seterusnya. Maka orang-orang yang dianggap lebih utama atau diberi keutamaan lebih dibanding yang lain, disebut orang itu diawalkan. Dan yang keutamaannya minim, kurang, disebut diakhirkan. Dan dua nama ini terdapat dalam tiga hadis yang tadi dijelaskan. Tiga-tiganya disebut dalam konteks meminta ampunan atas doa, atas dosa-dosa semuanya. Maka dikatakan baik dosa yang dulu ataupun yang sekarang, dosa yang dirahasiakan atau yang terang-terangan, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka di dalam penjelasan ini terkandung makna bahwa dosa itu bisa menyebabkan seorang hamba binasa dan diakhirkan. Makna diakhirkan artinya dihinakan, direndahkan. Sebab makna takdim dan takhir mencakup banyak makna. Diawalkan dan diakhirkan, diutamakan atau kurang utama, dimuliakan atau dihinakan, ditinggikan atau direndahkan. Dosa menjadi penyebab orang itu dibinasakan, dihinakan, diakhirkan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mengampuni hamba-hamba, memberi ampunan kepada hamba-hamba atas dosa-dosanya Lalu orang itu ditakdim, diawalkan, diangkat derajatnya atau dimuliakan, dan seluruh urusan milik Allah berada di tangan Allah. Allah lah yang merendahkan atau yang meninggikan, yang memuliakan atau yang menghinakan, yang memberi ataupun yang menahan pemberian. Maka siapa orang yang Allah tetapkan akan diberi kemuliaan, ketinggian derajat, dan kemajuan. Maknanya kemajuan, kelebihan dari aspek kebaikan. Maka tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau seseorang mau dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberikan karunia, diberikan kelebihan dari aspek apapun, tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, siapa orang yang telah ditetapkan akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, diakhirkan oleh Allah. Diakhirkan dalam konteks bermakna ranking-rankingnya terakhir, artinya buruk gitu ya. Maka tak ada seorang pun yang bisa menolong dia untuk terhindar dari kehinaan ini. Dalam salah satu hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'ain min asabi rabbil alamin." In syaa ayyuqimahu aqamah wa in syaa ayyuzighahu azaghah. Tidak ada satupun hati kecuali si hati itu ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Hadis ini mengisyaratkan Allah punya jari. Tapi jari Allah laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang serupa dengan jari makhluk manapun. Jari makhluk yang satu dengan makhluk lain aja bedanya. Jari kita dengan jari monyet merada mirip lah. Jari kita dengan jari binatang belalang. Belalang ada jari-jarinya? Ada. Beda sama? Beda. Apanya? Semuanya. Fungsinya, ukurannya, bahannya, warnanya. Jari kita mah bisa nyintrek, nah, binatang mah mau bisa nyintrek, monyet ke sigana hentenya, bisa nyolok, bisa dikepalkan, ya, yang binatang lain tidak. Itu makhluk dengan makhluk, beda segala-galanya, walaupun sama-sama jari, apalagi dengan jari Allah laisa kamitslihi syai'un. Tukang takwil bakal bingung, jari di sana ditakwil apa ya gitu. Kata Allah, tidak ada satupun hati kecuali hati itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah menghendaki hati itu tegak di atas kebenaran, Allah akan tegakkan dia di atas kebenaran, istiqamah. Kalau Allah menghendaki menyesatkan hati tersebut, maka akan sesatlah hati tersebut. Jadi yang membolak-balikan hati kita, Allah. Termasuk yang memberi hidayah atau yang menyesatkan adalah Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wal mizanu biyadir rahman yukhfiduhu wa yarfa'uhu." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kamu ke hati kami di atas agamamu, dan mizan berada di tangan Allah. Hadis ini mengisyaratkan Allah punya tangan. Ayat juga banyak. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan diingkari, oh kalau Allah enggak Kalau Allah punya tangan, mirip makhluk dong, balikan. Kalau Allah gak punya tangan, apakah tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang gak bertangan? Banyak itu, lebih hina. Ikan, ular, gak bertangan kan? Apalagi, banyak lah, lebih hina. Wajib kita yakini Allah punya tangan karena Allah sendiri menjelaskan itu dalam Al-Quran dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis. Tapi tangan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Apa yang tidak serupa? Segala-galanya, bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya, macam-macam. Walaupun ada yang sama dari aspek fungsi, tapi tidak seluruhnya sama. Seperti tangan kita untuk memegang. Monyet juga punya tangan untuk memegang juga. Ya. Allah punya tangan untuk memegang, iya. Sebab Allah memegang langit dan bumi ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan langit dan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mizan berada di tangan Allah, lalu Allah rendahkan Allah atau Allah tinggikan. Di dalam hadis barusan terkandung penjelasan bahwa hamba tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk urusan kebahagiaan dia ataupun penderitaan dia, kehinaan dia ataupun kemuliaan dia, kemajuan dia ataupun kemunduran dia. Enggak, semua yang dialami oleh manusia itu Allah yang ngatur. Kalau orang mulia, Allah memuliakannya. Kalau orang hina, Allah menghinakannya. Kalau orang taat, Allah yang membuat dia taat. Kalau orang sesat, Allah yang membuat dia sesat. Lalu dikatakan, ini tada fabi hidayatillahi iyahu. Kalau seseorang memperoleh petunjuk, berada di atas petunjuk, itu karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa in sabata 'alal iman fa bi tasbiyatihi. Kalau orang istiqamah di atas keimanan itu karena Allah yang membuat dia istiqamah. Kalau seseorang sesat, Allah yang memalingkan dia dari hidayah. Karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti keadilan Allah. Atau jangankan Allahnya, manusia saja, polisi umpah. Ada orang yang ditangkap di penjara, di penjaranya ada yang 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, seumur hidup, ada yang dihukum mati. Polisi nangkap gitu punya alasan enggak? Punyalah, mau newak tepupuku. Ya, pasti dia siap mempertanggungjawabkan. Makanya setelah ditangkap kan diproses di pengadilan. Pengadilan nanti yang menetapkan hukumannya sesuai dengan kejahatan. Kenapa polisi itu nangkap? Karena orang itu melakukan kejahatan. Ada lagi orang yang dikasih reward, hadiah, penghargaan oleh polisi. Umpamanya ada tindak kejahatan, baik perampokan dan sebagainya. Ada warga yang menyelamatkan, menangkap penjahat itu dan korban kejahatannya selamat. Ini orang yang membantu ini oleh polisi diapresiasi enggak? Diaturnya, dikasih penghargaan. Kan gitunya. Jadi baik polisi menangkap orang, menghukum orang, ataupun memberikan penghargaan ke orang, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu orang. Apalagi Allah. Kalau Allah menyesatkan seseorang, memalingkan orang itu dari hidayah, pasti ada alasan yang siap dipertanggungjawabkan. Kalau Allah memberi hidayah kepada seorang, pasti ada alasan juga. Dan Allah sudah menjelaskan alasannya dalam Quran dan Sunnah, siapa yang layak diberikan hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Nah, Allah jelaskan orang-orang yang enggak akan diberi hidayah itu, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang fasik. Jadi kalau orang berbuat fasik, jangan berharap dapat hidayah. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang begini, begini, begini. Termasuk orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi kezaliman, orang yang berbuat zalim, jangan berharap dia dapat hidayah dari Allah. Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang sesat, Allah yang memalingkan dia dari hidayah. Allah lah yang memalingkan hati hamba-hamba dari hidayah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak akan lepas dari sifat adil dan hikmahnya. Allah gak mungkin zalim. Semau gue, pokoknya saya suka ini dikasih hidayah. Saya gak suka itu disesatkan. Semau-maunya, enggak. Allah itu tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Orang aja, polisi gak akan zalim, tegugur teangin, gerwek orang ditewak, ditangkap. Apa salah saya? Gak ada salah, kan saya masih sebel baik ke kamu. Ada yang begitu? Tidak ada. Kalau ada oknum itu ya. Kalau ada itu oknum. Itu orang tidak mungkin menangkap, menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan bersamaan dengan semua yang dijelaskan tadi, bahwa hidayah di tangan Allah. Allah yang mengangkat derajat orang, Allah yang merendahkan derajat orang dengan alasan tertentu. Allah yang menghinakan, Allah yang memuliakan, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan, semua di tangan Allah. Sekalipun demikian, manusia perlu berikhtiar mengeluarkan semua usaha dan kemampuan menelusuri jalan-jalan kebenaran yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diangkat derajatnya dan meraih ridha Allah. Dan menjauhi jalan-jalan kehidupan yang salah, yang keliru, yang menyebabkan dia dihinakan, yang menyebabkan dia itu direndahkan, yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam murka dan azab Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir, liman syaa minkum ay yataqaddama au yata'akhir. Ya. Ayat sebelumnya itu Allah menyuruh orang untuk beramal, terus kata Allah, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhir, bagi orang-orang di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur. Makna ingin maju, ingin mulia, ingin terangkat derajatnya, ingin diberikan banyak karunia. Makna ingin mundur sebaliknya. Makanya berkata mu'allif, ayataqaddamu bifi'li ma yuqarribuhu min rabbihi wa yudnihi min ridahu wa dari karamatihi aw yata'akhar bifi'li al-ma'asi wa iqtirafil atham allati tuba'iduhu an ridallah wa tudanihi min sakhatihi wa minan nar. Maksud liman syaa minkum ayataqaddama wa yata'akhar, maksudnya dia maju bagi orang yang ingin maju dengan cara mengerjakan semua amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. yang mendekatkan dia kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla dan negeri yang penuh kemuliaan yaitu surga. Atau dia ingin mundur dengan cara melakukan maksiat, berkecimpung di dalam dosa yang menjauhkan dia dari ridho Allah dan mendekatkan dia kepada murka dan azab neraka. Bebas. Kalau mau maju, ini. Kalau mau mundur, terserah konsekuensinya, ini. Jadi, walaupun hidayah di tangan Allah, seseorang disesatkan atau diberi hidayah, itu karena kekuasaan Allah, tapi kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang layak diberi hidayah. Seperti guru berhak penuh untuk menaikkan siswa atau tidak, meluluskan siswa atau tidak, memberi nilai 10, 5 atau 0, itu guru berhak penuh. Tapi ada tapinya, guru punya kriteria. Siapa yang akan dinaikkan nilainya minimal 6 ke atas. Siapa yang di bawah tinggal kelas. Siapa yang mau lulus nilainya mesti demikian, absensinya mesti sekian. Kan gitu ya. Siapa yang kurang dia gak akan lulus. Siapa yang ingin diberi nilai 10, wayahna. Setiap ulangan harus benar semua. Siapa yang tidak benar akan diberi nilai sesuai dengan jumlah kesalahannya. Kalau jumlah kesalahannya lebih dominan, akan diberi nilai minim. Kalau semua salah, diberi nilai 0. Selain diberi nilai 0, pasti dijewer. Bahulanya dulu, kalau sekarang gak ada guru yang berani menjewer muridnya. Bisa berurusan dengan polisi. Dan disetrap. Disuruh maju ke depan. Angkat kaki sebelah gitunya. Sambil memegang dua telinganya. Sekarang itu dulu. Sekarang gak ada yang berani. Berani begitu, guru dipenjara. Ada kasus begitu? Ada banyak. Jadi guru tak bingung. Diantap, diprotes. Sebab muridnya bodoh, orang tua protes. Bisa didik anak gak sih? Kan gitu. Dihukum, berurusan dengan polisi. Selamat liar para guru. Jadi kalau guru begitu, apalagi Allah. Allah punya hak prerogatif untuk memberi hidayah atau tidak. Tapi Allah punya kriteria. Siapa yang ingin diberi hidayah begini, gini, gini. Siapa yang begitu, begitu, begitu gak akan diberi hidayah. Allah jelaskan. Allah gak akan memberi hidayah kepada yang fasik, yang zalim, kepada orang yang lalai, kepada orang yang hatinya keras. Nah, itu dijelaskan kriteria-kriterianya. Kita tinggal milih mau menjadi orang yang layak diberi hidayah atau yang layak disesatkan. Tinggal milih saja ya. Bebas dengan segala macam konsekuensinya. Dan seorang hamba tidak bisa berlepas diri dari mengerjakan apa yang membuat dia maju, mulia, terangkat derajatnya. Dan harus menjauhkan diri dari apa-apa yang membuat dia itu hina, rendah, dan terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam setiap detik dan keadaan, setiap hamba sangat butuh kepada Allah, sangat perlu kepada Allah, dan tidak pernah bisa berlepas diri dari bimbingan Allah walaupun sekejap mata. Maka untuk kepentingan manusia yang memiliki keinginan dan ikhtiar, Allah telah membuka banyak pintu. Pintu bagi orang-orang yang meminta dan berdoa. Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin menolak doanya. Allah tidak akan mungkin mengabaikan orang-orang yang berseru kepadanya untuk meminta. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, kata Allah, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum jai' illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar, bakal kelaparan. Kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah kalian makanan kepada aku akan kasih makanan kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu, fastaksuni aksukum. Hei hamba-hambaku, semua kalian telanjang. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka minta pakaian kepadaku, aku akan kasih kamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian melakukan dosa baik malam ataupun siang. Malam juga kita dosa. Sebelum tidur kita ngapain coba? Banyak yang berbuat dosa sebelum tidur, banyak. Kemarin hari apa? Hari Senin kita membahas kitab malaikat yang mulia. Yang kita bahaslah malaikat Qorin. Jadi setiap kita ada jin Qorin, ada malaikat Qorin yang mendampingi kita. Malaikat Qorin membisik.

Berarti dia menutup hari tersebut dengan kebaikan. Si setan, jin dari kalangan setan dari kalangan jin Qarin berbisik, tutup harimu ini dengan keburukan. Diajak untuk berbuat buruk sebelum tidurnya. Dengan cara apa? Itu style TV. Style dangdut. Yang nyanyinya aduhei semuanya. Nah, akhirnya sambil nunggu ngantuk, sambil nonton dangdut, keras tekarasa. Maka dia menutup hari tersebut dengan apa? Keburukan. Begitu bangun, kata malaikat Qarin, iftah yaumaka hadza bil khair. Buka harimu ini dengan kebaikan. Begitu bangun, malaikat menyuruh kita untuk berwudu, kemudian berzikir, berwudu, kemudian sholat. Tapi si setan sebaliknya, buka harimu ini dengan keburukan. Begitu bangun, apa yang pertama dicari? Mungkin gadget, HP, mungkin remote TV. Mana remote? Celek gitu. Dangdut tuh tadi belum selesai. Nah gitu. Jadi malam bisa berdosa. Siang apalagi. Kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hei hamba-hambaku. Kalian berbuat dosa malam ataupun siang, sedangkan aku Maha Pengampun semua dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, memberi ampunan, memberi makan, memberi hidayah, memberi pakaian, itu Allah yang ngatur. Siapa yang diberi kebaikan berarti Allah mentakdim dia. Siapa yang diberi keburukan berarti Allah mentakhir dia. Karena Allah adalah al-muqaddim dan al-muakhir. Lalu apa buah dari beriman kepada dua nama ini? Berkata muallif, inna imanal amdi bi anallaha wahdahu al-muqaddim wal-muakhir la syarika lah yuthmiru kamal al-dhulli baina yadai wa quwati tama fima indah wal khawfa minhu subhanah wa adamal ya'as min rawhi wa adamil amni min makari wa husnal iltija ilaihi raghaban wa rahaban wa khawfan wa tama'ah wa hirsan wa musabaqatan ilal khairat wal a'mali salihat. Sesungguhnya keimanan seorang hamba bahwa Allah lah satu-satunya yang muqaddim dan muakhir. Tidak ada syarikat baginya dalam hal ini. Maksud Allah yang muqaddim dan muakhir, Allah yang mengawalkan satu amalan, mengakhirkan amalan lain, mengawalkan seseorang, mengakhirkan yang lain, plus Allah yang memuliakan, yang menghinakan. Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan. Allah yang memberi karunia, Allah yang menghalangi karunia. Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan. Itu tercakup dalam sifat al-muqaddim dan al-muakhir. Iman bahwa Allah satu-satunya yang mengatur itu membuahkan, pertama, sempurnanya sikap merendah kita di hadapan Allah. Kuatnya harapan kita untuk memperoleh apapun yang ada di sisi Allah. Muncul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul perasaan optimis, tidak mudah putus asa dari rahmat Allah. Muncul juga perasaan tidak merasa aman dari makar Allah. Muncul juga bagusnya sikap bersandar kita kepada Allah dengan penuh harap, penuh kecemasan, penuh rasa takut, penuh harapan, dan semangat serta berlomba-lomba meraih kebaikan dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah,

0: maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu arduha ka ardis samai wal ard u'indat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim.
1: Kata Allah, bersegeralah kalian, karena ini bersegera menuju ampunan Allah dan surga salah satu ikhtiar, usaha untuk menjadi orang yang layak diberi hidayah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki, dan Allah lah pemilik karunia yang agung. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul alaih salatu wassalam melihat para sahabat mundur ketika mau sholat. Mau sholat itu pak akhir-akhir. Safnya itu pak belakang-belakang. Melihat begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu wa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yuakhirhumullah. Majulah kalian, mendekat kepadaku. Orang yang di belakang kalian mendekat kepada kalian. Terus begitu, tidak henti-hentinya satu kaum mengakhirkan diri, sehingga Allah pun mengakhirkan mereka. Mengakhirkan diri maknanya mengakhirkan lelet, lambat, lemot dari mengerjakan ibadah dan amal soleh. Kalau saf, ingin paling belakang. Kalau mau sholat, nanti sudah komat baru datang. Kan gitunya. Selalu mengakhirkan diri. Akhirnya Allah akhirkan. Dari aspek ranking. Jadi ranking satu dari belakang. Alias paling jelek gitu. Kedua, wa min sabaril imani bihadzal ism. Di antara buah dari beriman kepada nama al-muqaddim dan al-mu'akhir ini adalah al-hirsu ala taqdimi ma qaddama Allah wa ta'khira ma akhara Allah. Di antara buah dari beriman kepada nama ini adalah bersungguh-sungguh mendahulukan apa yang Allah dahulukan, mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Dan Nabi SAW sangat keras, sangat bersungguh-sungguh untuk mendahulukan apa yang Allah dahulukan. Memulai dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengannya. Makanya ketika sa'i, Allah menyuruh dari Safa ke Marwah, bukan sebaliknya. Makanya Nabi SAW diperintahkan ketika awal sa'i mengatakan, nabda'u bima bada'allahu bih. Kami memulai dengan apa-apa yang Allah telah memerintahkan untuk memulai dengannya. Termasuk ibadah, wudu, sholat, mandi, dan seterusnya. Tayamum. Ketika wudu, Allah menyuruh mendahulukan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian baru kepala, baru kaki. Itu urutan yang ditetapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Salat juga demikian. Allah menyuruh kita mengawalkan berdiri, lalu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Tidak boleh kita semau-maunya. Ah, asal semua aja ke basuh wudu teh ya. Pertama kaki dulu, yang kedua palanya gitu. Yang ketiga baru tangan, keempat terakhir baru tamas, non tamas teh, cuci muka. Gak boleh begitu ya. Dahulukan apa yang Allah dahulukan, akhirkan apa yang Allah akhirkan. Termasuk kalau kita mau jamaat takhir, kita mau sholat duhur ditarik ke asar. Mengerjakan duhur pada waktu asar. Mana yang harus lebih dahulu kita lakukan, duhur dulu apa asar dulu? Banyak orang yang ngotak-ngatik pakai otak. Asar dulu karena asarlah yang punya waktu. Duhur manebeng maka harus diakhirkan, kan gitu otak nanya. Gak boleh. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah oleh kamu dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengan itu. Awalkan. Apa yang Allah awalkan? Awalkan oleh kita. Mana yang lebih awal, duhur apa asar? Duhur. Lakukan duhur dulu ketika mau menjamak dengan asar, baik takdim ataupun takhir. Baik pada waktu duhur ataupun pada waktu asar. Demikian juga maghrib dengan isya dan seterusnya begitu. Ya. Inilah seluruh urusan agama, wajib mendahulukan apa yang Allah dahulukan, akhirkan apa yang Allah akhirkan, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, dan inilah sekuat-kuat tali iman. Berkata Rasulullah SAW, "Authaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Cinta karena Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai, baik berupa orang seperti orang-orang soleh, wajib kita cintai, ataupun amalan seperti amal-amal soleh, ataupun tempat seperti tempat kebaikan, masjid, madrasah, pondok pesantren, ataupun tempat. Hanya tempat itu dari sebut ya. Ataupun waktu. Seperti mencintai Ramadan, Lailatul Qadar. Membenci karena Allah membenci apa-apa yang Allah benci. Baik orang seperti orang kafir. Perbuatan, kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat. Tempat, tempat-tempat, maksiat dan seterusnya. Berarti itu cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Ya, inilah penjelasan dua sifat nama sekaligus sifat Allah, yaitu apa? Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Maknanya apa? Al-Muqaddim yang mengawalkan dan mengakhirkan, dan itu mencakup yang memuliakan atau yang menghinakan, yang mengangkat ataupun yang merendahkan, yang memberi hidayah ataupun yang menyesatkan, ya, dan seterusnya. Ya, cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Pertanyaan, kalau safar berkendaraan, waktu tanjakan disunahkan baca Allahu Akbar, bila turun baca Subhanallah. Apakah kalau naik tangga dan turun tangga membaca Allahu Akbar dan Subhanallah juga? Iya. Naik eskalator pas naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas turun Subhanallah. Baik jalan kaki, tangga naik turun tangga atau eskalator atau elevator. Lift. Pas naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas turun Subhanallah, Subhanallah gitu ya. Naik kendaraan juga begitu, mobil, motor, sepeda, beca, pas turun Subhanallah, Subhanallah, pas naik Allahu Akbar. Semuanya begitu ya. Bagaimana kalau pas jatuh dari atas baca Subhanallah? Gak akan ingat ke yang gitu ya. Bolehkah orang tua mendoakan anak-anaknya sekolah, lalu tinggal di luar negeri dan alasan melihat di negeri ini makin jauh di toleransi beragama dan makin suram keadaan pemimpin negeri ini. Kayak kumah itu. Bolehkah orang tua mendoakan anak-anak sekolah tinggal di luar negeri? Alasannya melihat negeri ini makin jauh toleransi beragamanya dan makin suram keadaan pemimpin negeri ini. Oh gitu. Tergantung luar negerinya kemana. Negeri muslim, negeri kafir. Sekolahnya yang dipelajari di sana ilmu apa? Ilmu syar'i atau ilmu dunia? Gitu ya. Kalau umpamanya berdoa, ya Allah sekolah mudahkan anak saya bisa sekolah di Madinah, di Mekah, di negeri Muslim yang mempelajari ulum syariah secara benar. Apapun alasannya, bagus, doakan begitu. Ya. Adapun alasannya karena negeri ini, wah kacau balau, itu mungkin salah satu di antara alasan, tapi belum tentu tepat alasan. Kalau umpamanya di negeri ini toleransi beragamanya bagus, terus pemimpin negerinya umpamanya tidak korup, tapi Islam tetap masih belum tegak. Apakah tidak perlu belajar ke luar negeri untuk belajar syariat? Tetap perlu. Karena untuk berdakwah di negeri ini butuh ilmu. Dan ilmu didapatnya di sono gitu. Boleh baik-baik saja berdoa agar anaknya dimudahkan oleh Allah untuk sekolah di sana. Mana yang lebih dahulu, manusia berbuat baik dulu baru turun hidayah, atau Allah menurunkan hidayah dulu yang menyebabkan manusia berbuat baik terkait segala sesuatu atas kehendak Allah? Ini bisa dua-duanya. Pertama, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena rahmat Allah kepada dia. Ujug-ujug gue karena kasih sayang Allah. Kemungkinan kedua itu balasan dari Allah atas kebaikan dia sebelumnya. Tepira, kata orang Sundamanya. Kebaikannya teh pas kita lagi jalan, ada orang tua mau nyebrang atau anak-anak mau nyebrang, gak bisa. Kita seberangin, gitu ya, tepira. Allah mengapresiasi, memberi hidayah. Tiba-tiba ujug ingin infak, ingin sedekah. Tiba-tiba ujug, aduh ingin baca Quran, cari masjid terdekat, wudu, sholat dulu baru. Nah itu hidayah Allah sebagai balasan atas kebaikan dia. Atau mungkin saja hidayah Allah ini turun kepada kita ujug-ujug, tapi sebagai bukti dikabulkannya doa orang lain yang mendoakan kita. Mungkin orang tua mendoakan, ya Allah jaga agama anak saya, beri hidayah. Berpengaruh, dikabul. Tiba-tiba saja kita ingin berbuat baik. Tiba-tiba saja ingin beramal soleh. Tiba-tiba saja ingin ibadah, gitu ya. Jadi semua yang Allah turunkan berupa anugerah, ada dua kemungkinan. Pertama, kami yang kasih sayang Allah kepada dia. Dan yang kedua, pasti ada sebab sebelumnya. Sebab itu mungkin berasal dari kebaikan kita atau berasal dari doa orang lain untuk kita. Orang lain mendoakan kita pun mungkin karena kebaikan kita kepada dia, ya. Umpamanya coba kita jalan-jalan. Olahraga lah gitu supaya gerak. Di pinggir jalan aya nu ngagoler. Beureum, tibra. Ternyata pedagang asongan. Meureun capek, tunduh gitunya. Ngagoler pinggir jalan. Dagangannya ada di pinggir. Kalau ada yang ngambil gak akan tahu. Disamperin sama kita karunya. Ya. Muasabaraha untungna sehari. Gitunya kita rogoh satu, kita simpan, leos. Bisa gak kebayang orang itu ketika bangun, dia merasa buang waktu harusnya menjual dagangannya untuk anak istri, tapi karena kelelahan, ngantuk, dipakai tidur gitu. Gak dapat uang nanti. Pas bangun, Allah, ayah Soekarno-Hatta 5 lembar. Bisa nangis tuh orangnya. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau kita demikian, nah nanti Allah kasih hidayah kepada kita untuk melakukan kebaikan. Sebagai balasan atas kebaikan kita, secara diam-diam menolong orang tadi. Orang tadi gak tahu bahwa kita menolong, kita memberi. Ya. Tak ada orang yang tahu, gak ada CCTV di sana. Pokoknya orang itu tiba-tiba wah langsung pulang. Beli beras sekarung gitu. Mana anak bapak? Berapa bulan belum bayaran? Nih bayar, kan bisa begitu. Insya Allah saya dan suami akan pergi umroh mandiri dalam waktu dekat. Mohon doanya untuk diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran. Ya, semoga Allah mudahkan. Apa maksud umroh mandiri itu? Jadi ngurus sendiri semuanya gitu. Bisa? Iya bisa, tapi tetap nanti harus ada bendera travel yang bertanggung jawab ya. Biasanya membeli visanya itu ke travel tertentu. Tapi di sananya karena kita sudah tahu, sudah sering sendiri tidak gabung bisa ya. Tapi tetap penanggung jawab dari travel ada. Ya biasanya tempat membeli visanya yang menguruskan visa kita travel tertentu, nah itu penanggung jawabnya. Walaupun nanti dilepas bebas mandiri di sana. Pertanyaan, izin bertanya mohon dijawab. Insya Allah dijawab. Saya akan landing di Jeddah lalu berencana stay di Madinah berapa hari sampai kemudian ke Mekah. Berarti sebelum perjalanan ke Mekah, saya insya Allah akan naik kereta api cepat. Sebelum ke stasiun berarti saya ke Bir Ali dulu ya untuk miqat. Lalu ke stasiun dan ke Mekah. Kalau capek tak kabayangnya, landing di Jeddah dulu, tidak langsung ke Mekah untuk umroh, ya tidak harus ihram di pesawat. Karena nanti akan keluar lagi ya. Dari Jeddah ke Madinah itu pakai kereta api cepat, stay di Madinah mungkin 3-4 hari. Nanti dari Madinah mau ke Mekah untuk umroh, mengambil miqat orang Madinah yaitu di mana? Di Bir Ali. Kalau pakai mobil, pakai bus biasanya nyimpang ke Bir Ali di sana. Atau ke yang namanya Dhul Hulaifah. Tempat itu disebut Bir Ali, disebut Dhul Hulaifah. Ada masjid, sholat. Baru di sana mulai ihram. Kalau kepake kereta nggak lewat sana. Lalu di mana miqatnya? Miqatnya di kereta. Kalau fatwa lajnah da'imah boleh dari stasiun. Tapi yang lebih memastikan adalah di sebuah titik yang segaris dengan miqat. Kira-kira 5 menit setelah bergerak, si kereta bergerak, 5 menit itu sampai di miqat. Dan ada pengumuman di screen layar TV di dalam kereta ada. Ada pengumuman dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Atau tanyalah ke pramugari, petugas di kereta namanya pramugari juga ya. Pramugari, kapan miqat gitu. Nanti akan dikasih tahu. Nanti ada pengumuman. Nah, tidak perlu kalau mau naik kereta, tidak perlu ke Bir Ali dulu, kemudian baru ke stasiun. Percuma. Kenapa? Karena pertama miqat itu nanti akan terlewati di tempat yang segaris dengan miqat. Yang kedua, kalau toh kita ke Bir Ali dulu, ke miqat dulu untuk ihram, terus ke stasiun lagi, itu sama dengan keluar lagi dari batasan miqat. Atau percuma ke miqat hari keluar lagi himanya. Ngapain ke sana? Ya udah aja ke stasiun ya. Lalu begitu bergerak, lihat 5 menit ya, setelah bergerak ada pengumuman bahwa para penumpang sekalian ini sudah sampai di miqat, silakan bagi yang akan umroh untuk ihram di sini. Nah, baru di sana kita ihram. Menetapkan niat untuk umroh, bertalbiyah untuk umroh, ishtirat untuk umroh, setelah itu talbiyah sampai ke Mekah ya. Jadi tidak harus ke Bir Ali dulu. 2. Apakah di Nabawi ada kajian rutin bagi ikhwan dan juga akhwat? Apa ada kenalan mutawif sunnah, Ustaz? Pertama, di Masjid Al-Nabawi kemarin ada. namanya Ustadz Ariful Bahri, orang Pekanbaru. Waktu haji saya kemarin ketemu, itu coba masuk ke Masjid Nabawi melalui pintu 19. Nah, dekat pintu 19, itu untuk ikhwan, akhwat gak bisa. Akhwat itu di pintu 16. Dan tidak terdengar, udah akhwat gak ada kajian. Ikhwan ada setiap maghrib sampai isya, ya. Adapun selain yang berbahasa Indonesia, banyak. Setiap ba'da subuh ada Syekh Abdul Razak, ya. Setiap ba'da isya ada Syekh Abdul Rahman Ar-Ruhaili, ya. Cari di sana ada, ya. Setiap hari ada. Jadi penuh dengan kajian ilmu, tapi berbahasa Arab. Kalau khusus bahasa Indonesia, di pintu 19 khusus dari maghrib sampai isya, ya. Kemarin Ustaz Ariful Bahri, sekarang gantinya belum tahu. Apa ada kenalan mutawif dan mutawif sunnah di sana? Banyak. Beberapa orang. Kalau kajian rutin, itu biasanya kalau saya ke sana selalu tiap hari ada kajian rutin untuk jamaah. Tapi orang lain boleh gabung. Dan sering ada yang gabung, ya. Kalau di Masjid Nabawi, biasanya ba'da subuh di pelataran dekat pintu pintu halaman nomor 25 kadang-kadang, itu pintu akhwat khusus, ya. Kadang-kadang di depan pintu 22 gitu, pas di tengah-tengah, cari aja. Begitu duduk, orang lain biasanya break ikut gitu. Boleh, bebas. Kalau di Mekah, biasanya di rooftop. Ba'da subuh juga, kalau siang panas. Ba'da subuh, di rooftop, ya. Beres sholat subuh, beres zikir, nah kita ngumpul di tempat tertentu yang kira-kira agak jauh. Nah, orang biasanya berdatangan, ikut ya, bebas boleh. Saya pernah berkunjung ke suatu kota dan sholat di masjidnya. Ketika masuk masjid, sholat sunnah dimulai. Dan saya melihat shaf sholatnya tidak rapat. Sholat sunnah dimulai, sholat sudah dimulai. Dan saya melihat shafnya tidak rapat. Jarak antara jamaah berpatokan dengan sajadah masing-masing. Saat itu saya bingung. Kalau saya di belakang, saya sendirian. Sedangkan shaf di depan masih jarang-jarang. Masuk aja ke depan. Yang jarang-jarang itu kalau kita bisa masuk, masuk ke sana. Tapi ketika saya mau masuk ke shaf mereka, mereka tidak mau bergeser. Gak apa-apa, nanti juga kesedek, ya. Misal masuk, nanti juga akan kegeser sendiri. Sampai ibu-ibu yang di samping saya mengeraskan badan, tidak memberi celah. Para space di samping ibu itu masih sangat cukup, bahkan lebih. Ya, kalau dia keraskan ya jangan kita tubruk. Kan cukup kan? Cukup masuk tanpa harus berbenturan dengan badan si ibu. Sekeras apa sih badan ibu itu? Akhirnya saya memaksa masuk karena imam sudah mau ruku. Iya. Selesai sholat, ibu tadi melihat saya dengan tatapan tajam. Biarkan. Zikir saja, zikir, ya. Zikir, berdoa. Kalau nanti menatap, senyum, kasih senyuman. Apakah tindakan saya berusaha mengisi saf tadi salah? Enggak salah, betul, ya. Kata Nabi SAW, man wasola saf wasolahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungkannya. Jadi, memang kalau ada yang kosong harus kita isi sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut kalau saya tidak mengisi saf, saya berdosa karena saf yang ada sangat jarang. Yang kaki dirapatkan masih bisa dimasuki 5 orang. Itu 5 orang mah tidak akan masalah. Kenapa si ibu menatap tajam? Jika suamimu umroh, curhat nih. Namun sebelum berangkat dicukur dulu agar tidak perlu dicukur saat tahalul. Enggak bisa. Harus di sana wajib. Rukun, tahalul itu rukun. Takut amat dicukur di sana. Tahalul dikarenakan kondisi keuangan. Emang di sini enggak bayar? Bayar di sini 20 ribu. Lebih murah di sana. Di sana cuma 10. 40 ribu. Kalau, ya kalau kita tidak punya uang untuk dicukur, bawa mesin cukur sendiri deh, si gunting, ya. Bawa mesin cukur, truk sendiri bisa. Kalau sama mesin cukur. Mahal, iya betul. Pinjam ke yang punya, pinjam untuk tahalul di sana, ya. Tetap tahalul wajib. Hatta kalau orang itu botak, asli, tidak tumbuh-tumbuh lagi, gitu ya. Tidak ada sehelai rambut pun, bagaimana tahalulnya? Maka ta'abudinya lakukan. Jadi ambil pisau atau cukur, dioleskan, diusapkan ke kepala sebagai ritual cukurnya aja, itu mencukupi. Walaupun tidak ada rambut yang tercukur, kan gak ada botak, sehingga kojek gitu. Sehingga permen kojek. Tahu disebut permen kojek kenapa? Karena dulu ada orang yang namanya kojek gundul, tidak berambut. Maka setiap permen yang gundul disebut permen kojek. Dulu tuh ya ada serial TV judulnya, wah saya masih SD atau TK gitu. Filmnya judulnya Kojek, detektif polisi botak terkenal kojek. Terakhir, ibadah haji merupakan ibadah wajib. Bagaimana kalau umroh? Sama umroh untuk pertama sebelum mampu berhaji tapi mampu berumroh wajib. Pahala ibadah haji apakah sama dengan umroh? Beda. Umroh itu disebut haji kecil, ya. Lebih gedean haji. Mohon penjelasan. Sudah dijelaskan. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: عليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat.
5: karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Khalafa min ba'dihim khalf.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.
1: Ma yaqulu idza sami'a

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم seorang lelaki badui. Ia berkata: wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa, tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak haram, Ustaz. Iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa. ketika dikasih peringatan, inna hadza aduwwun lak, ya Adam, ini musuhmu, ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa, jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar, ya. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia, capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
3: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
4: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini, maka kita bisa puasa Senin Kamis, kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan, kita bisa puasa Nabi Daud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan, perbanyak ibadah, perbanyak salat sunnah, perbanyak doa sama Allah, zikir kepada Allah, bantu orang di bulan ini, perbanyak infak, sedekah, apa saja, yang penting amal soleh kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami, dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
4: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, "Al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya." Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
3: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini 1 dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
4: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya itu bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, tiga bulan datang berturut-turut. Kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musimnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musimnah. Illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jadah. Dan jadah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam ma'azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam ma'azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sabda, ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek ya. Kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi. Ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul 'ashr. والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. ابن عباس berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum. 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji Al-hajjul mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-hajjul mabrur laisalu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah, maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat ala sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar

0: Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb-mu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, "A'dhamu ayyamid dunya al-ashrul awahir." Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus saleh. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal saleh. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah." Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'dhamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya, itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyadhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamal anbiya wal mursalin, wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyara al-umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, pendengar Radio Hidayah, di mana saja antum wa antunna berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Jalla fi'ula, pada petang Jumat ini, kita dapat kembali mengudara bersama Radio Hidayah dalam bahasan rutin kita pada petang Jumat di dalam bahasan ensiklopedi nasihat Ad-Durarul Muntaqah minal Kalimatil Mulqah Durusun Yaumiyah. Dan alhamdulillah kita sangat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah semakin tinggi, kemudian memberikan pahala yang banyak kepada kita tanpa batas, dikhususkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, merupakan waktu yang sangat mulia, waktu yang agung, waktu yang apabila seorang melakukan amalan saleh maka akan diberikan pahala yang sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan memilih kita untuk dapat mengisi waktu-waktu kita, khususnya pada hari Jumat, tentunya hari yang terbaik dalam satu pekan, digabung lagi dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang terbaik di sepanjang tahun. Dan kita isi waktu kita pada sore hari ini dengan mendengarkan nasihat, yang nasihat sebenarnya yang berbicara lebih berhak untuk dinasihati, tetapi ini dalam rangka menyampaikan balighu anni walau ayah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan juga kekhawatiran kita, dosa yang besar kitmanul ilmi, apabila kita menyembunyikan ilmu, walaupun banyak sebenarnya yang kita sangat perlu memperbaiki diri kita, bahkan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya di 10 hari yang pertama ini dari bulan Zulhijjah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan petang Jumat ini adalah akhir dari bahasan kita dalam judul ensiklopedi nasihat Ar-Rifqatus Salihah, teman dekat yang saleh. Mengulangi secara ringkas di awal pertemuan, penjelasan tentang manusia tidak bisa sendirian hidup di dunia ini, dan dia sudah difitrahkan dan mencintai untuk bergaul dengan orang lain, bahkan mencari teman duduk yang dekat yang selalu bersamanya, menunjukkan dia tidak mau sendiri. Dan tentunya seseorang diperintahkan untuk mencari kemaslahatan di dunia ini, apalagi di akhirat. Dan itu tidak lepas daripada teman duduk. Mengambil dari firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 tentang keadaan pada hari kiamat, setiap orang yang mencintai akan menjadi musuh apabila tidak bertakwa. Kemudian juga beberapa riwayat hadis telah kita sampaikan. Kemudian bahasan terakhir pada Jumat yang lalu, yaitu tentang buah yang dihasilkan atau yang didapati bagi seorang yang dia selalu duduk di tempat atau di majelis orang-orang soleh. Kita ulangi poin-poinnya saja. Yang pertama adalah al-i'anatu 'ala ta'ati wal bu'du 'anil ma'asi wadh-dhunub, yaitu memberikan pertolongan kepada orang itu untuk dia selalu mentaati Allah dan jauh daripada perbuatan maksiat dan dosa, karena sebab temannya adalah teman yang saleh. Yang kedua adalah al-musara'atu ilal khairati wa tanafusu fi ta'at, yaitu dia termotivasi, dia bersegera untuk melakukan kebaikan yang sangat banyak sekali dan bahkan berlomba-lomba di dalam ketaatan, karena juga pengaruh dengan teman yang juga melakukan kebaikan dan ketaatan. Yang ketiga adalah barakatul mujalasah, yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di majelis tersebut atau di tempat duduk tersebut. Dan beberapa riwayat hadis telah kita sampaikan dalam bab ini atau dalam bahasan poin yang ketiga ini. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan poin yang terakhir dari bahasan kita. Berkata al-musannif pengarang kitab Mausu'ah Durarul Muntaqa minal Kalimatul Mulqah, ensiklopedia nasihat yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala, beliau mengatakan wa minal atharil murattabati ala mujalasati ahli su'i wa hiya katsiratun. Sebagaimana penjelasan terakhir, poin terakhir kita sampaikan adalah buah dari bergaul atau berduduk atau bermajlis dengan orang-orang yang saleh, maka kebalikannya bermujalasah, duduk bergaul dan menjadikan teman adalah ahli su', orang-orang yang buruk agamanya, hubungannya dengan Allah, begitu juga dengan manusia. Dari akhlaknya, budi pekertinya, dia adalah orang-orang yang buruk. Maka tentunya juga memiliki pengaruh wa minal atharil murattabati ala mujalasati ahli su', dan pengaruh-pengaruh yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Wa hiya katsiratun, dan sebenarnya banyak sekali pengaruhnya. Akan tetapi disebutkan poin-poin mungkin yang penting. Di antaranya awalan yang pertama adalah annahu yusarrifu sahibahu wa jalisahu min at-ta'ati ila al-ma'siyah wa yuzayyinu lahu 'amala su'i. Yang pertama adalah akan menjauhi sahabatnya, akan menjauhi teman duduknya dari ketaatan kepada Allah menuju kepada maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan menghiasi amalan-amalan yang buruk tersebut seolah-olah baik. Dan ini tidak kalah penting, yaitu pengaruh daripada teman-teman tadi. Seperti yang telah kita ceritakan pada bahasan yang lalu, tidak sedikit orang yang taat. Tiba-tiba dia melakukan maksiat karena teman duduknya adalah teman yang buruk. Bahkan mungkin di awalnya dia ragu dengan keburukan tersebut, tetapi temannya ini menghiasi atau membuat sesuatu itu dia menganggap ini adalah baik, ini indah. Ya, inilah yang kita cari. Ini kebahagiaan yang sebenarnya, padahal itu semuanya di dalamnya adalah keburukan. Dalilnya adalah hadis yang berikut ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis 3884. Imam Muslim dalam sahih Muslim, nomor hadis 24. Lafaz dari Imam Muslim. Dari hadis Sa'id bin al-Musayyib atau Musayyib. Dari bapaknya. Qala berkata, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Mungkin hadis ini selalu kita dengar di dalam ceramah, dalam kajian, dalam daurah. Mungkin juga kita selalu membaca tentang kisah paman Nabi SAW Abu Talib. Kita mengetahui di dalam sirah Nabawi ya, bahwa Nabi SAW tidak dapat melihat ya ayahnya. Ayahnya mati, meninggal. Dan dia setelah itu dilahirkan oleh ibunya Aminah. Tetapi ya ayahnya sudah meninggal dalam keadaan yatim. Kemudian sudah lama setelah itu, mungkin 6 atau 7 tahun umurnya, dia ibunya meninggal juga. Kemudian dipelihara oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Kita mengatakan di dalam Sahih Muslim, Nabi sendiri mengatakan bahwa ayahnya meninggal Abdullah dalam keadaan kafir. Begitu juga ibunya Aminah. Dan ini semuanya yang memeliharanya kita lihat siapa. Walaupun dari silsilah keturunan mereka adalah keturunan orang-orang yang baik. Begitu juga Abdul Muttalib terkenal dermawan. Terkenal akhlaknya. Tetapi juga kafir. Abdul Muttalib. Kemudian juga meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh seorang paman yang sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW atau Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib sangatlah cinta kepada ya keponakannya ini. Tentunya dari sisi nasab keturunan ya dia masih keluarga. Tambah lagi Nabi SAW memang memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Bahkan Abu Talib selalu membawa Nabi SAW padahal masih kecil untuk pergi berdagang. Karena Abu Talib terkenal seorang pedagang yang hebat, yang banyak hartanya. Dan banyak bantuan-bantuan, tentunya dia hidup, Nabi SAW makan, minumnya, hidup. Tempat tinggalnya bersama pamannya Abu Talib. Dan bahkan kita mendapatkan ada keluarganya yang lain yaitu Abu Jahal. Sangat membenci Nabi SAW. Sama-sama kafir. Abu Talib juga kafir. Tetapi yang satu yang kafir Abu Jahal ini sangat membenci. Dan ingin mencelakai Nabi SAW. Bahkan dengan ya orang-orang yang dekat dengan dia, dia pengaruhi. Pemuka-pemuka kafir Quraisy. Tetapi luar biasa penjagaan atau pembelaan Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia mengancam, mengatakan aku yang akan berada di depan kalau ada yang mengganggu Muhammad. Luar biasa bagaimana perjuangannya. Ya. Bagaimana dia melindungi orang yang termulia di permukaan bumi ini. Seorang ulul azmi minar rusul dan manusia yang terbaik. Bahkan makhluk yang terbaik dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang namanya manusia pasti juga meninggal. Ya, yaitu tentunya sampai ajalnya seperti Abu Talib. Dan kisahnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh ayah atau bapak dari seorang ulama besar yaitu Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib, sampaikan oleh Al-Musayyib, dia berkata ketika datangnya kematian Abu Talib, ya kita enggak mungkin mengatakan radhiyallahu anhu karena dia mati kafir. Kita juga tidak mungkin mengatakan rahimahullah karena juga dia mati kafir. Jadi kita hanya membaca namanya saja. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ketika datang kematian atau wafatnya Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang sangat wajar sekali. Apabila seorang anak yang diasuh oleh seseorang, apalagi pamannya yang sangat mencintai dia, yang banyak pemberian-pemberian, kebaikan-kebaikan, bahkan penjagaan, bahkan pembelaan kepada dia, tentunya kalau seandainya dia sakit parah, apalagi mau mati, tentunya dia datang menemuinya. Apalagi yang datang menemuinya adalah Rasulullah SAW, utusan Allah, yang membawa risalah Allah, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yang mendakwahkan tauhid, yang mengajak manusia untuk mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib bukan hanya sekedar kedatangan seorang yang mengunjungi orang yang sakit atau sakit parah atau mengunjungi seorang paman dari keluarga, tetapi ada tujuan yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin mengislamkan Abu Talib. Apalagi Nabi SAW mengingat jasanya luar biasa. Dan dia sangat sedih. Ya, sampai pada saat Nabi SAW mendatanginya masih dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ternyata sudah ada yang lebih dahulu berada di sisi atau di sekitar Abu Talib. Untuk mengingatkan saja bahwa Abu Talib juga seorang pemuka masyarakat kafir Quraisy, sebagaimana juga kakek Nabi Abdul Muthalib, begitu juga pamannya Abu Talib. Dan pemuka-pemuka lain yang besar daripada orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, begitu juga Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ternyata dua kafir Quraisy dan pemuka masyarakat Quraisy ini yang terkenal dan disegani sudah berada di sisi Abu Talib. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW tidak peduli dengan dua orang tersebut. Tapi Rasulullah SAW langsung ingin bertemu dengan seorang yang sangat dia cintai, yaitu pamannya, walaupun masih kafir. Maka Rasulullah SAW berkata, faqala Rasulullah SAW, ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, tolonglah. Ucapkanlah segera. Karena Nabi SAW mengetahui ini sudah di saat-saat akan kematian. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat syahadat. Yang kalimat ini aku akan bersaksi untukmu dengannya di hadapan Allah. Akan bisa membantumu. Akan bisa menyelamatkanmu daripada azab Allah yang pedih dan abadi. Apakah orang yang berada di sisi Abu Talib itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah al-Ibn al-Mughirah la'natullah alaihima diam saja? Mereka tidak diam. Mereka langsung menyambut. Belum lagi diucapkan oleh paman Nabi SAW Abu Talib la ilaha illallah, sudah langsung dipotong pembicaraan. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah langsung berkata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu, dengan agama ya pendahulumu Abdul Muttalib? Maksudnya apa? Jangan keluar daripada agama nenek moyang kita. Ya, dan mereka itu orang-orang yang mulia. Pokoknya mengeluarkan kata-kata seolah-olah menghiasi amalan itu adalah amalan yang baik dan luar biasa indah. Dan jangan keluar daripada amalan tersebut. Jangan keluar daripada ya keyakinan agama kita, keyakinan daripada agama Abdul Muttalib. Dibujuk, dirayu. Kemudian falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaih. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau diam juga. Ini sama-sama berdakwah, satu berdakwah kepada hak la ilaha illallah yang akan memasukkan ke dalam Islam dan menyelamatkan daripada azab Allah, dan bahkan akan menyelamatkan dari azab Allah yang selama-lamanya. Tetapi satu lagi atau dua orang lagi berdakwah kepada kebatilan, kepada kekufuran. Kedua-duanya tentunya orang yang dekat di hati Abu Talib. Muhammad SAW dekat pada di dalam hatinya. Begitu juga dua orang pemuka ini adalah juga merupakan bagian daripada pemuka-pemuka kafir Quraisy yang selalu bergaul dengan dia, yang menjadi teman dekatnya. Ini dikatakan teman dekat, mujalasah, yang selalu bersama dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mengajak untuk mengucapkan la ilallah, kemudian juga ditimpali oleh mereka lagi, jangan, apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu atau agama Abdul Muttalib? Wa yu'idu lahu tilkal maqalah, diulang-ulang. Ini luar biasa, saling berebutan. Dan begitulah dakwah, selalu kita mendapatkan dakwah antara hak dan batil itu selalu akan bertempur. Ini menunjukkan orang yang berdakwah kepada kehak juga tidak boleh malas dan tidak boleh putus asa. Sebagaimana orang-orang yang berada di dalam kebatilan, kekufuran, mereka semangat. Dan bahkan ada nasihat para ulama, kenapa orang-orang yang berdakwah mendakwahi keyakinan-keyakinan batil, kufur, yang sudah jelas menyimpang, mereka berani. Ya, bahkan mereka semangat. Kenapa kita yang berada di atas manhaj yang benar, manhaj Rasulullah SAW, yang akan mengantarkan ke dalam surga, kita malas, kita takut, kita tidak semangat. Ya, ini namanya kita terbalik. Seharusnya kita berada di atas kebenaran, kita yang semangat. Intinya adalah lanjutannya, hatta qala Abu Talibin akhir ma kallamahum wa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayakula la ilaha illallah. Pertempuran terus terjadi antara dakwah Nabi SAW dan dakwah dua orang kafir, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Tetapi apa akhirnya? Akhirnya tentunya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Yang memberikan hidayah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad kita mengetahui dan hampir seluruh, dan kita katakan seluruh nabi, apalagi nabi yang mulia Muhammad SAW merupakan khatamal anbiya wal mursalin dan merupakan ulul azmi minar rusul dan manusia yang terbaik dan selalu dikabulkan doanya. Tapi tetap keputusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al amru biyadillah. Urusan semuanya di tangan Allah. Bukan di tangan manusia, bahkan bukan di tangan orang yang paling dicinta oleh Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukanlah hidayah di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di akhir perkataan daripada ya Abu Talib ketika mereka yang dua kafir tadi terus membujuk, akhirnya dia mati dalam agamanya Abdul Muttalib atau agama nenek moyangnya, agama jahiliyah. Dan dia enggan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah saja selesai. Cuman beberapa kata. Apalagi mereka orang Arab fasih dan mengerti tentang bahasa Arab. Tapi berat. Karena apa? Kata para ulama, karena konsekuensi ketika mengucapkan la ilaha illallah harus masuk ke dalam Islam dan meninggalkan seluruh sesembahan, peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Orang-orang kafir Quraisy, kita katakan orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah dan yang lainnya yang mati dalam keadaan kafir dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diajak didakwah oleh Nabi dan tidak mau mengucapkan la ilallah, apalagi tambah Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, karena mereka tahu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah apabila diucapkan berarti mereka sudah siap untuk meninggalkan seluruh peribadatan sesembahan selain Allah. Kata para ulama, ini luar biasa. Mereka ngerti bahasa Arab, mereka tahu makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang berhak untuk diibadati dengan benar kecuali Allah. Padahalnya apa salahnya hanya mengucapkan la ilallah, selesai. Tapi konsekuensinya berat. Ini menunjukkan, kata para ulama, mereka betul-betul paham makna la ilaha illallah, tetapi para ulama menasihati kita semua, ya, sampai sekarang mereka berbicara dan menasihati kita, para ulama-ulama kita yang dahulu dan yang masih hidup. Yang lebih parah adalah kaum muslimin yang mereka hidup bahkan terlahir dalam keadaan Islam, dan mereka mungkin mengucapkan selalu la ilaha illallah, tetapi mereka tidak paham makna yang sebenarnya daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dengan realita yang ada, kita lihat mereka-mereka tersebut. Wal'iyadu billah, nas'alullah salamata wal'afiyah, Allahumma hdina wa saddidna, yaitu mereka masih berbuat syirik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai Abu Talib dan yang lainnya, orang-orang yang belum masuk Islam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan tauhid, ingin seluruh manusia mengibadati hanya Allah satu saja, illallah, dan meninggalkan seluruh peribadatan la ilaha. Tetapi ternyata kaum muslimin banyak yang masih melakukan kesyirikan. Inilah yang dikatakan para ulama. Lebih paham orang-orang kafir Quraisy dahulu tentang la ilaha illallah, hakikat la ilallah, daripada orang Islam sekarang. Kenapa? Seperti yang telah kita sebutkan tadi, kalau mereka seandainya tidak tahu, mereka akan ucapkan la ilallah. Abu Talib akan mengucapkan la ilallah, tapi Abu Talib sudah tahu hakikat la ilallah itu konsekuensinya berat. Dia seorang pemuka masyarakat, seorang yang disegani. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, hati-hati kalau sudah kita menjadi orang yang terkenal, yang dikenal, yang di, ya, ditokohkan. Kemudian tiba-tiba kita akan berubah. Dulunya kita mungkin ada penyimpangan-penyimpangan di dalam amalan kita, tetapi kita mesti akan berubah menjadi orang yang saleh, yang baik, yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita harus siap menanggung akibatnya ketika kita berada di dalam, di atas kebenaran, mesti mungkin diejek, dicela, dicaci maki, orang tidak mau lagi percaya dengan kita, orang tidak menganggap kita lagi tokoh masyarakat yang dielu-elu, yang disanjung-sanjung, tidak ada lagi jabatan kita. Inilah yang banyak kita mendapatkan. Tidak sedikit orang yang mungkin dalam arti dia kafir, diajak masuk Islam, tapi dia memiliki kedudukan seperti ini dan dia tidak mau kehilangan kedudukannya. Seperti juga yang kita dengar dalam Sirah Nabawiyah, seorang raja yang besar, Heraklius, ya, kalau terjemahannya Hercules. Seorang raja besar Romawi, padahal dia sudah sadar ada agama Islam terakhir dan Nabi yang diutus terakhir adalah Nabi Muhammad. Dia tahu dalam kitab Injil, bahkan datangnya dai sahabat yang mendakwahinya, dia sebenarnya sudah mau bersahadat, tetapi masalahnya dia seorang raja. Kalau dia mengucapkan la ilallah, dia masuk Islam, dia akan akibat yang buruk, dicela segala macam, diusir, mungkin dimusuhi oleh yang, karena yang lain belum bisa menerima kalimat la ilaha illallah, belum bisa menerima Islam. Padahal dia seorang raja, tapi juga tidak bisa. Dan ini juga kata para ulama, hati-hati. Ya, jangan sampai kedudukan seorang itu membuat dia tidak menerima kebenaran. Karena khawatir hilang kedudukannya di tengah masyarakat, inilah yang membuat juga orang akan menyimpang kesesatan. Dan tidak sedikit kita mendapatkan orang seperti ini. Bahkan dulu mungkin orangnya biasa saja, taat, baik, lurus, tiba-tiba dapat kedudukan juga bisa menyimpang, lari dari kebenaran, dan kebenaran yang lama dia tinggalkan, dia ambil ke penyimpangan yang dia dapat baru, karena dia sudah ditunjuk jadi pemimpin, jadi ya mengepalai ini dan itu, dan dia mesti mengorbankan keyakinannya yang lama yang benar. Ini sudah ada contohnya, Abu Talib. Begitu juga Raja Heraklius, Azimur Rum, Raja Romawi. Sudah menjadi pelajaran sebenarnya bagi kita. Ini sebenarnya bukan hanya untuk orang kafir, tapi untuk kita juga. Ketika kita disampaikan kebenaran kepada kita, apakah kita menerima atau tidak? Apakah kita segan, malu? Ya, karena kedudukan kita, wibawa kita, orang sudah menyanjung kita, kita tokoh masyarakat, nah ini yang perlu diperhatikan. Lihat bagaimana yang terjadi pada Abu Talib. Dan juga pengaruh yang besar dari bahasan kita adalah teman yang buruk, yang menghiasi amalan buruknya tersebut, seolah-olah baik. Siapa yang berada di sekitar Abu Talib? Yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini sangat jelas contohnya, sangat jelas dalilnya. Menunjukkan bahwa teman dekat itu akan membawa manusia kepada keburukan, bahkan kepada neraka jahanam. Bahkan mungkin mendapatkan kekal abadi di dalam neraka jahanam dengan mengikuti temannya tersebut. Wal-iyadzubillah. Dan itulah yang membuat Abu Talib enggan mengucapkan La ilaha illallah. Dan dia mati dalam keadaan kafir. Ada ayat yang nanti di bawah, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini, di akhirnya ada ayat penjelasannya. Belum turun ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan juga supaya pamannya ini yang selalu membelanya dimanapun dia berada, bahkan membuat Nabi sedih. Karena orang-orang yang membela dia, yang mendukung dakwahnya sudah mulai meninggal. Abu Talib setelah itu nanti beberapa bulan meninggal Khadijah istrinya yang tercinta dan merupakan pejuang perempuan yang hebat dan menghabiskan hartanya untuk menegakkan kalimat Allah, dakwah Nabi SAW. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan hal yang demikian, Rasulullah SAW mengatakan, Amma wallahi, adapun demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Pasti saya akan minta ampun kepada Allah untukmu supaya kamu diampuni dosa-dosanya kalau saya tidak dilarang melakukan tersebut. Malam unha anka. Tetapi ternyata turun firman Allah yang melarang. Ini salah satu dikatakan asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat daripada kisah Abu Talib meninggal. Wa anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah SWT menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 113. Apa bunyinya? Maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak ada bagi nabi dan orang-orang yang beriman boleh, maksudnya tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini untuk nabi dan juga untuk orang-orang beriman sampai hari kiamat. Siapapun ayastaghfiru, tidak boleh bagi mereka untuk meminta ampun kepada Allah bagi atau untuk orang-orang musyrikin ya, yang mereka itu mati dalam keadaan kafir. Bahkan kita mengatakan dia dalam keadaan masih hidup pun dia masih kafir musyrik ya, dan agama-agama yang lain yang tidak Islam ya, tidak boleh kita meminta ampun kepada Allah. Nah ini selalu ditanyakan kepada para ulama. Bolehkah seorang itu dia meminta ampun, ya Allah ampunilah dosa bapakku. Padahal bapaknya misalnya masih beragama non-muslim. Masih beragama musyrikin. Tetap tidak boleh. Karena pengampunan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang beriman, kepada orang Islam. Apalagi kalau seandainya sudah meninggal dunia. Sudah jelas mati kafir. Dan tidak ada lagi bisa kembali di dunia. Dan sudah jelas ancaman nanti di akhirat neraka jahannam khalidan fiha. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu dilarang meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrikin, nabi dan juga orang-orang beriman. Walau kanu uli kurba, memberikan penekanan lagi yang lebih jelas, walaupun yang diminta ampun itu adalah permintaan kepada Allah untuk mereka adalah walau kanu uli kurba, walaupun karib kerabat mereka, family dekat mereka, walaupun ayah mereka, ibu mereka, paman mereka, adik mereka, kakak, abang, ya, kakek, nenek atau yang lainnya, kalau mereka dalam keadaan musyrikin, apalagi mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh seorang mukmin yang beriman, yang Islam, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah selamatkan dia dari azab kubur, enggak boleh. Ya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelaslah bagi untuk mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahannam. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib. Ini umum. Kemudian ada pengkhususan juga untuk pamannya Abu Thalib. Paman Nabi SAW Abu Thalib, faqala li Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, mengingatkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, Khalilullah. Khalilullah dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu hanya diberikan kepada Nabi, dan itu hanya dua orang Nabi saja, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah, kemudian Nabi Muhammad Khalilullah, kekasih Allah yang paling dekat. Ini manusia pilihan dari para Nabi yang lain. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faqala li Rasulillah SAW, maka Allah berkata kepada Rasulullah SAW, menurunkan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya wahai kamu Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki. Itu hak Allah. Wa wa'lamu bil muhtadin, dan Allah SWT lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Ini juga salah satu keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah. Seorang muslim dan mukmin yang benar dalam beragama dan memahami akidah dalam mengenal Allah, tidak boleh kita mendikte Allah. Tidak boleh kita marah kepada keputusan Allah. Ya, tidak boleh kita menggerutu dengan ketentuan Allah. Tidak boleh kita tidak terima. Ya, tidak boleh kita menentang takdir. Dan juga pelajaran yang lain, bahwa seperti yang telah kita sebutkan tadi, hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bahkan orang yang paling soleh pun tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun dari orang yang dekat dengannya. Dan ini harus yakini. Dan ini selalu kita

dekat pun, yang selalu bersama Nabi, yang Abu Talib mencintai Nabi, Nabi juga mencintai dia, juga tidak bisa masuk ke dalam agama Islam, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena hidayah di tangan Allah. Inna kala tahdi ma mahbabta walakinna Allah yahdi ma yasha. Wahu a'lamu bil muhtadin. Kemudian terakhir ini, dari ayat ini menunjukkan juga kepada kita, Allah lebih mengetahui siapa yang akan dia berikan petunjuk. Jadi jangan kita mendikte Allah. Kenapa ya? Si Fulan enggak dapat petunjuk. Kenapa si Fulan ini? Padahal menurut saya begini-begini, ini enggak urusan kita. Allah lebih mengetahui isi hati manusia. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang tepat Allah memberikannya. Yang kedua, sanian, anna ghaliba majalisi ahli al-fusqi la yadhkurullaha ta'ala fiha. Sungguh, kebanyakan daripada majlis-majlis orang-orang fasik, pelaku-pelaku dosa, ya, dan bukan orang yang saleh, mereka tidak mengingat Allah di dalam majlis tersebut. Ini sudah pasti. Apakah kita pernah mendengar ada orang yang majlisnya adalah majlis pembunuh, mengucapkan kafaratul majlis, baca bismillah dan segala macam, baca ayat-ayat, mengingat Allah? Enggak ada. Majlis zina, majlis mabuk-mabukan, majlis judi, ada enggak ada? Ya, maka tidak akan mungkin orang itu mengucapkan bismillah kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, sama dengan kita mendengarkan sebagian ustaz mengatakan rokok itu haram. Enggak ada kita mendengarkan ada orang yang mau mulai merokok baca bismillah kemudian setelahnya alhamdulillah. Ini menunjukkan ini perkara yang buruk. Enggak ada orang yang mau mengucapkannya. Dan majelis-majelis orang-orang fasik tidak, kebanyakannya tidak mengingat Allah. Kalau sudah tidak mengingat Allah, berarti tidak ada keberkahan di majelis tersebut, bahkan mungkin bencana, laknat Allah akan menimpa mereka. Bahkan sebaliknya, bal yu'sa jalla wa ala, bahkan Allah dimaksiati di majlis tersebut. Wa takunu hasratan wa nadamatan ala ashabiha yaumil qiyamah, maka jadilah itu adalah kerugian dan penyesalan kepada orang yang berada di majlis yang buruk tersebut pada hari kiamat. Mungkin mereka tidak merasa menyesal di dunia, bahkan bangga, bahkan senang, bahkan melakukannya terus, tapi mereka akan betul-betul menyesal dan tidak ada bisa lagi kembali penyesalan tersebut, tidak bisa dirubah, yaitu pada hari kiamat. Dan inilah berbahaya duduk di majelis-majelis orang-orang fasik dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rawat Tirmizi, dalilnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Ya, hadis nomor 3380. Berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ya, hadisnya bisa diambil menjadi dalil dan hujjah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi fi sunanihi, dalam sunannya, Sunan Tirmidzi, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi, tidaklah ada satu kaum yang mereka itu duduk-duduk dan membuat majlis, mereka tidak mengingat Allah di dalam majlis tersebut. Walam yusallu ala nabihim, dan tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi mereka, illa kana alaihim kiratan, kecuali akan menimpa mereka, yang mereka dapatkan adalah kiratan. Kiratan itu tadi sebagaimana hadis yang di atas atau penjelasan daripada Syekh, yaitu hasratan wadana wadadamatan, yaitu kerugian dan penyesalan. Fa in syaa'a 'adzabahum, di akhirat apabila orang ini dikumpulkan, orang-orang yang bermajlis-majlis buruk tersebut, walaupun tidak mati kafir, ya, tetap ini berbahaya, dan diakhiri dengan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syaa'a 'adzabahum, apabila Allah berkehendak akan mengazab mereka, wa in syaa'a ghafara lahum, apabila Allah berkehendak Allah bisa mengampuni mereka. Tetapi siapa yang mengetahui bahwa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dominannya biasanya diazab. Berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, seorang imam besar Ahlus Sunnah Jamaah, ya, imam orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Idza lam ajid khillan taqiyan, ya, illa idza lam ajid khillan taqiyan, فوحدتي ألذ وأشهى من غوي وأعاشره." Apabila saya tidak mendapatkan teman duduk saya adalah orang yang bertakwa, maka keadaan saya bersendirian lebih lezat.

0: bagi saya dan lebih saya sukai daripada saya menyimpang, bergaul dengan orang yang menyimpang. Wa ajlisu wahdi lil ibadati aminan aqarlu li aini min jalisin uhadiruhu. Maka duduk saya sendiri, tidak ada pun seorang teman, dan saya beribadah, ya, dalam keadaan beriman kepada Allah dan aman, itu saya lebih saya sukai dan saya cintai dan merupakan penyejuk mata saya daripada duduk dengan orang yang buruk yang ya yang akan membuat saya celaka. Pengaruh buruk yang ketiga adalah salisan annal jalisa su yad'u atau anna jalisa sau yad'u jalisahu ila mumasilatihi fil wuqu'i fil muharramat. Ini sudah jelas. Ya, sudah jelas, sangat jelas sekali. Seorang yang dia duduk dengan teman yang buruk, ya, itu akan berpengaruh kepada temannya yang akan mengajak temannya tersebut untuk berbuat yang sama dengannya di dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apakah ada orang yang mabuk-mabukan, minum khamar, kemudian ada seorang yang tidak, tapi dia bergaul terus. Apakah mungkin dia sendiri terus dan tidak minum? Tidak mungkin. Satu dua kali mungkin, tapi kalau terus dan pasti pada saatnya juga akan sama seperti mereka. Orang yang mencuri begitu juga. Ya. Orang yang membunuh begitu juga, orang yang melakukan perampokan, orang yang mungkin dia duduk dengan orang-orang yang mungkin di kantor suka korupsi, terima sogok segala macam, dan dia pasti akan mendorong orang juga akan berbuat sama dengannya. Ila mumasilatihi. Begitu juga orang yang duduk mungkin dengan pelaku-pelaku riba. Ya, banyak sekali orang yang terjerat di muamalah, hubungan-hubungan dagang dalam masalah riba. Sudah pasti juga akan melakukan yang sama dengan orang yang berteman dengan dia tersebut. Wa halumma jarra, dan silakan kita ambil percontohan sangat banyak sekali, dan ini membuktikan pengaruh buruk dari teman yang buruk. Wa yukhaffif waq'al ma'siyati fi qalbihi, dan akan membuat perbuatan maksiat tersebut terasa ringan di dalam hati. Enggak ada lagi merasa ini besar, ini maksiat, ini berbahaya, hilang. Ya, setiap saat duduk dengan orang-orang yang buruk, ya sudah. Dan ikut bernimbrung dalam melakukan perbuatan maksiat, makanya tidak terasa lagi. Padahal dia tahu itu maksiat. Dia enggak terasa lagi, sudah berada di situ dan sudah dianggap enteng. Sudah anggap remeh, dah tidak ada masalah lagi. Lakukan jauh dari Allah, ya. Sudah berjamaah, bahkan tidak pernah tinggal. Akhirnya tinggal salat berjamaah, walaupun masih salat lima waktu. Akhirnya sudah mulai lagi bolong-bolong satu salat, dua salat dari salat lima waktu, akhirnya meninggalkan semua, dan ini tidak terasa oleh dia. Dan perbuatan-perbuatan yang lain banyak sekali. Qala Amir Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata Amir Mukminin khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, al-mubasysyirin bil jannah, dan termasuk orang-orang yang diberitakan oleh Nabi dia adalah penduduk surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, waddat az-zaniyatu law zanan nisa kullahun. Orang-orang yang sudah biasa berzina, dia bahkan menginginkan melakukan zina dengan siapapun. Kenapa? Sudah biasa dan tidak ada rasa lagi. Wa jalisu su yansarifu an sahibihi inda adna khilaf aw fawati maslahatin. Orang yang duduk dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, agamanya buruk, adna khilaf, dari perselisihan yang paling rendah, atau ya hilangnya kemaslahatan. Dan kita mendapatkan orang-orang yang tidak bergabung, tidak duduk dalam majelis itu tidak karena Allah, pasti terjadi pertengkaran. Mau tidak mau, walaupun di awalnya baik, bahkan saling memberi, tapi ini tidak akan ya bisa bertahan. Atau hilangnya kemaslahatan dari beberapa sisi yang akan dia dapatkan akhirnya hilang. Bal wa tahsulul al-baghdha, ini yang kita sampaikan tadi, bahkan akan terjadinya saling membenci setelah itu. Pikirkan oleh kita, awalnya kita mungkin diberi ditraktir makan ini makan itu, dikasih hadiah, dikasih ini segala macam, tetapi mereka adalah pelaku-pelaku maksiat dan kita selalu berteman dengan dia dan akhirnya kita juga nimbrung ikut melakukan perbuatan maksiat itu, ya akhirnya pasti ada pergesekan-pergesekan. Namanya orang yang pelaku-pelaku maksiat itu, mereka jiwanya nggak bersih, ya, dan sudah pasti mudah tersinggung segala macam. Akhirnya mereka sama mereka juga akan saling bermusuhan, tidak ada baikan. Bahkan kita mendapatkan, misalnya contoh saja lah, perampok misalnya atau maling, kalau banyak kemudian yang dimaling atau dirampoknya sedikit, itu saling curiga, jatah saya ini nanti sedikit, ini yang situ yang banyak, itu bosnya yang banyak, ini segala macam, dan dia ingin menguasai sendiri. Akhirnya terjadi permusuhan, bahkan pembunuhan sesama mereka sendiri. Tadi tidak ada yang baik berteman dengan orang-orang yang buruk tersebut. Ikhwanus su', teman-teman yang buruk, yang sarifuna indan nakbah, mereka akan berpaling ketika adanya masalah. Tidak ada yang mau menolong kalau kawannya itu celaka. Beda dengan orang yang bergaul karena Allah. Orang yang bergaul sama-sama duduk karena agama, karena Allah, karena ketaatan, lihat, pasti kalau ada temannya yang mendapatkan kesusahan, dia akan bantu. Bahkan dia membantu karena Allah, bahkan tidak ingin diberikan balasan. Beda dengan kita berkumpul dengan orang-orang buruk. Ya, wa yaqbaluna ma'an ni'mah. Dan mereka berpaling bersamaan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidza ansahu ikhwani, ini terakhir dari bahasan kita, dari pengarang buku ini mengatakan, oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, wahai para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menasihati bi ilhaqi abnaihim, untuk memasukkan, untuk menjadikan atau memberi, ya, atau mendidik anak-anak mereka, atau memasukkan anak-anak mereka bi halaqati tahfizul Qur'anil Karim, di halaqah-halaqah tahfiz Qur'anil Karim. Fahiyya rifqatun salihah, karena teman-teman yang mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quran itu teman yang terbaik, teman yang saleh, karena yang dibacanya adalah Al-Quran. Wa indahum baramijum mufidah, apalagi di Saudi Arabia. Dan ini nasihatnya, ini pengarang bukunya di Riyadh ini orangnya. Dan saya pernah ketemu pada musim haji. Beliau menghadiahkan buku ini kepada saya. Dan beliau mengatakan seperti di Saudi aja. Jadi beberapa tempat yang sudah ada majelis-majelis halaqah tahfizul Quran. Masukkan anak kita. Dan mereka berteman dengan orang-orang yang baik tersebut. Dan banyak pelajaran-pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang berfaedah, bermanfaat. Yaqdi fiha syab waqtahu. Sehingga pemuda-pemuda dapat menggunakan waktunya dengan hal-hal yang baik. Wa tub'idu anin julasa isu, dan sudah tentu kalau dia sudah banyak waktunya di situ, dia akan terjauhi daripada orang-orang yang buruk, teman-teman duduk yang buruk. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, demikian ikhwatal iman, azinallahu ayyakum, dimanapun Anda berada. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan di sisa waktu yang ada, kita buka soal jawab. Silakan antum-antunah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811-75-30.000 yang ingin bertanya secara langsung, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444, ataupun juga bisa mengirimnya baik dari SMS maupun WhatsApp. Baik, ikhwatul iman, kami berikan kesempatan pertama buat ikhwatul iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811-75-30.000. Baik Ustaz, sambil menanti penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah sah sholat jenazah bila posisi kepala jenazah saat disolatkan berbeda di sebelah kiri kiblat Ustaz? Bukan posisi yang sebenarnya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Iya, Di sini kita harus dudukkan masalah dulu, ya. Pertama sekali, kenapa bisa posisinya salah? Ya, kalau seandainya posisinya salah tersebut karena tidak tahu, ya mungkin ketika sudah dikafankan nampaknya posisinya sepertinya agak sama, agak mirip kepala dengan kaki sehingga meletakkan salah. Posisi kepala diletakkan ke kaki, kaki diletakkan kepala, kemudian disolatkan. Apakah solatnya sah? Insya Allah sah karena tidak sengaja dan tidak diketahui. Ya. Dan tidak berdosa insya Allah dan tidak perlu diulangi. Tetapi kalau sengaja, ya, kalau sengaja, wallahu a'lam, tidak ada penjelasan dalam riwayat atau yang kita baca sepanjang pengetahuan kita membatalkan salat jenazah dalam posisi. Ya, kalau seandainya dia tahu kemudian dia sengaja, dia bisa jadi dia mendapatkan dosa besar walaupun sah salat jenazahnya. Ya, kalau seandainya dia melakukan kesalahan atau dengan sengaja meletakkan posisi yang kepala di kaki karena menentang, ya, hadis Nabi, petunjuk Nabi, atau tidak mau mengikuti sunnah Nabi secara terang-terangan padahal dia tahu itu sunnah, dia tidak sah. Jadi bisa amalannya tidak sah, bahkan bisa bahaya, dia bisa juga akan jatuh kepada kekufuran. Dan ini perlu diperhatikan, kesalahan tersebut diperhatikan sebabnya. Ya, dengan kita mengetahui sebab tersebut baru kita mengetahui hukumnya, dan hukumnya berbeda satu orang dengan yang lain, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami bagi yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, azanillah wa iyakum, silakan yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811 753 4000 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, coba kita angkat penelpon dulu nih Ustaz.
0: Ya, seperti ini, Ustaz.
1: Ya, ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Abu Dafa di jalan.
1: Abu Dafa di jalan, silakan dengan pertanyaannya.
2: Apa Ustaz mau nanya, kemarin ada teman nanya, Manana enggak jawab karena anak-anakku masalah zakat mal. Jadi mohon petunjuknya Ustaz, menyulang ke anak kadar zakat mal itu kapan dia udah wajib dan berapanya itu Ustaz.
1: Iya. Baik.
2: Iya,
1: Pak. Ya, terima kasih, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat mal atau zakat harta, bagaimana penjelasan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan kitab-kitab fikih tentang hukum zakat, zakat harta, zakat mal, ada dua syarat wajib zakat harta. Yang pertama sekali, balaghan nisab, yaitu sampai ukuran nisabnya, ketentuan minimalnya. Kemudian, hala alaihil haul, yaitu sampai hitungannya setahun. Jadi dua syarat ini. Ya, jumlahnya sampai, kemudian hitungannya sampai setahun. Atau dalam arti ketika sudah dihitung satu tahun penuh, dia sampai nisabnya. Nisabnya berapa? Ada khilaf para ulama, tapi kebanyakan para ulama dan orang yang meneliti dalam pembahasan zakat ini, yaitu 85 gram emas. 85 gram emas, kemudian kira-kira dihargakan dengan harga yang terkini dari harga 85 gram emas itu berapa duitnya. Dan itulah minimal dikeluarkannya zakat setelah dihitung satu tahun dan dikeluarkan 2,5%. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Dafa yang lagi di perjalanan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kembali buat Ikhwata Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811 753 4000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Ya, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ada penamaan hari tarwiyah dan keutamanya, Ustaz? Mohon nasihatnya dari Umu Rian. Nah, Ustaz.
0: Iya. Hari tarwiyah, ya, kalau dilihat tanggalnya, ya, itu adalah tanggal 8 Zulhijjah, yaitu sekarang ini. Ini hari tarwiyah. Dan para jemaah haji mulai dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Dan ini penjelasan dari hadis Nabi SAW menunjukkan adanya nama tersebut hari tarwiyah. Ya, dan hari tarwiyah adalah hari 8 Zulhijjah bagi, dan hari tarwiyah ini khususnya adalah penamaan untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Ya, kalau kita mungkin mengatakan tanggal 8 Zulhijjah saja, kalau mereka di sana namanya hari tarwiyah. Dan itu tanggal 8 Zulhijjah. Dan tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah ini disunnahkan para jamaah haji, ya, menginap di Mina. Menginap di Mina, berangkat tanggal 8 pagi tadi dari Mekah atau dari manapun tempat dia bertolak, kemudian memasang niat labbaik Allahumma hajjan, ya, kemudian memakai pakaian ihram, pakai, setelah itu melepaskan talbiyah tadi, niat tadi, kemudian talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak, dan ibadah-ibadah yang lain sampai menuju Mina. Sesampainya di Mina nanti zuhur, salat zuhur 2 rakaat. Kemudian salat asar 2 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat, dan ini diqasar tanpa dijamak. Ya, dan ini yang dilakukan pada hari tarwiyah. Dan tarwiyah itu disebutkan di dalam penjelasan bahasa Arab dan juga penjelasan para ulama. Ya. Tarwiyah itu adalah dari arti bahasa Arab yang dia adalah di zaman dahulu sudah ada. Maksudnya orang yang melaksanakan ibadah haji kan sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan juga di zaman orang-orang jahiliyah. Mereka ada tawaf. Dan mereka juga mengenal dengan hari tarwiyah. Dan mereka hari tarwiyah tersebut, ya, mereka membawa air, maksudnya pada tanggal 8 Zulhijjah tersebut mereka membawa air sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di Mekah atau di Mina itu tidak ada air. Jadi mereka membawa air banyak untuk mereka menginap di Mina. Dan itulah salah satu makna daripada tarwiyah, membawa persediaan air yang banyak. Dan itu ada di dalam Islam dan sudah menjadi bahasa syariat, yaitu hari tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabit di Mina. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Umu Rian yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kembali buat ikhwatul iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530.000 atau juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 08117545444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dan sepertinya ini pertanyaan terakhir Ustaz. Nam, datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa ada doanya kita berkurban, Ustaz? Dan bagaimana doa dan niatnya berkurban buat almarhum ayah? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Doa berkurban ini tidak tahu apa.
1: Ayah. Pertanyaan seperti itu, Ustaz.
0: Ya, yang jelas ya, Allah alam bisawab, itu saja ya pertanyaannya.
1: Nah,
0: ya, yang jelas ada penjelasan dari para ulama dan dikatakan juga oleh Nabi SAW ketika beliau berkorban. Ya, beliau mengucapkan takbir. Ya, bismillah, kemudian takbir. Kemudian beliau mengatakan, hadza ya, lillah wa minallah. Ya, wa hadza anni. Ya, ini adalah sembelihan untuk Allah, karena Allah, dari Allah dan untuk Allah, dan ini saya niatkan untuk saya, dan juga dalam riwayat yang lain dikatakan wa an ahli, dan untuk keluarga saya, bahkan untuk umatil Islam, untuk seluruh umat Islam. Makanya para ulama mengatakan boleh kita meniatkan pahala sembelian kita sebut, pahala kurban Idul Adha tersebut untuk siapapun yang kita inginkan dihadiahkan pahala tersebut dengan mengucapkan niat tersebut. Ya, jadi ucapannya bahasa Arab seperti itu, kalaupun tidak dapat ya dengan bahasa Indonesia juga boleh dengan lafaz yang lebih kurang yang saya sampaikan tadi, dan ini diucapkan ketika mau menyembelih. Ya, adapun kalau sembelian secara umum ya adabnya menghadap kiblat, kepalanya arahnya lehernya, kemudian mengucapkan bismillah. Ya, kalau tidak dia menjadi bangkai dan haram. Kemudian adapun menghadap kiblat hukumnya sunnah, atau dalam arti sunnah muakkadah kalau seandainya tidak jadi makruh saja. Ya, kemudian juga dalam cara memotongnya, yang diputus itu hanya 3 urat saja, tidak semuanya, tidak potong habis kepalanya putus, ini tidak boleh. Ya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah cara penyelenggaraan secara ringkas tentang penyembelihan. Adapun kalau dikatakan doa khusus ya seperti tadi saja, tidak ada doa khusus tapi ada pengucapan yang khusus dan bisa diselingi dengan takbir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mulai dari sehari pertama bulan Zulhijjah sampai 10 hari pertama sampai tanggal 10 Zulhijjah, bahkan juga ayat mutasyrik untuk memperbanyak fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Berbanyaklah kalian mengucapkan tahlil, kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian tahmid, pujian kepada Allah, alhamdulillah walillahilhamd, kemudian takbir Allahu akbar. Makanya digabung Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilhamd. Itu sudah masuk lafaznya. Itu boleh diucapkan ketika berulang-ulang ketika boleh sebelum menyembelih, sedang menyembelih, bahkan setelah menyembelih. Dan adapun doa-doa khusus tidak ada, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, kalau untuk orang tua nih gimana yang sudah meninggal?
0: Ya kan sudah disebutkan tadi, dalam arti kan pertanyaannya belum, istilahnya belum terlalu rinci. Kalau seandainya ada yang bertanya kalau bagaimana kalau seandainya korban untuk orang yang sudah meninggal, orang tua atau apa, ini ada bahasan ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, Syaikh Utsaimin mengatakan tidak boleh, dan sebagian ulama juga mengatakan tidak boleh yang lain, karena didapati di zaman Nabi SAW, ya, para sahabat juga mereka tidak ada memperuntukkan untuk menjadi peserta kurban itu orangnya dimasukkan adalah orang yang meninggal. Ya, ini dalam penjelasan sunnah. Tetapi kalau dalam memberi istilahnya untuk mendapatkan pahala bisa. Ya, jadi namanya adalah orang yang hidup. Kemudian adapun pahalanya untuk dia, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk pamannya, untuk kakeknya, untuk ayahnya, semua masuk boleh. Makanya Nabi SAW telah disebutkan tadi, beliau mengatakan wa an ummatil Islam, dan untuk seluruh umat Islam. Dan insya Allah sampai dengan izin Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah akan sampai pahala kepada kedua orang tua. Tapi kita juga memberikan penambahan sedikit, ya. Ya, sebagaimana kita mengetahui apabila anak Anda meninggal maka seluruh amalannya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah doa anak yang saleh. Kata para ulama ini hanya contoh doa. Seluruh amalan anak yang saleh akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dan berada di alam kubur. Dan tidak perlu juga diniatkan, saya niatkan insya Allah sudah sampai juga. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami bagi yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sebelum kita sudahi mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, ikhtitam dari bahasan kita dari beberapa pertemuan tentang arifqatus salihah, yaitu teman duduk yang saleh, yang baik, maka ya wajib kita mencarinya. Dimanapun kita ingin bermajlis, ingin duduk, ingin berada, atau dalam arti mungkin ingin pindah ke suatu tempat, kita mesti mencari lingkungan, tetangga, orang yang selalu bersama dengan kita adalah orang yang baik. Orang yang baik dalam arti orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, dan juga baik hubungannya dengan manusia. Karena ini akan mempengaruhi agama kita, mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi bahkan kehidupan kebahagiaan kita di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada perkara-perkara yang mungkar, yang bahaya, yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa-dosa besar, bahkan kepada api neraka jahanam ketika kita ya, salah memilih teman. Ya, dan ini harus hati-hati. Dan kalau tahu seperti itu temannya, wajib dihindari. wajib kita menjauhi. Walaupun mungkin teman itu adalah teman dulu yang akrab dengan kita, ya, tapi dia susah juga untuk diajak kepada kebaikan, bahkan dia mengajak kita, jangan kita berteman dengan dia, ya. Dalam masalah ini tidak ada toleransi, tidak ada basa-basi, kita harus tegas, ya, jangan kita berteman lagi dengannya. Yang benar adalah kamu mendakwahinya. Jangan salah paham pula nanti mendakwahi, oh ya saya bergabung dengan dia nanti saya bisa dakwah. Ini banyak juga yang gagal seperti ini. Oleh sebab itu bukan berarti kita bergabung. Dakwah mungkin ketemu atau dia diajak atau ngobrol berdua atau diajak ke pengajian. Nah, ini yang namanya kita berdakwah, mengajak dia kepada kebaikan, bukan duduk di majelis-majelis dia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: pendengar hidayah yang dirahmati Allah,
1: ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut. Impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tiba-tiba, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
7: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
6: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, "Awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha." Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
8: Yang pertama siapa?
7: "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha."
9: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa 'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
6: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
9: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
6: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
9: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
6: Apa kata Allah?
7: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
9: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
6: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
7: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
6: Na'udzubillahi min dzalik.
4: Yang kedua siapa?
7: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
6: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
7: Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
6: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
7: Qala fama 'amilta fiha?
6: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
7: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
6: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
7: Qala kadzabta.
6: Dusta, bohong.
7: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
6: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
7: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
6: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
7: Faqad qila.
6: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
7: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
9: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
4: Dan ketiga siapa?
6: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
7: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
6: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
7: Qala kadzabta.
6: Dusta.
7: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
6: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
9: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi.
8: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu Saudara Saudari, para hadirin jamaah Masjid Al-Badar, para musyahidin dan para mustami'in, para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah, takriran bitauhidihi wa ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana wa zidana ilma. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa'i wal adwa'. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu Saudara Saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah sebagai pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Pada senja hari yang berbahagia ini, kita dapat kembali bertemu dan bersua di majlis fikih akhlak bersama sebuah dari buah karya Syekh Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu yang berjudul Fiqhul Akhlaq wal Mu'amalat Bainal Mu'minin, fikih akhlak dan bimbingan bermuamalah bersama kaum mukminin. Pada pertemuan terakhir, Allah Jalla wa'ala telah memudahkan kita mempelajari tentang sumber penetapan akhlak di dalam agama kita. Bagaimana kita mempelajari dan memahami, ternyata akhlak, baik akhlak yang mulia, begitu juga dengan akhlak yang tercela, tidak ditetapkan di dalam agama berdasarkan hati, perasaan, atau berdasarkan pemikiran dan adat serta kebiasaan. Akan tetapi, penetapan akhlak di dalam agama kita adalah sesuai dengan ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Sumber penetapan akhlak di dalam agama kita dari Kitabullah Al-Quranul Karim, ini yang pertama. Yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian di dalam Sunnah Nabawiyah, kita juga dituntun oleh Syekh Hafizahullah untuk mau mempelajari Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya di dalam perjalanan manusia termulia ini terdapat ibrah, hikmah, pelajaran, dan pedoman bagi setiap kita. Kemudian yang ketiga, dari penerapan dan pengamalan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena mereka adalah sebaik-baik murid bagi sebaik-baik guru, dan mereka adalah generasi terbaik umat ini. Perkataan mereka, perbuatan mereka berjalan di bawah bimbingan dari Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui kaum muslimin sumber penerapan akhlak di dalam agama kita, maka berikutnya kita akan masuki poin lanjutan dari penjelasan Syekh Hafizahullah. Beliau berkata, wa bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fadla husnil khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahi manusia, beliau itu ma'asyiral muslimin, selain di awal-awal fajar Islam terbit menyeru dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, beliau juga mengajarkan manusia dan mencontohkan kepada mereka bagaimana bimbingan dalam berakhlak mulia. Dan mana saja yang termasuk dalam kategori akhlak-akhlak yang tercela. Telah kita sebutkan dalam pertemuan kita sebelumnya, di antara kekhasan ayat dan surat Makkiyah, kita bisa lihat selain mengajarkan tentang ketauhidan, ayat dan surat Makkiyah itu juga berisikan pengajaran tentang akhlak. Karena di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membenahi keyakinan manusia dalam hubungan mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sekaligus beliau mengajari manusia untuk kembali kepada fitrah mereka. Siapapun manusianya, dari umat terdahulu hingga umat ini, memiliki keyakinan bahwa perilaku baik itu membawa kepada kebaikan. Perilaku baik itu bila diterapkan, diamalkan, akan mengantarkan kepada kemuliaan. Hamba yang berperilaku baik akan jadi sosok yang dihormati, dihargai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegaskan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak mulia itu sejatinya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat sudah ada pada manusia ketika itu. Mereka turun temurun meyakini, ya, dan mereka juga mengamalkan akhlak-akhlak mulia dalam kehidupan. Akan tetapi ada di antara mereka yang keluar daripada fitrahnya, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang terbawa dalam perilaku-perilaku buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendakwahi mereka, mengajari mereka, membawa mereka kembali kepada fitrah yang selamat, kepada tuntunan dan ajaran yang benar. Sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana akhlak mulia dengan lebih lengkap dan sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, di antara metoda yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajari manusia tentang akhlak mulia, selain menjelaskan, selain mencontohkan, maka kata Syekh Hafizahullah beliau juga menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan akhlak. Agar tergugah hati manusia. Mereka punya alasan, punya pegangan. Kenapa saya harus berkata jujur? Kenapa saya harus berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa saya harus menjaga hak tetangga? Kenapa saya harus menjaga lisan saya dan tangan saya jangan sampai menyakiti, melukai, menzolimi saudara saya? Dan seterusnya. Ketika tahu ada kemuliaan, ada keutamaan, otomatis akan bangkit ghirah, semangat, dorongan dalam diri. Bahwa yang dilakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Akhlak mulia bila diterapkan, hamba akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajarkan akhlak, beliau menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan akhlak. Beliau menyebutkan apa saja pahala, apa saja ganjaran, apa saja balasan dan keutamaan bagi yang mau berakhlak mulia. Sesungguhnya ini merupakan metode pendidikan yang telah dibawa dan Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Allah bawakan ya metode ini dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan ada kemuliaan, ada keutamaan yang bisa kalian dapatkan bila kalian mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini disebut dengan at-targhib. Adanya ya anjuran, adanya motivasi, adanya dorongan ya yang diberikan. Ayo, kalau kalian mau melakukan ini, kalian akan dapatkan berbagai kemuliaan dan keutamaan ini. Lalu kemudian di saat yang sama disebutkan, ini larangan, ini perkara yang diharamkan. Bila kalian kerjakan, kalian akan terkena sanksi. Kalian akan terkena hukuman. Kalian akan mendapatkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ketidakridoannya. Ini disebut dengan at-tarhib. Kalau tadi yang pertama targhib, menyampaikan motivasi, anjuran, dorongan. Kalau yang kedua disebut dengan at-tarhib. Maknanya adalah ancaman, peringatan. Ya, kita diingatkan, kita disebutkan ancaman, sanksi dan hukumannya. Di dalam mengajarkan akhlak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan metode yang demikian. Bagaimana tidak, beliau mendapatkan pengajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Malaikat Jibril yang menyampaikan ini kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, bagi kita di dalam mendidik diri dan juga mengajarkan kepada keluarga, ini adalah metode yang sebaik-baiknya kita terapkan. Jangan hanya memerintahkan saja, tapi tidak menyampaikan apa manfaatnya, apa kemuliaan dan keutamaannya. Ya, ketika anak mampu untuk berkata jujur, maka sebutkan bahwa kejujuranmu membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala senang kepadamu. Membuat kami selaku orang tua bahagia. Meskipun ya yang kau lakukan ya mendatangkan kerugian buat kita. Tapi jujur itu mahal nak. Tak ternilai harganya. Bila memungkinkan, beri dia reward, beri dia penghargaan atas kejujurannya. Begitu juga ketika kita mencegah, melarang. Jangan hanya ya peringatan, jangan hanya larangan saja, tapi tidak menyebutkan ancaman. Apa ini? Kenapa saya dilarang? Kenapa enggak boleh? Sebutkan apa ancamannya, apa sanksinya. Ma'asyiral muslimin, begitulah keseimbangan di dalam memberikan tarbiyah, baik kepada diri dan kepada keluarga. Jangan hanya dengan motivasi dan anjuran saja, tanpa ada peringatan, nanti kita akan tertipu, kita akan terpedaya. Jangan pula hanya dengan ancaman dan peringatan saja, sehingga kita memiliki rasa takut, tapi tidak memiliki rasa harap. Padahal ma'asyiral muslimin, dalam beribadah kepada Allah, apapun itu termasuk dalam berakhlak, dua perkara ini tak dapat dipisahkan. Ada rasa harap dari akhlak mulia yang diterapkan, kita dapat pahala. Ada rasa takut dari akhlak tercela yang terlanjur dilakukan, kita akan dapat hukuman dan murka. Ini adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap ibadah yang kita lakukan, secara khusus pada ibadah berakhlak yang menjadi intisari pelajaran kita. Bapak, ibu, saudara, saudari, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau ketika menjelaskan poin ini, beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan akhlak yang mulia itu di dalam agama kita. Namun, sebelum kita menuju kepada dalil-dalil yang beliau sebutkan, kita akan tambahkan ma'asyiral muslimin, poin yang pernah kita bahas di awal-awal mukaddimah pelajaran kita sebagai bentuk murojaah dan pengulangan. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat kami terlebih dahulu, sebelum Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat semua. Sebelum kita menuju kepada fadail, kemuliaan dan keutamaan, kita ulang dulu pelajaran tentang makanatul akhlak fi dinina, kedudukan akhlak di dalam agama kita. Supaya makin mantap kita tahu kedudukan akhlak itu dan kita tahu apa keutamaan yang bisa didapatkan kalau kita melakukannya. Sering ma'asyiral muslimin dikatakan oleh para masyayikh dan para asatiz kita, kalau dalam bab-bab yang lain seorang itu punya keyakinan yang benar-benar kuat, saya sholat saya dapat pahala, saya baca Al-Quran per hurufnya saya dapat 10 pahala, saya berinfak saya dapat pahala, saya berpuasa saya dapat pahala, dan seterusnya. Tapi dalam berakhlak sulit dia menghadirkan keyakinan kalau dia berbuat baik kepada sesama, dia dapat pahala. Karena yang tergambarkan apa? Saya berbuat baik kepada fulan, fulan tidak pernah berbuat baik kepada saya. Ya, saya berbuat baik kepada fulan, lama bananyo, inyo tarui mah. Ya, begitu kaum muslimin. Apalagi ketika kita mendengar, ternyata para ulama menyebutkan akhlak mulia itu berbuat baik kepada orang lain. Menahan diri untuk tidak mengusik orang lain. Yang ketiga, bersabar apabila disakiti dan dizolimi oleh orang lain. Orang lain yang perlu dalam agama Ustaz, tidak ada untuk awak dah. Nah, begitulah kira-kira. Padahal kaum muslimin, apa yang kita lakukan kepada saudara kita, sesungguhnya akan kembali kepada kita. Yang tak pernah mau menghormati orang lain, maka jangan pernah berharap untuk dihormati. Yang tidak pernah mau menyayangi orang lain, maka jangan pernah berharap dia akan disayangi. Jadi sebenarnya yang kita lakukan kepada saudara kita itu adalah bentuk kita menyayangi diri kita. Tapi disitulah ujiannya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kita perlu tahu apa itu kedudukan akhlak di dalam agama dan apa pula keutamannya. Yang pertama, kedudukan akhlak di dalam agama kita, para ulama menyebutkan akhlak itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ketika kita kerjakan, inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Inilah bentuk ibadah kita kepada Allah. Pahami itu dan yakini. Apapun bentuk akhlak yang kita terapkan, itu perintah dari Allah. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Di antara dalil, kita sebutkan nama surat dan nomor ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 83. Poin yang kedua, akhlak ma'asyiral muslimin, ia merupakan warisan dari Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan, yang beliau kemudian wariskan kepada umat ini. Maka sebagaimana kita meneladani tata cara solat beliau, kita mencontohi bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau solat, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau berhaji. Sama halnya dalam berakhlak, kita juga mencontoh akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mewariskan akhlak kepada umat ini, baik dengan ucapan lisan, begitu juga dengan perbuatan, begitu juga dengan contoh, dengan keteladanan, begitu juga kaum muslimin dilakukan oleh para sahabat, lalu beliau menyetujuinya, beliau menyepakatinya. Ini menunjukkan bagaimana ini adalah warisan yang agung dan mulia. Apabila benar kita bersyahadat pada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup hanya pada salat saja, tidak pula hanya pada zakat saja, tidak pula hanya pada berpuasa saja, tidak pula pada hanya berhaji saja, tapi juga kita harus mencontoh beliau dalam berakhlak mulia. Yang ketiga, akhlak mulia ma'asyiral muslimin, ia merupakan sarana dan wasilah untuk sukses dalam berdakwah. Ini sesuai dengan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga penerapan dari Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlemah lembut. Memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berhati keras. Untuk dapat memaafkan kesalahan manusia, tetap merangkul mereka, tetap membawa mereka di dalam musyawarah, mendengarkan ide, saran dan masukan dari mereka. Segera lupakan kesalahan mereka. Ma'asyiral muslimin, ini ternyata di antara resep kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau ikuti apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Beliau jalankan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah tetapkan. Maka sesiapa yang ingin sukses dalam berdakwah, hendaklah dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia. Keikhlasan, lemah lembut, tidak memaksakan kehendak, tidak mencari popularitas, kemuliaan dan kehormatan dari manusia, siap menghadapi bagaimana ragam dan macamnya jamaah dan audien yang ada. Ma'asyiral muslimin, ini semua adalah bimbingan dalam berakhlak mulia dan ia sangat diperlukan bagi seorang da'i. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang tak kalah penting, akhlak mulia itu memiliki hubungan dan kedekatan yang amat kuat dengan seluruh amal ibadah yang ada di dalam agama ini. Semua ibadah di dalam agama ini memiliki hubungan dan kedekatan dengan akhlak mulia. Maksudnya bagaimana? Di antara ungkapan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah tentang ini, beliau mengatakan ibadah, pergaulan, dan tradisi selalu dihiasi dan memiliki hubungan dengan akhlak mulia. Ibadah, ketika kita kerjakan, ada pengajaran tentang akhlak mulia. Dalam pergaulan kita, sangat diperlukan ya akhlak mulia. Tradisi yang baik, di dalamnya juga ada pengajaran tentang akhlak mulia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan salat itu di antara peran yang dihadirkan oleh salat adalah mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu menjadi penghalang penghambat bagi seorang hamba untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang mengerjakan sholat, sholatnya tidak menghambat dia dari perkataan bohong, dari perbuatan ya mengingkari janji, menyakiti hati manusia, menzalimi, mengambil hak manusia, maka ma'asyiral muslimin dikhawatirkan sholatnya tidak memberikan kebaikan buatnya. Atau na'udzubillah min zalik, sholatnya tidak membuat dia kecuali makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, tegakkanlah sholat. Bukan hanya berdiri saja, tapi juga hadirkan niat yang benar, ikhlas dalam menegakkan sholat lillah. Maka kalian akan dapatkan andil dan peran sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang masyhur, selalu kita dengarkan, selalu disampaikan, adalah ayat pertama di dalam rentetan ayat-ayat puasa. Allah Jalla wa'ala mengatakan hikmah dan tujuan agung dari pensyariatan puasa adalah la'allakum tattaquna, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, bila kita cermati di dalam Al-Quran, bukan hanya orang-orang yang yuqimunash shalah, menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka juga menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Betul. Ya, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka beriman dengan Al-Quran, mereka beriman dengan perkara ghaib. Betul. Tapi juga Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menahan emosinya, yang mau memaafkan manusia, yang tetap berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa bila dikerjakan menjadi madrasah bagi hamba untuk ya terbina menjadi hamba yang bertakwa, terdidik untuk menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu diantaranya adalah hamba yang berakhlak mulia. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang hakikat puasa. Laisa siyam minal akli wasyurb. Puasa itu bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum. Betul. Ya, tapi bukan hanya semata-mata itu. Wa innamas siyamu minal lagwi war rafas. Akan tetapi hakikat puasa juga adalah menahan diri dari lagho, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. War rafas, dan perkataan yang kotor, jorok. Ini ma'asyiral muslimin, didikan dalam berpuasa, kita diajari untuk hifzul lisan, menjaga lisan. Memang gak batal puasa kita, Bapak Ibu. Ya, tidak pula ada kewajiban buat kita untuk mengkodoknya. Kita ghibahi seseorang, kita menghina seseorang, menjelek-jelekkan seseorang, menggelari seseorang dengan gelar yang enggak baik, ya. Ma'asyiral muslimin, enggak batal puasa. Kita juga enggak harus mengkodok puasa kita. Tetapi ketahuilah, pahala puasa kita berkurang. Wal-iyadzubillah, ternyata semakin banyak ghibah kita hari itu, semakin banyak namimah kita hari itu, ternyata puasanya bukan hanya, ya, pahala puasanya bukan hanya berkurang. Yang ada malah habis, hilang. Nah, oleh karena itu, Nabi mengatakan pada lanjutan hadis, jangan perkataan dan perbuatan sia-sia tinggalkan. Perkataan-perkataan yang jorok, kotor, tinggalkan. Lalu kata Nabi, fa'in sabbaka ahadun. Apabila ada seseorang mencelamu, menghinamu, au jahila alaik, atau berbuat jahil kepadamu, dia memancing emosimu, ya, engkau berkendaraan sudah pergi ke kiri, mengasih dia, ya, ruang, mengasih dia jalan. Ya, lawak bukaan lain untuk inyo, Ustaz. Lah, kita udah ke tepi, ternyata, ya, dipepetnya juga kita. Aiko ya bana. Ada utak atau enggak orang kau. Itu kau muslimin dipancing-pancing emosi kita, ya. Sudah dipepetnya kita, dia menoleh ke belakang sambil senyum. Nah, itu kan menguji, ya. Senyum mangyo kata kita gitu kan. Senyum sedekah, Pak, kata. Kita mau apa kita? Ma'asyiral muslimin. Ya, inni shaim, ya udah urut-urut dada, saya puasa, saya puasa. Puasa ternyata mengajarkan begitu. Sabar di level yang tinggi. Ketika disakiti oleh orang, kita memilih untuk menahan diri, berlapang dada, memaafkan. Itu akhlak. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Lihat. Ini ibadah yang agung, ibadah yang mulia, salah satu dari rukun Islam yang saat ini, ya, dikerjakan oleh para jemaah yang berangkat ke tanah suci ibadah haji. Allah mengatakan, "Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang berangkat mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan tersebut, yakni dalam bulan haji, maka janganlah dia berkata rafas. Tadi sudah kita sebutkan, rafas itu perkataan yang jorok. Ya, kalau dalam keseharian kita Bapak Ibu seperti mencarut, ya. Ini di antaranya. Jangan dia mengeluarkan perkataan yang jorok. Kemudian kata Allah, jangan pula dia melakukan kefasikan, yakni kemaksiatan. Ya. Lalu kemudian berikutnya Allah katakan wala jidal. Jangan berjidal, bertengkar, bersitegang urat, berdebat. Jangan. Fil hajj, ketika melaksanakan ibadah haji. Ternyata ibadah haji juga mendidik, ya, seorang hamba untuk memiliki akhlak mulia. Maka, ya, poin terakhir yang kita sebutkan itu merupakan kedudukan akhlak dalam agama kita. Apapun ibadah yang kita kerjakan, di dalamnya ada hubungan, di dalamnya ada pengajaran tentang akhlak mulia. Poin berikutnya kita lanjutkan setelah azan sholat isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Allah.

Allahu akbar, Allahu akbar.

Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu Saudara Saudari, para hadirin, para musyahidin dan para mustami'in jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah kita pelajari bersama tentang kedudukan akhlak di dalam agama kita, bahwa pada poin yang terakhir, setiap ibadah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada kita, di dalamnya memiliki hubungan, di dalamnya terdapat pengajaran agar hamba dapat berakhlak mulia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, "Ad-dinu kulluhu khuluq." Agama itu semuanya tentang akhlak. Artinya, ketika kita belajar perkara agama, maka tidak terlepas darinya kita juga mempelajari tentang akhlak. Ketika kita benar-benar ingin memperbaiki agama kita, maka tidak dapat bagi kita kecuali juga dengan memperbaiki akhlak kita. Ketika kita ingin taat beragama, benar-benar ingin taat fokus beragama, maka salah satu yang juga harus menjadi perkara yang kita seriusi, yang kita fokuskan adalah bagaimana menghiasi diri dengan akhlak mulia. Agama ini semuanya tentang akhlak. Agama mengajarkan akhlak, akhlak adalah bagian dari perkara agama. Faman zada alaika fil khuluq, kata beliau, apabila ada seseorang mengunggulimu ya dalam perkara akhlak, maka ketahuilah faqad zada 'alaika fid-din, dia telah mengunggulimu, dia telah mendahuluimu, dia telah mengalahkanmu, dia telah lebih dulu darimu dalam perkara agama. Jadi ma'asyiral muslimin, kita harusnya ya dalam hal ini berlomba-lomba. Dalam hal ini kita berlomba-lomba. Saya tidak akan ucapkan salam Ustaz, kalau dia dulu mengucapkan. Jangan. Kita berlomba-lomba. Karena ini perkara agama. Jangan sampai dia duluan yang mendapatkan keutamaan itu. Para sahabat dulu kaum muslimin berebut-rebut untuk mengucapkan salam apabila bertemu. Ya, enggak ada yang seperti kita contohkan tadi. Buat tengok-tengok lorang dulu Ustaz. Kenapa tu bang? Ya, membuang lagi liu aja Ustaz. Ya. Habis liu beko latih muncung awak Ustaz. Awak si muncung salam orang tak doa salam. Ya. Orang sewa doa orang tak doa mendoakan awak. Padahal kaum muslimin, salam yang diucapkan ketika tidak dijawab, dijawab oleh siapa? Malaikat. Jadi ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini agama. Mustahil Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang sia-sia. Ada kemuliaan, ada keutamaan. Kita melangkah pada poin berikutnya. Apa keutamaan akhlak? Apa pahala ganjaran bagi yang mau berakhlak mulia? Syekh ma'asyiral muslimin menyebutkan dalil-dalil dalam penjelasan beliau. Kami dengan segala kelemahan dan kekurangan mencoba menyusun dalil-dalil yang beliau sebutkan dengan urutan yang lebih mudah ya buat kami secara khusus di dalam menjelaskan. Kalau Syekh kan tinggal memaparkan beliau dengan segala keilmuannya, tapi kita mencoba menyusun sesuai dengan kemampuan kita supaya alur penyampaiannya tersusun. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada beberapa dalil yang tidak beliau sebutkan, kita nukilkan dari penjelasan para ulama dari beberapa ya risalah atau kitab yang lainnya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, keutamaan akhlak yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, akhlak itu adalah anugerah terbaik dari Allah. Itu yang menjadi judul dari kajian kita pada pertemuan ini. Akhlakul karimah, anugerah terindah dari Allah.
anugerah, berarti rezeki, berarti pemberian, ya, berarti karunia. Kita tidak memahami rezeki dengan pemahaman yang sempit, berupa harta saja, berupa kedudukan dan tahta saja. Tidak, ternyata memiliki akhlak mulia itu adalah rezeki, itu adalah anugerah, bahkan anugerah terindah. Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad hadis yang mulia berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innahu man u'tiya hadzuhu minar rifqi faqad u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah." Subhanallah, Nabi mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang diberikan bagiannya berupa kelemah lembutan. Barang siapa Allah berikan kepada dia karunia anugerah rezeki dari Allah berupa kelemah lembutan. Berarti dia sosok yang lemah lembut, ya. Sosok yang tidak berkata dan tidak berbuat kasar, lemah lembut. Selalu, ya, dia lakukan dalam segala urusannya. Allah berikan kepada dia rezeki, karunia berupa kelemah lembutan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sungguh ia telah diberikan bagiannya, jatahnya, rezekinya, karunianya berupa khairid dunya wal akhirah, berupa kebaikan dunia dan akhirat. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia diberi kelemah lembutan dari karunia dan anugerah, ya, yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untuknya, dia sudah dapatkan yang terbaik dari dunia dan akhirat. Yang lain semuanya lewat. Jadi luar biasa, itu baru kelemah lembutan. Dan itu sangat dibutuhkan, ma'asyiral muslimin. Tidaklah dalam sebuah perkara ada kelemah lembutan kecuali perkara itu akan menjadi indah. Dan tidaklah dicabut, ya, dari sebuah perkara atau dari sebuah rumah kelemah lembutan yang ada, ma'asyiral muslimin, kekerasan yang ada, ma'asyiral muslimin, ya, tensi tinggi, suara tinggi, emosi meledak-ledak. Perkara kecil menjadi besar, yang besar meledak-ledak. Nah, ini ma'asyiral muslimin, jauh urusan itu dan rumah itu dari kebahagiaan. Coba, bapak marah-marah, ibu, ya, emosi, anak pun begitu juga. Ya, kita pun bertamu kaum muslimin, apa? Takut juga kita nih, ya. Berang-berang sih orang di rumah, Ustaz. Baru sih si parui isadonya. Akan takut kita kaum muslimin, ya. Salah-salah langkah kita kan, kita yang kena apa? Yang kena batunya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini merupakan kebaikan dunia, kata Nabi. Itu saja. Apalagi dapat yang lain, kelemah lembutan iya, kedermawanan

memakmurkan negeri, dan dapat menambah umur. Ada kebaikan dan keberkahan pada umur. Ini berarti mendapatkan akhlak mulia, berarti seseorang mendapatkan sebaik-baik karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin. Pernah ada seseorang datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, ma khaira ma u'tiyal 'abd?" Wahai Rasulullah, apakah gerangan anugerah dan karunia terbaik yang diberikan kepada seorang hamba? Dia bertanya, nikmat apa yang terbaik didapatkan oleh hamba dari Rabb-nya? Rezeki apa yang terbaik didapatkan oleh hamba dari Rabb-nya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang singkat dan padat. Beliau alaihi afdhalus shalah wa atammus salam mengatakan, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Itu sebaik-baik rezeki. Itu adalah semulia-mulia karunia. Itu adalah sehebat-hebatnya ya pemberian dari Allah tabaraka wa taala, akhlak mulia. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita katakan kalau dalam menjalani kehidupan ternyata Allah takdirkan kita Bapak Ibu harus menjalani dalam keadaan kurang pada rupa dan kurang pada harta, maka kita tetap gembira, kita tetap bahagia. Karena itu yang terbaik Allah berikan buat kita. Kawan kita mungkin rupanya lebih daripada kita. Kawan kita mungkin hartanya lebih banyak daripada kita. Semua mendapatkan jatah dan bagiannya. Tapi hidup tidak boleh kurang agama dan kurang etika. Itu harus kita cari. Itu harus kita jemput, itu harus kita pelajari, itu kita harus jatuh bangun, belajar agama, memahami, mengamalkan. Begitu juga etika, adab. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, itu anugerah, karunia. Ya, tak ada masalah kalau memang kita tak memiliki harta sebanyak yang dimiliki oleh manusia. Tapi kita punya karunia akhlak. Ya. Seorang yang punya harta yang banyak Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, tapi enggak punya akhlak, enggak dianggap oleh manusia. Ya. Dibicarakan iya tentang hartanya, tapi tetap ujung-ujungnya apa? Yo banyak pitihnya. Ya, yo banyak haratonyo. Yo luar biasanyo. Konaha. Ya, orang akhirnya luar biasa orang. Tapi ujungnya apa? Tapi, ketika keluar kalimat tapi, habis semua yang sebelumnya. Tapi, sampili. Nah, selesai kaum muslimin. Tidak ada gunanya punya harta banyak, punya ya aset di mana-mana. Tapi ternyata ujungnya, tapi habis semuanya, ternyata pelit. Tapi kaum muslimin, ketika dia tidak punya harta, punya akhlak, itu yang disebut kemuliaannya. Ya, orang tidak lihat kekurangannya. Oh, kekurangan pada parasnya, kekurangan pada anggota tubuhnya, kekurangan pada hartanya, itu enggak menjadi perhatian. Yang diperhatikan itu adalah kemuliaan akhlaknya. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, hafalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah dengannya. Kita selalu buka pelajaran kita dengan doa itu. Beliau meminta kepada Allah, Allahumma ihdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku bimbingan untuk dapat berakhlak mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat membimbing aku untuk berakhlak mulia kecuali hanya engkau semata. Wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, palingkan aku, lindungi aku, selamatkan aku dari akhlak-akhlak yang tercela. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Enggak ada yang mampu melindungi aku, menjauhkan aku dari akhlak tercela kecuali hanya engkau semata. Atau doa kaum muslimin yang juga selalu kita bawakan di mukaddimah pelajaran kita. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah memperindah ciptaanku.
kaum muslimin, kita gembira, kita bahagia.

masalah ya. Yo Ustaz, kalam dewa tarang di orang warna kulitnya gitu. Ya, enggak ada masalah. Ya. Kan bagus tuh Pak. Beliau siang, kita malamnya. Enggak ada masalah, udah. Ya. Yo, tapi Allah ingin lu segagak. Nanti lah Pak. Insya Allah kita berkumpul di surga. Semua kita dalam bentuk, dalam paras, dalam ketampanan yang sama. Tapi di dunia ini ujiannya. Kita bersyukur. Ya Allah tidak tuntut. Ya. Pokoknya engkau harus putih kulitmu. Tuh ajaran mandi pakai pemutih kain itu. Enggak ada kita dituntut. Yang dituntut itu apa? Fa'ahsin ya huluki. Ya Allah perindah, perbagus akhlakku. Yang itu udah kita terima. Allah juga enggak suka kita merubah ciptaannya. Tapi tingkah laku kita, tutur kata kita, tidak tanduk kita, Allah beri ruang. Kalian bisa dapatkan yang terbaik. Berdoalah, berikhtiarlah, dan terus latihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kaum muslimin, semoga berguna dan bermanfaat. Ini adalah sebaik-baik anugerah dan karunia. Mari kita cari sebagaimana kita mencari rezeki dari keperluan dan kebutuhan duniawi kita. Kemanapun akan kita cari dan kemanapun kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Begitu juga lah hendaknya tentang akhlak ini. Kita pelajari, kita pahami, kita latih diri kita, jatuh bangun, mungkin gagal, usaha lagi terus. Sampai kapan? Hatal maut, sampai kita dipisahkan oleh kematian. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Poin-poin berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah, berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin, berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
3: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fatamorgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Wahai para pemuda,
4: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
5: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
2: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis. Sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
1: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
0: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
1: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
0: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
2: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.

ألم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Cuma bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wayahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikan. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah Tabaraka wa Taala.
0: Apa kata salah, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisan.
3: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadhihi Al-Mahadah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah siang ini di Masjid Al-Azhar Summarecon Bekasi. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga Anda betah untuk bisa sampai selesai. Bertahan tidak ngantuk. Kita akan membaca buku Fikih Kurban. Berkaitan dengan buku Fikih Kurban, ini adalah buku pertama yang saya tulis dan tercetak. Dulu yang menerbitkan ada satu penerbit namanya Rumah Ilmu. Tapi naskah itu hilang. Setelah itu saya cari-cari hilang, dan kemudian saya coba nulis ulang setelah Idul Fitri dalam waktu liburan, jadilah buku yang baru ini. Jadi ini berbeda dengan naskah yang pertama dulu. Kemudian tema dari kajian buku ini ada 4. Pertama tentang aturan pengadaan hewan kurban, dan ini lebih kepada pembahasan muamalah. Yang kedua adalah fikih kurbannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentang aturan penyembelian. Dan yang keempat adalah aturan distribusi hasil kurban. Karena waktu kita terbatas, nanti maksimal sampai jam 2. Maka insya Allah kita akan pilihkan beberapa poin tertentu yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai bekal dalam menjalankan ibadah kurban. Pertama, kita perlu sedikit menyadarkan tentang betapa pentingnya iman. Banyak sekali agama yang dia punya aktivitas ibadah berupa menyembelih hewan. Orang musyrikin punya, Yahudi punya, demikian pula penganut-penganut agama yang lain. Kegiatannya sama, namun tentu saja bentuknya berbeda. Seorang muslim ketika dia menyembelih hewan dalam rangka untuk mengagungkan Allah, beribadah kepada zat yang menciptakan kita semua. Maka bentuk menyembelih hewan adalah tata cara atau ritual sakral bagi seorang muslim yang bisa mengantarkan kepada ibadah dan surga. Sementara sebaliknya, orang musyrikin ketika mereka menyembelih binatang, mereka persembahkan kepada makhluk selain Allah, dan itu bentuk syirik akbar yang ini akan mengantarkan pelakunya kepada kekal di neraka. Ketika kita berkorban, geser iman bisa salah tujuan. Geser iman bisa salah tujuan. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman, sehingga kita bisa beramal dengan tujuan yang benar. Selanjutnya, tentang ketentuan korban. Pertama, saya di sini membahas tentang aturan pengadaan hewan kurban. Ini sebenarnya lebih menyentuh kepada masalah fikih muamalah. Mungkin saya fokus untuk pengadaan kambing terlebih dahulu. Ada sedikit pertanyaan. Boleh enggak, Pak, seorang beli kambing, tapi harganya berbeda. Harga diambil hari ini dengan harga diambil hari H. Kalau diambil hari ini, harganya 3 juta. Kalau diambil H-1 sebelum Idul Adha, maka harganya jadi 4 juta. Boleh atau tidak? Seperti ini diperbolehkan. Dan ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah biaya 1 juta tadi adalah biaya perawatan. Dan posisi penjual telah terbuka. Harga normal 3 juta, tapi plus biaya perawatan sampai H-1, kau harus tambahkan biaya 1 juta. Dan boleh seorang penjual minta biaya yang dibutuhkan sampai barang itu diserahkan kepada pembeli. Lalu statusnya sebagai apa hewan itu? Kalau misalnya dia dititipkan di posisi penjual, saya sudah beli, hewannya sudah dikasih nama, dan itu nanti akan saya korbankan, harganya 3 juta, tapi dia minta biaya perawatan 1 juta. Status hewan itu adalah hewan yang kita amanahkan kepada penjual. Sehingga posisi penjual adalah orang yang membawa amanah orang lain. Kaitannya dengan ini nanti ketika hewan itu mengalami resiko, entah mati atau apapun itu termasuk cacat, siapa yang harus nanggung resiko? Ada satu kaidah bahwasanya orang yang mendapatkan amanah, yatul amin, orang yang mendapatkan

oleh konsumen. Dipahami ya? Baik, sekarang batasan teledor dan bukan teledor itu apa? Batasan teledor, teledor itu ada dua. Ada yang disebut dengan ta'addi. Ada yang disebut dengan taksir. Coba Bapak lihat untuk kasus di halaman berapa ini? Kalau nomor 2 ketika ada keteledoran ya. Di halaman 6, teledor itu ada dua, ada ta'addi dan ada taksir. Ta'addi itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa tahu bedanya ya? Coba diulang, kalau ta'addi apa tadi? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh ta'addi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Si penjual kambing ini misalnya menggunakan kambing itu untuk lomba tanduk-tanduan. Kayak lomba, apa? Kambing garut itu kan kadang dilombakan apa? Lomba bertanduk. Nah, kalau sampai dilakukan seperti itu hingga kemudian hewan ini sakit atau mengalami kecelakaan, patah tanduknya dan seterusnya, maka dia wajib ganti karena dia melakukan ta'addi. Sedangkan taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh, kambingnya tidak diberi atap sehingga kehujanan, kemudian dia batuk pilek, mati. Maka yang seperti ini nanti menjadi tanggung jawab penjual. Jadi batasannya adalah ketika penjual ini teledor, maka dia wajib ganti rugi. Kalau tidak teledor, tidak wajib ganti rugi. Dan batasan teledor itu ada dua, ada ta'addi dan ada taksir. Sebenarnya batasan ini tidak hanya berlaku untuk kasus ini. Ini berlaku untuk semua kasus ketika Anda mempercayakan kepada orang lain barang Anda. Contohnya seperti orang ngasih modal kepada mudharib, lalu mengalami kerugian. Saat mengalami kerugian, siapa yang harus nanggung ganti rugi? Mudharib ataukah pemodal? Pengelola ataukah pemodal? Jika pengelolanya teledor, maka pengelola wajib ganti rugi. Tapi kalau tidak ada keteledoran, dia sudah kerjakan sesuai SOP, namun qadarullah terjadi kerugian, maka yang harus nanggung resiko adalah pemodal. Baik. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan yang kedua, ketika ada beda harga tadi, kalau tadi kan biaya perawatannya, yang kedua, adanya perbedaan harga karena perbedaan waktu serah terima atau perbedaan waktu pembayaran, hukumnya diperbolehkan. Saya ulangi, adanya perbedaan harga di taraf penawaran, di fase penawaran, karena faktor serah terima yang tertunda atau karena faktor waktu pembayaran yang tertunda, hukumnya boleh. Di buku kami sebutkan satu hadis di halaman 4. Nabi SAW melarang bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi. Apa makna dua transaksi dalam satu transaksi? Ini yang sering disebut dengan jual beli dua harga. Jual beli dua harga itu apa sih, Pak? Di situ ada keterangan At-Tirmidzi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud jual beli dua harga atau dua akad dalam satu transaksi adalah seseorang mengatakan, aku jual kain ini kepadamu secara tunai seharga 10.000 atau secara tempo seharga 20.000. Lalu keduanya berpisah tanpa menetapkan salah satu dari dua pilihan tersebut. Namun jika mereka berpisah setelah menetapkan salah satu dari keduanya, tidak mengapa selama akadnya jelas pada salah satunya. Demikian keterangan At-Tirmidzi. Kita ulang ya. Apa yang dimaksud dengan jual beli dua harga?

0: Kata At-Tirmidzi, jual beli dua harga dipahami oleh para ulama ketika ada orang menjual barang dengan harga bervariasi. Harga 1, harga 2, harga 3. Ya? Nah, saat berpisah antara penjual dan pembeli, belum ditentukan harga mana yang dipilih. Itulah jual beli dua harga. Bahasa lainnya, jual beli dua harga adalah jual beli dengan harga yang tidak jelas. Jadi misal, tunai 100, kredit 1 tahun 150, kredit 2 tahun 200. Ada apa di sini? Variasi harga. Dan Anda melakukan akad dengan penjual yang menawarkan seperti ini. Nah, saya berpisah, ditanya, mau harga yang mana? Gampang, nanti kalau saya bisa bayar besok, pakai harga tunai. Kalau nggak bisa, ya pakai harga 1 tahun. Kalau nggak bisa, lunas tahun, pakai harga 2 tahun. Dan tiap tahun naik 50 juta. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Berarti saat akad itu sudah terjadi, harganya belum jelas. Karena bisa harga 150, bisa harga 200, bisa harga 250, tergantung dari berapa tahun dia bisa membereskan cicilan. Praktek seperti ini masuk kategori jual beli dua harga yang dilarang. Paham? Baik. Tapi ada yang diperbolehkan. Yang dibolehkan apa kata Tirmidzi? Jika dia sudah menetapkan salah satu, misalnya tadi ada variasi ya, 100, 150, 200. Terus dia pilih, baik saya pilih harga 150. Ketika dia pilih harga 150, berarti harga yang lain masih berlaku enggak? Tidak, harga yang lain, yang 100 maupun yang 200, sudah tidak berlaku. Berarti jadinya berapa harga? 1. Maka tadi ada variasi, tapi variasi ini sudah tidak lagi berlaku karena yang dipilih tinggal salah satu harga. Praktek ini boleh. Oleh karena itu, sebatas keberadaan variasi harga ketika orang berakad dalam praktek jual beli dan muamalah, ini hukumnya tidak melanggar syariat selama saat deal transaksi dia hanya milih salah satu harga. Dipahami insyaallah? Nah, sehingga tadi orang yang menawarkan kambing memberikan pilihan, Pak, ini kalau diambil sekarang 3 juta, kalau diantar nanti 4 juta. Berarti ada apa itu? Variasi. Selisih 1 juta. Lalu Anda pilih, ya sudah, saya pilih diantar nanti. Harga berapa? 4 juta. Ketika sudah deal di situ, berarti harga 3 juta masih berlaku enggak? Tidak. Ketika sudah tidak berlaku, di posisi inilah sejatinya Anda transaksi satu harga, bukan dua harga. Insya Allah dipahami? Nah, walhamdulillah. Baik, kemudian lanjutannya di situ saya bahas tentang masalah pengadaan sapi. Tapi itu cukup panjang. Dan kemarin sudah kami bahas di Masjid Al-Aqsa Jati Bening, kajian malam Sabtu. Mungkin bagi yang ingin melihat lebih detail, silakan nonton di AMB Channel di YouTube, pembahasan tentang halal haram panitia kurban. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke fikih kurban. Anda bisa lihat di halaman 21. Pembahasan tentang fikih kurban mengupas dua kajian. Satu, kajian terkait sahibul kurban, subjek orang yang berkorban. Yang kedua, kajian terkait hewan kurbannya, objek dalam pelaksanaan kurban. Kurban sendiri secara makna bahasa dari kata al-udhiyah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-udhiyah. Kenapa disebut al-udhiyah? Dari kata abduha yang artinya waktu duha, ketika matahari sudah tinggi. Sebab pelaksanaan kurban umumnya dilakukan di waktu duha. Dan ada banyak sekali dalil tentang keutamaan kurban. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Id. Wanhar dan sembelihlah kurban berarti kurban setelah salat Id. Selanjutnya, Nabi SAW berkorban dengan kabsh. Kabsh itu domba. Amlah. Amlah itu bercampur warnanya antara putih dan hitam. Dohan Nabi SAW bikabshaini amlahain. Nabi SAW berkorban dengan dua ekor kambing domba. Amlah yang warnanya bercampur antara hitam dan putih. Makanya warna kambing seperti ini ternyata juga menentukan nilai keutamaan. Karena seperti itu yang sering digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Faraaitu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, kaki beliau diletakkan di leher hewan. Yusammi wa yukabbir. Beliau membaca tasmiyah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Fadzabahahuma biyadih. Lalu Nabi SAW menyembelih hewan tadi dengan tangannya. Selanjutnya tentang hukum berkorban. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkorban. Jumhur ulama mengatakan berkorban hukumnya sunnah mu'akkadah. Mayoritas ulama mengatakan korban hukumnya anjuran yang ditekankan. Sementara ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya korban itu hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Malik, dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda lihat di halaman 23 ya, itu pendapat yang mengatakan wajib. Dalil bahwasanya korban itu wajib adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelonggaran dan dia tidak berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ibarat seorang anak diusir sama orang tuanya enggak boleh pulang. Kira-kira gimana? Dia akan sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, yang punya kemampuan enggak korban, enggak usah ke masjid. Tambah senang. Tambah senang apa senang? Susah apa senang? Bagi mereka yang punya ketergantungan terhadap masjid, yang ingin datang ke masjid, dia akan sedih. Dan ini dijadikan dalil, berarti korban itu hukumnya wajib, karena di situ ada ancaman bagi siapa yang tidak melakukannya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Korban hukumnya tidak wajib, namun sunnah mu'akkadah. Dan di antara dalilnya adalah praktek sahabat. Sebagaimana keterangan Hudzaifah bin Usaid, "Adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyan." Aku pernah ketemu Abu Bakar dan Umar dan mereka tidak berkorban. Yang ini menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia ini lebih paham tentang status korban atau perintah kurban tadi, dan mereka memahami kalau ini tidak wajib. Selanjutnya, dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Lalu sekarang kita akan melihat ketentuan bagi sahibul kurban. Pertama, sahibul kurban harus muslim, karena amal non muslim tidak diterima. Tapi Pak, kenyataannya terkadang ada non-muslim yang titip kurban. Boleh enggak kita menerima hewan titipan non-muslim tadi? Kalau yang dititipkan adalah kambing, boleh diterima. Dan silakan nanti disembelih setelah subuh. Berarti sebelum sholat id. Kalau disembelih sebelum sholat id, sah enggak jadi kurban? Tidak sah. Apalagi yang berkurban adalah non-muslim. Sehingga Anda bisa sembelih sebelum sholat id, lalu nanti dimasak, dimakan bareng, laporkan ke yang bersangkutan, "Bapak, hewan bapak sudah kami sembelih untuk makan bersama." Sehingga panitia punya sarapan sebelum melaksanakan kegiatan kurban. Dan ini boleh. Tapi kalau misalnya dia minta untuk disembelih setelah sholat, ya silakan disembelih setelah sholat, tapi tidak diniatkan sebagai kurban, karena kurbannya non-muslim tidak sah. Yang menjadi masalah adalah ketika non-muslim ini ikut iuran kurban sapi. Sehingga dari 7 orang itu salah satunya non-muslim. Boleh enggak seperti ini? Nah, di sini kami kutipkan keterangan Al-Kasani. Al-Kasani, salah satu di antara ulama mazhab Hanafiyah, beliau pernah menjelaskan tentang orang yang iuran kurban sapi, namun tidak semuanya punya niat yang sama. Misalnya, ada yang niat untuk kurban, ada yang niat untuk akikoh, ada yang untuk kafaroh dam, karena melewati mikot ketika haji, sementara dia belum pakai ikhram. Ada yang untuk hadyu, ada yang untuk nazar, ada yang untuk ini, termasuk ada yang untuk walimah. Pak, saya ikut iuran sapi, tapi niatnya bukan korban. Niatnya adalah mau dipakai untuk kegiatan walimah, walimah nikah, misalnya. Campuran aneka niat di situ. Apakah ini diperbolehkan? Kata Al-Kasani, Alla yusharikal mudahhi fima yahtamilu syirkah man la yuridul kurbah raksan. Fa'in syaraka lam yajus anil udhiyah. Di antara syarat dalam berkurban adalah orang yang tidak punya keinginan untuk beribadah sama sekali tidak boleh ikut bergabung bersama orang yang berkurban. Jika dia ikut, maka kurbannya tidak sah. Karena nyawanya kan cuma satu, nyembelihnya sekali. Maka jika penyembelihan itu sekali, kok ada salah satu yang ikut dalam iuran itu orang yang tidak beribadah, tidak punya niat ibadah, maka sembelihannya tidak sah sebagai kurban. Demikian keterangan Al-Kasani. Ada enggak, Pak, orang yang menyembelih hewan tapi niatnya bukan untuk ibadah? Ya, untuk dijual misalnya. Saya adalah pedagang sate, pedagang soto, butuh banyak daging. Maka saya ikut iuran sapi bukan kurban, tapi mau saya ambil semuanya untuk saya jual. Boleh? Berarti niatnya apa? Hal yang mubah. Atau untuk akikah. Akikah itu boleh 1/7 sapi. Sebagaimana boleh seekor kambing. Jika niatnya untuk akikah. Atau untuk hidangan walimah. Tanggal 13 Dzulhijjah kami mau mantu sehingga kita siapkan dagingnya dari prosesi kurban. Saya ikut 1/7 sapi. Nah, semua ini menunjukkan bahwasanya bisa saja orang ikut iuran tapi dia tidak punya niat kurban. Nah, dari sekian peserta iuran tadi, kalau dia ikut di posisi tidak ada niat untuk beribadah, maka siapa yang berkurban ada di situ statusnya tidak sah. Dipahami ya? Apalagi jika yang ikut non-muslim. Sebab ibadahnya non-muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan Al-Kasani. Namun di sana ada pendapat yang kedua. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, pada kasus urunan sapi tidak disyaratkan semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Orang yang niatnya bukan untuk ibadah, seperti untuk dijual dagingnya atau dimakan, boleh ikut bergabung dengan mereka yang berkorban. Karena status ibadah, niatnya kembali kepada masing-masing yang ikut urunan dan bukan niat yang melekat pada hewan. Sehingga ketika salah satu tidak berniat ibadah, ini tidak dianggap atau tidak mempengaruhi keabsahan yang lainnya. Sudah? Dan berdasarkan pendapat yang kedua ini, berarti kalau ada non-muslim ikut iuran, kan tidak mungkin dia niat ibadah. Boleh nggak, Pak, muslim-muslim yang mau kurban tadi ikut iuran bersama non-muslim? Kalau pakai pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Sebab kata Imam Syafi'i atau kata Syafi'iyah, niat itu kembali kepada masing-masing individu yang berkurban, bukan melekat pada hewan kurban. Maka yang melekat pada hewan kurban ini ya hewan, sedangkan niatnya kembali kepada masing-masing yang ikut iuran dalam pengadaan hewan tersebut. Nah, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, maka tidak masalah non-muslim ikut iuran untuk pengadaan sapi. Hanya saja lebih amannya ya, daripada nanti beresiko tidak sah, Anda sarankan jika non-muslim mau ikut kurban, sebaiknya kambing saja. Dan boleh disembelih setelah subuh. Selanjutnya, apakah sahibul kurban harus balik? Menurut madzhab Syafi'iyah, anak kecil tidak terkena perintah berkurban. Namun wali boleh berkurban atas nama anak tersebut dengan hartanya sendiri, bukan dengan harta si anak. Karena kurban termasuk bentuk sedekah, sehingga tidak boleh memanfaatkan harta anak kecil yang seharusnya dijaga. Jadi misalnya ada anak yatim, lalu ibunya mau kurban ngambil harta anak yatim itu, tidak boleh. Walaupun nanti kurbannya untuk anak itu. Yang benar gimana? Boleh pakai harta pribadi ibunya, lalu dia berkorban atas nama anak itu. Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan tentang status ibadah kurban. Beliau mengatakan, sunnatun mu'akkadah fi haqqina 'alal kifayah. Kurban itu adalah sunnah mu'akkad dalam madhab Syafi'iyah secara kifayah. Sunnah mu'akkad secara kifayah itu maksudnya adalah, jadi ada istilah wajib kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau wajib kifayah itu gimana, Pak? Kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, maka gugur tanggung jawab yang lain. Sudah? Ada juga sunnah kifayah. Sunnah yang dilakukan sebagian, maka gugur tanggung jawab sunnah. Apa? Karena kurban itu sunnah kifayah, maka dia menjadi ibadah yang mewakili keluarga. Ibadah yang mewakili keluarga. Sehingga dalam satu keluarga ada satu orang yang berkorban atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya, itu sudah mencukupi. Dan demikianlah praktek korban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para sahabat sebagaimana dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Selanjutnya, in ta'addada ahlul mayyit ahlul bait fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'. Apabila dalam satu rumah terdapat beberapa orang, jika salah satu dari mereka telah berkorban, itu sudah mencukupi bagi yang lain. Lalu beliau mengatakan, dan yang diperintahkan di sini adalah muslim, merdeka, baligh, berakal, dan mampu. Inilah empat ketentuan terkait subjek kurban. Muslim, merdeka, baligh, berakal, tambah satu lagi ya, berarti ada lima, dan mampu. Lima ketentuan bagi sahibul kurban. Selanjutnya, hukum kurban atas nama mayit. Silakan dibuka di halaman 33. Kurban atas nama mayit. Berkaitan dengan kurban atas nama mayit, bisa kita rinci menjadi dua. Satu, mayit mewasiatkan untuk kurban. Mayit mewasiatkan untuk kurban. Jadi dia sebelum meninggal pernah berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong sembelihkan seekor sapi atas nama saya. Berarti ini apa? Wasiat. Wasiat itu apa sih, Pak? Pesan untuk melaksanakan, pesan kepada yang diberi wasiat untuk melaksanakan tindakan tertentu pasca kematiannya. Itu namanya wasiat. Sudah? Nah, ketika seseorang itu berwasiat untuk beramal, berarti hakikatnya apa? Pesan untuk melakukan amal tertentu pasca kematiannya. Karena itulah wasiat hakikatnya sama dengan amal si mayit. Saya ulangi, wasiat itu sama dengan amal si mayit. Maksudnya sama dengan amal si mayit gimana, Pak? status amalan itu sama saja dengan amalan mayit, walaupun pelakunya orang lain. Sebagai contoh, Pak, saya di sini membawa uang 100.000. Terus saya nyuruh si A, siapa namanya Mas? Arsya. Mas Arsya, tolong serahkan uang 100.000 ini ke masjid sebelah. Kemudian saya kasihkan uang 100.000 tadi ke Mas Arsya, diantar ke masjid sebelah. Pertanyaannya, yang sedekah uang 100.000 saya ataukah Mas Arsya? Saya. Kenapa? Ya, karena itu uang saya. Kemudian saya gunakan untuk beramal, tapi titip Mas Arsya. Paham? Baik. Si A sebelum meninggal pesan, nanti kalau saya mati, uang 3 juta belikan kambing, kurbankan atas nama saya. Ya? Kemudian dia mati pas tanggal 1 Zulhijjah. Lalu diberikanlah kambing dengan harga 3 juta. Lalu disembelih pada saat Idul Adha. Walaupun yang menyembelih itu orang lain, yang membelikan itu juga orang lain, kurban ini milik siapa? Mayit. Amalannya? Mayit. Kenapa? Karena dia yang pesan untuk melakukan kurban tadi. Paham ya? Oleh karena itulah, nilai dana yang diwasiatkan oleh mayit sebelum dia meninggal, dia tidak boleh diwariskan. Saya ulangi ya. Nilai dana yang diwasiatkan oleh mayit sebelum meninggal tidak boleh diwariskan. Sehingga misalnya mayit ini hanya punya uang senilai 20 juta. Dan dia berwasiat senilai 3 juta untuk dibelikan kambing. Maka warisannya tinggal berapa? 17. Yang 3 juta bukan warisan. Karena wasiat itu didahulukan sebelum warisan. Paham ya? Wasiat didahulukan sebelum warisan. Hanya saja wasiat itu dibatasi maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Jadi kalau ada orang misalnya berwasiat, besok kalau saya mati tolong belikan seekor sapi, kurbankan atas nama saya. Setelah itu dia mati. Ternyata warisan dia hanya 50 juta. Dari total harta yang dia punya hanya 50 juta. 50 juta berarti kalau dia berwasiat untuk kurban, sepertiga dari 50 juta berapa? Susah ngitungnya. 18. 15. 16. 16,5 ya. Anggaplah misalnya 16,5. Enggak nemu, Pak, sapi 16,5. Pedet. Anak sapi 16,5. Enggak nemu sapi yang bisa dikorbankan usia minimal 2 tahun dengan harga 16,5. Berarti bisa enggak dilaksanakan? Tidak bisa. Karena kurang dari nilai itu. Maka sebagai gantinya dia bisa gunakan untuk membeli kambing kurban senilai 16,5 juta. Dapat berapapun. Entah dapat 3 atau dapat 4, pokoknya senilai 16,5 juta. Dipaham ya? Sebab wasiat itu maksimal sepertiga. Kecuali jika ahli waris rela untuk mengurangi hak warisnya. Sehingga dari 50 juta tadi, sepertiganya kurang dipakai beli sapi, ya sudahlah, digenepin aja. Berapa sih minimal? 20 juta dapat, ya sudah. 20. Berarti wasiatnya nanti ditunaikan lebih dari sepertiga. Dan itu boleh jika ahli warisnya ridho. Ya? Nah, di sini ditegaskan bahwa untuk wasiat, untuk kurban atas nama mayit dari wasiat mayit, ulama sepakat hukumnya boleh. Ulama sepakat hukumnya boleh. Jadi korban atas nama mayit karena dulu dia pernah berwasiat, ulama sepakat hukumnya boleh. Hanya saja ulama beda pendapat tentang metode penyalurannya. Dilihat di halaman 33, menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hasil korban dari wasiat mayit wajib disalurkan semuanya untuk sedekah. Dan tidak boleh dimakan oleh keluarga mayit atau dimanfaatkan oleh keluarga mayit. Semuanya untuk sedekah. Demikian penegasan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafi. Sementara menurut mazhab Hambali, kurban atas nama mayit yang pernah diwasiatkan oleh mayit boleh disalurkan sebagaimana hasil kurban orang yang hidup. Sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan atau disimpan. Sehingga perlakuannya sama sebagaimana kurban pada umumnya. Ini menurut pendapat Hambali. Dan alasan yang disampaikan oleh mazhab Hambali, fa inna waratsatahu yaqumuna maqamahu fil aqli was-sadaqah wal hadiyah li'annahum yaqumuna maqama mawruthihim fima lahu wa ma 'alaihi. Jika demikian keadaannya, para ahli waris mayit menggantikan posisi mayit terkait pembagian hasil korban, baik untuk dimakan, disedekahkan, atau dihadiahkan. Karena mereka menggantikan posisi orang yang telah meninggalkan warisan untuknya dalam hak maupun kewajiban. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Dan sekarang kita beralih ke yang kedua. Saya ulangi petanya ya. Kurban atas nama mayit dibagi menjadi dua ya. Mayit pernah berwasiat. Ulama sepakat apa? Boleh. Hanya saja ulama beda pendapat dalam distribusinya. Boleh enggak dimakan? Kalau menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, enggak boleh dimakan. Harus diapain? Sedekahkan semua. Kalau menurut Hambali, boleh dimakan oleh keluarga mayit. Sekarang yang kedua. Korban atas nama mayit di posisi mayit tidak pernah berwasiat. Nah, kasus ini yang paling banyak terjadi di lapangan. Bagaimana kalau mayit tidak pernah berwasiat, tapi ada inisiatif pribadi seorang anak memberikan hewan atas nama orang tuanya untuk disembelih atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hal ini bisa kita bagi menjadi dua. Bisa kita bagi jadi dua. Pertama, mayit diikutkan dalam kurban orang hidup. Mayit diikutkan dalam kurban orang hidup. Jadi misalnya si A, kedua orang tuanya sudah meninggal, lalu dia berkorban, ya Allah ini korban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku, baik yang hidup maupun yang meninggal. Sehingga posisi yang hidup ini atau posisi yang meninggal ini diikutkan dengan korbannya yang hidup. Ulama sepakat seperti ini boleh, dan inilah praktek korban yang dilakukan Nabi SAW. Ada beberapa anak Rasulullah SAW yang meninggal sebelum beliau. Demikian pula istri Nabi SAW ada yang meninggal sebelum beliau. Dah? Sebutkan siapa saja istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau. Khadijah. Satu lagi. Ada satu lagi yang meninggal sebelum Nabi SAW apa? Istri. Istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau. Saudah bukan. Khadijah. Satu lagi. Zainab bintu Khuzaimah. Karena Zainab ada dua ya. Zainab bintu Jahash dan Zainab bintu Khuzaimah. Saat Rasulullah SAW berkorban, beliau menyembelih atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarga beliau. Maka semua anggota keluarga Nabi SAW, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mendapatkan pahalanya. Ini posisi mayit diikutkan dengan orang yang hidup. Sekarang kasus yang kedua. Korban atas nama mayit tanpa ada wasiat dan khusus untuk mayit. Misalnya ini korban atas nama bapak yang sudah meninggal, atas nama ibu yang sudah meninggal, khusus untuk beliau. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, kurbannya sah dan pahalanya sampai ke mayit. Ini adalah pendapat Hanafiyah pendapat Hambali. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunannya bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah berkorban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua ekor kambing dan beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya demikian. Memerintahkan untuk melakukan ini. Tapi kalau kita baca dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berarti itu apa? Wasiat. Sehingga seharusnya dalil ini lebih tepatnya untuk kurban atas nama mayit di mana mayit pernah berwasiat. Pendapat kedua mengatakan tidak sah kurban atas nama mayit sendiri sementara dia tidak pernah berwasiat kecuali jika mayit pernah mewasiatkannya. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj, "Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idznihi." Tidak sah berkorban atas nama orang lain kecuali dengan izinnya. "Wala 'an mayyitin illam yusi biha." Juga tidak boleh berkorban atas nama mayit kecuali jika dia pernah berwasiat. Sudah? Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak sah. Dan ini menjadi kaidah baku dalam mazhab Syafi'iyah. Saya ulangi. Kaidah baku dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh menghadiahkan ibadah atas nama orang yang sudah meninggal kecuali untuk amalan yang ada dalilnya. Seperti apa Pak amalan yang ada dalilnya? Sedekah, puasa, haji atau umroh membatalkan orang lain. Ini bisa. Tapi kalau ibadah yang tidak ada dalilnya dihadiahkan ke orang lain seperti baca Yasin, Al-Baqarah, Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, dalam mazhab Syafi'iyah tidak sampai. Sehingga kita hadiahkan bacaan surat Al-Baqarah misalnya untuk saudara yang sudah meninggal. Ila hadrati fulan fulan al-Baqarah. 2.5 jam. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak sampai. Kenapa tidak sampai, Pak? Ya, kaidah Syafi'iyah tidak boleh menghadiahkan ibadah atas nama orang yang sudah meninggal tanpa ada dalil. Yang lebih longgar dalam hal ini adalah Hambali dan Hanafi. Kalau menurut Hambali dan Hanafi ya, hukumnya boleh dan sampai. Nah, turunannya adalah berkaitan dengan masalah kurban tadi. Selanjutnya, pendapat ketiga mengatakan makruh. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah. Imam Khalil menjelaskan dalam muhtasarnya ketika menyebutkan hal-hal yang makruh dalam kurban, di antaranya adalah wa fi'luha 'anil mayyit. Berkorban atas nama mayyit hukumnya makruh. Namun wallahu taala alam, jika kita bicara yang sesuai sunnah, maka yang lebih baik adalah korban atas nama mayyit itu sifatnya mengikuti yang hidup, bukan disendirikan. Karena kalau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang, maka akan lebih baik kalau dijadikan mengikuti yang hidup. Tapi kalau sakum, mana yang lebih tepat? Saya lebih cenderung mazhabnya Syafi'iyah. Karena dalam hal ini, ibadah itu harus ada niat. Ibadah harus ada niat. Baik? Karena itulah dalam mazhab Syafi'i, jika Bapak mau menghadiahkan kurban untuk orang lain yang masih hidup, misal Bapak punya saudara di kampung, lalu Anda belikan hewan kurban untuk saudara itu, dalam mazhab Syafi'iyah wajib memberitahu. Ini seperti yang ditegaskan An-Nawawi tadi. Wala tadhiyata 'anil ghair bi ghairi idzni. Tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa izinnya. Kalau orangnya masih hidup bisa enggak diminta izin?
1: Bisa.
0: Kalau orangnya sudah meninggal, izinnya kemana? Nyekar dulu di kuburan. minta izin. Apakah seperti itu? Tidak mungkin. Maka karena tidak mungkin bisa dimintai izinnya, sementara amal itu harus ada niat, sehingga dalam posisi ini tidak bisa berkorban atas nama mayit tanpa wasiat. Kalau wasiat kan berarti dia sudah ngasih izin. Kalau enggak ada wasiat, dia belum pernah ngasih izin. Kemudian di sini kita sebutkan seekor kambing untuk sekeluarga. Inilah yang kita maksud tadi ya, sunnah kifayah. Seperti keterangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu seseorang di zaman Nabi SAW, mereka berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Dia makan hasil korbannya dan dia berikan kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, kalau tadi dikatakan bahwasanya korban itu boleh untuk satu keluarga, lalu apa batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala korban? Boleh enggak, Pak? Korban atas nama satu trah. Ada sampai ke cicit ya. Sampai ke cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur dengan misalnya. Ataukah ada batasan tertentu? Ulama beda pendapat mengenai batasan anggota keluarga yang mencukupi satu hewan korban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi tiga keadaan. Di halaman 39 ya. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, sumber nafkahnya satu. Saya ulangi ya. Ada tiga syarat disebut satu keluarga. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, sumber nafkahnya satu. Maka ketika si A ini berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, tercakup semuanya. Pendapat kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah dari sahibul korban. Nah, kalau yang kedua ini lebih longgar, tidak harus tinggal bersama. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul korban walaupun bukan kerabatnya. Pembantu juga bisa masuk di situ, walaupun tidak ada hubungan kerabat. Dan ini pendapat Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Tablawi. Dan wallahu alam, sebenarnya ini kembali kepada urf. Definisi keluarga itu apa sih, Pak? Itulah yang jadi acuan. Karena tidak ada batasan syar'i, maka para ulama berijtihad batasannya A, batasannya B, itu ijtihad mereka. Tapi yang lebih tepat adalah kembali kepada urf. Kemarin ada pertanyaan. Anak saya kuliah, tinggal di luar kota. Saat saya berkorban, kalau menurut madhab Malikiyah kan harus satu rumah. Apakah anak saya juga bisa ikut dapat pahala korban kami sekeluarga? Kami sampaikan, memang kalau kita tetap konsisten dengan madhab Malikiyah yang harus satu atap, satu rumah, posisi anak Anda yang tinggal di luar itu kan bukan karena pindah rumah, tapi karena sedang kegiatan pendidikan, seperti yang tinggal di pondok, yang ngekos di luar kota, sehingga posisi dia tinggal di sana sifatnya sementara, nanti akan pulang. Makanya anak pondok dia status mukim di dua tempat. Orang Jakarta, anaknya mondok di Jawa. Saat di Jakarta, mukim, tidak boleh kosor. Saat di Jawa, dia tinggal di pondok, mukim juga, karena dia tinggal di sana dalam waktu yang lama. Namun, dia tidak pindah rumah. Nah, yang dimaksud satu rumah di sini adalah belum pisah dari orang tuanya. Belum berdiri sendiri dari orang tuanya. Tapi kalau sudah pisah, misalnya anaknya sudah mentas, sudah nikah, sudah bangun rumah sendiri atau ngontrak rumah sendiri, berarti tidak satu rumah dengan orang tuanya. Nah, ini sudah putus status, bisa terikat dalam satu keluarga. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya yang harus dijauhi oleh sahibul kurban, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan ada di antara kalian yang mau berkorban, jangan sentuh rambut dan kukunya. Yang dimaksud jangan sentuh rambut dan kukunya ini rambut hewan atau rambut orangnya? Orangnya, bukan hewannya. Karena ada yang salah paham, oh ya enggak boleh kan motong kuku hewannya. Sejak kapan kuku kambing dipotong? Karena umumnya kita tidak motong kuku kambing. Di Indonesia kuku kambing dipotong enggak, Pak? Di Indonesia, enggak ya. Ya memang ada kambing tertentu yang kukunya dipotong. Tapi di tempat kita kuku kambing tidak dipotong. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah sahibul kurban. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Hikmahnya menyamai mereka yang ada di tanah suci. Mereka yang ada di tanah suci, sebelum dia tahallul awal, enggak boleh potong-potong. Maka yang ada di tanah air, sebelum hewan kurban yang disembelih, dilarang untuk potong-potong. Nah, larangan ini berlaku bagi siapa? Khusus yang punya hewan, sahibul kurban. Anggota keluarganya, anak istrinya misalnya, tidak harus atau tidak berlaku larangan tersebut. Nah, jadi larangannya hanya khusus bagi sahibul kurban. Kalau yang beli hewan kurbannya adalah istrinya, maka yang enggak boleh potong-potong istrinya. Kalau yang beli hewan kurban adalah anaknya, dia berkorban atas nama satu keluarga, di situ ada bapak ibunya, maka yang enggak boleh potong-potong dia. Sementara yang lain boleh potong rambut, potong kuku. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya saya mau bahas, kita coba lompat dikit ya. Di sini ada ketentuan hewan kurban, mulai dari jenis, batas usia, kemudian tentang cacat dan seterusnya. Tapi saya mau menekankan di pembahasan tentang ta'yin. Anda bisa buka di halaman 51. Ta'yin hewan kurban. Ketemu? Nah, ta'yin itu artinya menegaskan bahwa hewan ini akan saya kurbankan. Itu namanya apa? Ta'yin. Kalau saya punya 10 ekor kambing dan semuanya sudah memenuhi syarat untuk disembelih kurban, lalu saya berencana tanggal 10 Dzulhijjah nanti saya akan berkurban seekor kambing. Sudah? Yang ada pada diri saya apa, Pak? Niat untuk kurban. Apakah saya sudah punya hewannya? Sudah. Apakah saya sudah menetapkan hewan mana yang disembelih? Belum. Maka dalam posisi ini saya sudah punya niat, sudah punya hewan, tapi belum ta'yin. Paham? Baik. Sampai ketika saya menentukan, saya besok akan mengorbankan yang ini, saya pilih salah satu, yang ini, tak tandai. Nah, ketika saya sudah menandai salah satu, maka hewan itu sudah saya ta'yin. Baik. Nah, bentuk ta'yin itu ada dua. Satu, ta'yin dengan lisan. Ta'yin dengan lisan itu orang menyatakan, hewan ini mau saya korbankan. Ta'yin lisan. Yang kedua, ta'yin dengan perbuatan. Ta'yin dengan perbuatan ada dua. Satu, menjelang penyembelian. Itu sudah pasti ya. Sehingga saat orang bawa kambing diikat lalu mau disembelih, sudah pasti ini ditakyin untuk kurban. Atau yang kedua, dengan membeli hewan itu. Saat seseorang membeli hewan dengan niat untuk dikurbankan, maka beli plus niat kurban sama dengan takyin. Saya ulangi ya. Saat orang membeli hewan kurban dengan niat untuk dikurbankan, beli plus niat ini sama dengan ta'yin. Sudah? Pengaruhnya apa, Pak? Ta'yin ini, Pak. Pengaruhnya adalah ketika sudah ditakyin enggak boleh diganti. Jika diganti wajib yang lebih baik. Misalnya Bapak mentakyin hewan tertentu, kambing misalnya. Ternyata sebelum disembelih ketahuan hamil. Boleh enggak kurban betina? Hah? Boleh. Dan ada hadisnya dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akikah. La ba'sa dzukranan am inata. Akikah itu boleh hewan jantan maupun betina. Kata Asy-Syarbini, jika boleh akikah dengan hewan betina, maka kurban juga boleh hewan betina. Sekarang masalahnya, hewan itu hamil. Secara peraturan di negara kita, hewan hamil tidak boleh disembelih. Terus gimana ini Pak? Mau diganti? Kalau mau ganti, ini kan sudah takyin. Ya? Wajib yang semisal atau yang lebih baik. Sehingga bisa diganti dengan hewan jantan yang lebih gede atau yang seukuran. Kalau kurang dari itu, maka dia melakukan pelanggaran. Gitu ya. Yang kedua, pengaruh dari takyin yang kedua adalah apabila terjadi kecelakaan, lalu hewan itu mengalami cacat yang menyebabkan dia tidak sah dikurbankan, maka tidak wajib diganti. Jadi misalnya sapi dikirim dari kandang ke masjid, saat proses menurunkan pincang, dan hewan pincang tidak boleh dibagi korban. Pincangnya serius. Pak, boleh nggak Pak itu disembelih Pak? Sapinya udah pincang kan gitu. Karena mungkin tadi jatuh atau apa? Karena sudah ditakyin dan sudah dibeli. Dan niatnya jelas untuk korban. Berarti sudah apa? Ditakyin. Karena sudah ditakyin, maka keberadaan cacat, luka, atau apapun itu tidak mempengaruhi keabsahan korban. Dipahami ya? Baik. Termasuk juga misalnya kambing. Ya. Malam Idul Adha dipakai permainan. Anak-anak entah ada yang melemparin kerikil, ada yang ngasih makan, dan kadang gak dikontrol, dikasih lah makan, yupi. Nah namanya anak kecil Pak ya. Paginya mencret Pak. Ketahuan, ini mencret gimana? Boleh gak disembelih? Hah? Boleh atau tidak? Sudah ditanyain belum? Sudah. Tetapi ini kan kesalahan Pak. Kesalahan anak kecil gak diperhitungkan. Lain halnya kalau sengaja dilukai sama pemiliknya, maka dia harus ganti. Nah dalam posisi ini nanti tidak perlu diganti. Sebagaimana keterangan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair itu pernah melihat ada unta hadyu yang buta sebelah matanya. Lalu beliau mengatakan, Ingkana asobaha ba'da mashtawaitumuha famduha. Kalau dia mengalami cacat setelah kalian membelinya, silakan lanjutkan disembelih. Namun jika dia mengalami cacat sebelum kalian menyembelihnya, maka gantilah dengan yang lain. Jika mengalami cacat sebelum kalian membelinya, maka gantilah dengan yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, di sini saya tekankan terkait cacat yang tidak sah dikorbankan. Cacat ada tiga kategori. Satu, cacat yang disepakati ulama tidak sah. Dua, cacat yang diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Dan yang ketiga, cacat yang tidak mempengaruhi hukum kurban. Cacat yang tidak sah ada empat. Dan itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berisyarat pakai tangannya. Beliau berisyarat pakai tangan, menyebutkan angka empat dengan jarinya. Arba'atun la tujzi', empat yang tidak sah dipakai kurban. Kemudian beliau kasih rincian. Al-awra, al-bayyin awruha, yang buta sebelah dan jelas butanya. Yang kedua, al-arja, al-bayyin arjuha, yang pincang dan jelas pincangnya. Yang ketiga, yang sakit dan jelas sakitnya. Wal-maridah, al-bayyin maruduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Yang kelima, yang keempat, al-hazilah allati la tunqa, yang sangat kurus sampai seperti enggak punya sumsum. Nah, kalau kita lihat di sini, Nabi SAW menyebutkan empat tadi dengan pernyataan yang jelas sakitnya, yang jelas cacatnya, buta yang jelas butanya. Buta yang jelas butanya, jelas menurut siapa? Menurut manusia atau menurut hewan? Menurut manusia atau menurut hewan? Hah? Menurut hewan atau manusia? Misalnya Pak ya, ada kambing putus saraf penglihatan, buta sebelah matanya, tapi karena pengaruh putus sarafnya, dia kan gak bisa cerita, aku buta sebelah loh. Dia bisa merasakan, tapi gak bisa cerita. Nah, secara fisik mata normal, kanan kirinya normal, kayaknya gak ada masalah matanya, tapi dia putus sarafnya sehingga gak bisa melihat salah satu. Dilihat oleh orang normal, boleh gak dikorbankan? Hah? Boleh gak? Boleh? Boleh, kenapa boleh? Karena orangnya gak tahu, manusianya gak jelas kalau ini buta. Manusia belum mendapatkan kejelasan kalau ini buta. Nah, cara ngeceknya gimana sih Pak? Eh? Nah, saya pernah diajari sama dokter. Matanya Pak ya, Bapak dekati pakai alat apapun, ditusuk. Ditusuk, dekatkan ke mata. Dengan gerakan cepat, tapi jangan sampai kena ya. Kalau dia berkedip, berarti tidak buta. Kalau dia berkedip, tidak buta. Kalau dia diam saja, gak respon, nah, itu indikator buta. Cuman gitu saja. Baik. Termasuk juga yang jelas sakitnya. Ada kambing, kelihatan fisiknya sehat. Gagah, gede, sehat. Padahal kambing ini kalau dia bisa ngomong, sebenarnya saya itu sedang greges. Cuman dia gak bilang. Boleh gak dipakai untuk korban? Kenapa? Gak kelihatan. Gak kelihatan? Gak kelihatan. Yang kedua, cacat yang diperselisihkan oleh para ulama, putus telinga dan ekor. Putus telinga atau ekor. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang, bahwa hewan yang telinga dan ekornya terpotong lebih dari sepertiga tidak sah dikorbankan. Termasuk juga patah tanduk. Mayoritas ulama berpendapat korban tetap sah selama tidak mempengaruhi kesehatan otak hewan. Namun makruh jika patahnya sangat parah. Dan cukup banyak ya, kambing-kambing yang tanduknya patah atau sapi yang tanduknya patah. Tapi mayoritas ulama korbannya sah. Kemudian cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan korban selain keenam cacat di atas. Seperti bunting, kemudian sanglir, di situ sudah saya sebutkan ya. Sapi sanglir, ini cukup banyak Pak. Sanglir itu istilah untuk menyebut skrontumnya hilang satu. Kemudian hewan kompong, ini boleh dipakai untuk korban. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu sebagai pengantar. Kita punya waktu setengah jam. Barangkali di sisa waktu nanti kita gunakan untuk diskusi terbatas bagi peserta kajian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bisa berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, dan apakah benar kami anak-anaknya mendapat pahala juga dari korban tersebut? Terima kasih. Jazakallahu khair.
0: Mengenai kasus korban atas nama yang sudah meninggal, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, apakah orangnya berwasiat ataukah tidak? Kalau beliau berwasiat, ulama sepakat boleh. Dan apakah anaknya ikut mendapatkan pahala? Jawabannya dapat, karena bagian dari ta'awun dalam ketaatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga menunaikan amal orang lain yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, kita mendapatkan pahalanya sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sementara kalau orang tua tidak pernah berwasiat, ulama beda pendapat sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kalau

0: minta imbalan, boleh kamu minta ganti ongkos asli golong berapa lot itu, Ustaz?
1: Saat kita melayani ibadah orang lain, berarti posisi kita adalah memberi jasa kepada yang bersangkutan. Kalau sudah bicara memberi jasa, minta imbalan boleh enggak? Boleh. Akadnya akad ijarah. Sehingga Anda menjual jasa, memberikan layanan untuk penanganan hewan kurban, dan Anda berhak untuk mendapatkan upah. Jadi kalau pertanyaannya boleh enggak Pak minta upah? Boleh minta. Dan boleh menyepakati di depan. Saya mau nyembelihkan sapi atau kambing, nanti per ekor saya dikasih sekian, dan hasilnya sampai beres, kak potong kecil-kecil, tak mutilasi. Betul, dimutilasi ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kedua, bacaan apa yang bisa diucapkan saat proses penyembelihan? Syarat utama adalah basmalah. Bismillah halal. Anda enggak perlu baca yang lain, cukup bismillah halal. Nah, terus pernyataan ini kurban fulan tidak harus. Karena ini kembali kepada niat masing-masing sahibul kurban. Sebab bukan syarat ikrar kurban itu diucapkan ketika menyembelih, bukan syarat harus ada ikrar kurban. Boleh saja kurban itu tidak diikrarkan penyebutan namanya. Yang penting baca bismillah. Sebab bismillah ini syarat halal. Kalau lupa bismillah gimana Pak? Lapor ke pemilik agar nanti Anda diminta ganti. Ayo haram di sini. Begitu selesainya, mohon maaf saya tadi lupa baca bismillah. Dikubur ini kambing, ya. Ini sapi, dibuang. Karena tidak halal untuk dimakan. Kemudian kalau Anda mau bacaan yang lebih sesuai sunnah, bismillah, lalu ditambah dengan takbir. Seperti tadi ya, Nabi SAW yusammi wa yukabbir. Nabi SAW menyebut nama, yaitu tasmiyah, dan beliau bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu Anda sebutkan pemilik korbannya. Allahumma hadha minka walaka an. Nah, an di sini sebut nama pemiliknya. Enggak hafal Pak itu Pak. Nah, ini daripada keliru malah saking groginya sudah barusan menghafal tadi ya. Bismillahnya malah kelupaan. Nah, yang depan ini jangan sampai lupa ya. Bismillahi Allahu Akbar. Anda ikrarkan pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, ini kurban atas nama fulan dan seluruh anggota keluarganya. Sembeli. Sudah? Sudah selesai. Nah, di posisi ini kan Anda sebagai wakil ya. Maka cukup sebut nama pemiliknya, kemudian sebutkan seluruh anggota keluarganya. Wallahu a'lam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah lebih baik atau afdal Ustaz kurban di kampung halaman daripada di kota Bekasi? Karena satu, di kampung keluarga lebih miskin. Dua, membantu ponakan yang punya kandang kambing dan yang terjatuh. Wassalam Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih afdal, kurban di Bekasi atau kurban di kampung? Dengan pertimbangan tadi ya. Baik, di sini ada dua pertimbangan. Ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan terkait sunnahnya pelaksanaan. Yang lebih sesuai sunnah, orang yang kurban itu makan hasil kurban. Dan dianjurkan menyembelih sendiri. Kalau gak bisa menyembelih sendiri, dianjurkan nonton proses penyembelihan. Nah, sunnah ini akan hilang ketika Anda kurbannya di luar kota. Karena gak bisa menyembelih sendiri, gak bisa nonton, dan tidak bisa menyaksikan, tidak bisa makan hasilnya. Karena terlalu jauh. Sunnah ini hilang. Tapi Anda punya pertimbangan yang lain. Di sana gak ada yang kurban, Pak. Ini penanda satu kejadian, Pak ya.

0: satu kampung, kampung itu tidak ada yang kurban. Terus disumbang dari tempat yang lain, dari kota gitu, di Jogja ini. Kejadiannya katanya di Gunung Kidul. Disumbang dari orang Jogja, dikirim kambing jantan bagus, gagah. Silahkan disembelih untuk kurban. Masyarakatnya malah sayang. Bagus kayak gini disembelih. Akhirnya gak disembelih. Dijadikan bibit. Karena mereka memang ini mahal banget ini, kalau sampai disembelih terlalu mahal. Gak disembelih, dijadikan bibit pak. Dikawinkan dengan kambing-kambing betina di sana. Wah ini malah jadi hilang keutamaannya. Karena dia merasa sayang ke hewan sebagus ini disembelih. Makanya kalau ngirim korban ke kampung halaman misalnya, pertimbangannya di situ nggak ada yang korban. Semoga dengan pertimbangan yang kedua ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan sunnah di sana, membangkitkan semangat melaksanakan sunnah di kampung, biar jadi contoh bagi yang lain. Yang kedua dalam rangka untuk sedekah dengan orang-orang di sekitar kampung. Ketiga nyambung silaturahmi karena tadi kambingnya beli dari keponakan. Ya mudah-mudahan alasan yang kedua ini bisa menggantikan kekurangan yang hilang di alasan pertama. Sehingga insya Allah yang kedua lebih afdal. Namun kalau sekiranya di sana juga sudah banyak ya, maka sebaiknya Anda kurban di kampung sendiri atau di tempat kota Anda tinggal. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, izin tanya, apakah boleh akad sewa menyewa seperti berikut? Ini mengenai lapak kurban, Ustaz.
0: Lapak kurban.
1: Satu, si A pemilik lahan kosong. Dua, si B menyewakan si A untuk bangun atau lapak ternak kurban, tapi sifatnya sementara. Tiga, setelah masa sewa habis, si A pemilik lahan tadi minta bangunan lapak tersebut menjadi miliknya. Yang terakhir tadi. Empat, si A dan si B sepakat.
0: Baik. Si A pemilik lahan, si B membuat lapak di situ. Nah, si A mensyaratkan bangunannya jadi milik dia. Berarti bangunan kandang tadi itu kan bagian dari bayaran sewa lahan. Gitu kan, Pak? Bangunan ini menjadi bagian dari apa? Bayaran. Jadi sewanya misalnya harganya berapa? 5 juta untuk 1 bulan. 5 juta 1 bulan plus kandang yang sifatnya tidak permanen tadi. Berarti dia mendapatkan dua bayaran, bayaran uang plus kandang. Kalau mereka sepakat ya silahkan. Ini apa namanya? BOT ya. Bill, Operate, and Transfer. Iya Pak. Ada orang punya lahan, dia gak punya modal. Investor datang. Saya mau bangun hotel di sini. Selama 20 tahun pertama, hasil punya saya. Setelah 20 tahun, hotel jadi punya kamu. Ini kan BOT ya. Cuman kandang kambing. Bukan hotel ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena sejatinya akad yang ada adalah tetap sewa lahan, tapi kandang tadi menjadi bagian dari alat bayar. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahmad Ustaz, ingin bertanya, bagaimana hukumnya tentang kulit dari hewan kurban yang dijual oleh panitia kurban? Tetapi hasil penjualannya disedekahkan ke masjid.
0: Kulit korban apakah boleh dijual? Kita buat rincian ya. Satu, kulit korban dijual untuk membayar upah jagal. Ulama sepakat dilarang. Yang kedua, kulit korban dijual dan hasilnya masuk ke kantong pribadi sahibul kurban. Ulama juga sepakat dilarang. Bahkan kata An-Nawawi, andaikan sahibul kurban mengelola kulit kurban tadi sampai jadi sepatu atau jadi tas. Kemudian tas ini dijual, haram hukumnya. Karena itu hasil kurban dia. Ada orang penjual sate, tongseng, gulai dan seterusnya ya. Bahan bakunya apa, Pak? Daging kambing. Bahan bakunya kambing. Kemudian dia minta ke panitia, nanti tolong saya minta kepalanya. Dia sahibul kurban, dikasih sampil satu, ya, paha, dikasih kepala, dibawa pulang. Nah, kepalanya masuk tongseng kepala, dijual nanti setelah Idul Adha selesai, atau setelah hari tasyrik selesai. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini enggak boleh. Berarti dia menjual sebagian hasil kurbannya. Dan ada hadis riwayat Hakim yang mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit dari hasil kurbannya, maka kurbannya batal. Yang ketiga, kulit kurban dijual untuk menutupi biaya operasional. Kulit, kepala, kaki dikumpulin sama panitia dijual untuk nutupi biaya operasional, sewa tenda, pengadaan kresek, apalagi kresek mahal ya. Terus pisau dan seterusnya. Boleh atau tidak? Ini berbahaya. Kenapa? Karena begini, kebutuhan operasional itu seharusnya tanggung jawab sahibul kurban. Karena kan ini melayani kegiatan kurbannya. Maka kalau itu tanggung jawab sahibul kurban, kok ditutupi pakai hasil penjualan kulit mereka, hasil penjualan kurbannya, berarti kan ada yang kembali ke mereka. Ini bisa ya mengancam tadi. Maka sebaiknya jangan lakukan ini. Terus Pak, kalau operasional tinggi kayak gini, dibebankan ke sahibul kurban ya nggak cukup iurannya, terlalu besar. Kalau begitu Anda buka donasi dari masyarakat untuk menutupi kebutuhan operasional kurban. Nah, yang keempat, menjual hasil kurban atau kulit kurban lalu hasilnya disedekahkan, baik dengan bentuk uang maupun dalam bentuk daging. Kadang kulit ditukar daging, terus dagingnya disedekahkan. Yang keempat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama melarang. Pendapat kedua membolehkan. Namun dengan syarat harus disedekahkan. Dan pendapat kedua ini adalah pendapatnya Ibnu Umar. Dan yang sependapat dengan ini adalah Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad berdalil dengan keterangan Ibnu Umar yang membolehkan hewan kurban atau hasil kurban dijual, lalu hasilnya nanti dipakai untuk disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan untuk Ustaz kami. Satu, boleh enggak berkorban jauh-jauh hari sebelum masuk bulan Zulhijjah? Kedua, bolehkah berkorban via aplikasi? Contoh Beyond Bank BSI, karena disalurkan via
0: Yes, bolehkah berkorban jauh-jauh hari? Itu disembelih tanggal berapa? Hah? Tanggal 1. Ada batasan waktu korban. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 10 sampai, ada yang mengatakan sampai 12 maksimal. Dan ada yang mengatakan sampai 13. Nah, batasan waktu ini enggak boleh dilanggar. Berkorban sebelum tanggal 10 pasca sholat Id, hukumnya tidak sah. Sebagaimana berkorban setelah keluar dari hari tasyrik juga tidak sah. Oleh karena itu berkorban harus dilakukan di waktu yang benar. Sama seperti orang berpikir, itu ngapain wukuf di Arafah, sampai harus rebutan tempat tanggal 9 Dzulhijjah. Mau coba diratain aja dari tanggal 1 wukuf, tanggal 2 wukuf, 3 wukuf ya. Ya batal semua. Karena ibadah yang waktunya telah ditetapkan, orang tidak boleh berpindah ke waktu yang lain. Baik. Tapi boleh saja misalnya membeli hewan kurban jauh-jauh hari, silakan ya. Cuman disembelihnya saat hari kurbannya, Idul Adha atau setelahnya di hari Tasyrik. Bolehkah kurban via online? Kayak tadi ya, transfer melalui bank tertentu, nanti bank itu yang akan menyalurkannya. Ya, kalau Anda bisa memastikan bahwa nanti pasti akan terwujud jadi hewan dan akan disembelih sesuai dengan kriteria yang Anda harapkan, sah. Cuman masalahnya ada enggak pembuktian itu? Kalau ada, Anda boleh ikut. Tapi kalau sekiranya Anda ragu, ya akan lebih baik kalau Anda kurban sendiri bisa makan hasilnya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan Haji bertanya, mana yang diutamakan, membayar daftar pulang sekolah dahulu atau bertobat? Mohon jawabannya, Ustaz.
0: Masya Allah. Membayar daftar ulang sekolah ataukah kurban? Pertama, daftar ulang sekolah ini kewajiban Anda yang harus Anda tunaikan. Karena posisi anak Anda yang belajar di situ ada biaya yang wajib yang harus dibayarkan. Ya? Sedangkan kurban hukumnya apa? Anjuran. Menurut pendapat jumhur, maka dahulukan bayar SPP atau biaya daftar ulang. Selanjutnya ya Pak, tapi saya tetap ingin kurban. Boleh enggak utang untuk kurban? Jawabannya kembali kepada tingkat kemampuan. Ngaca diri ya. Sekiranya kalau dia utang itu terlalu memberatkan, misalnya utang sapi, Masya Allah ya, 20 juta. Padahal penghasilannya sebelum akhir bulan udah habis. Sehingga untuk bisa nyicil itu akan keberatan. Maka kalau demikian, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk utang. Karena posisi Anda tidak mampu. Tapi kalau Anda merasa ringan, saya mau utang kambing, 3 juta, 4 juta, ya paling mudah-mudahan 3 bulan lunas. Dan yang memberi utang tidak keberatan. Silakan. Nanti Anda boleh utang untuk kurban. Ada sebagian ulama yang melakukan seperti itu. Beliau utang unta. Saat beliau ditanya, kenapa utang unta untuk kurban? Beliau mengatakan, Allah berfirman, lakum fiha khair. Dalam unta kurban itu ada sisi kebaikan. Kau akan mendapatkan kebaikannya. Sampai beliau nekat utang. Dan ini menunjukkan bahasanya, utang untuk berkorban, bagi para ulama masa silam, itu bukan hal yang dilarang. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mengenai syah kurban tersebut atau tidak, yaitu mengenai kurban sapi, yaitu 7 orang. Namun salah satunya adalah uangnya dari hasil korupsi atau haram. Bagaimana Pak Ustaz?
0: Taunya dari mana? Salah satunya uangnya dari hasil korupsi atau uang haram. Kalau dia punya bukti itu sah atau tidak? Tadi kembali ke 7 orang yang tidak seragam niatnya. Yang perlu digarisbawahi ya, ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta seperti zakat, sedekah dan seterusnya, jika dilakukan dari sumber yang haram, tidak sah, termasuk kurban. Beda dengan ibadah yang bentuk utamanya gerakan fisik, seperti sholat. Orang sholat, tapi pakai baju hasil korupsi. Apakah sah sholatnya? Dalam hal ini ada beda pendapat. Karena inti utama dari sholat bukan bajunya, tapi gerakan sholatnya. Tapi kalau kurban, ini kan bukan ibadah kegiatan, tapi bentuknya apa? Menyembelih hewan dan itu harus mengeluarkan harta. Nah, kalau hartanya ini bersumber dari sesuatu yang haram, maka tidak sah. Nabi SAW mengatakan, La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima ketika dilakukan tanpa bersuci. Demikian pula sedekah tidak diterima dari hasil khianat, dari hasil harta khianat. Maka harta khianat tidak boleh dijadikan sebagai sedekah. Nah, sehingga kami menekankan daripada nanti masuk dalam kategori orang yang tidak sah kurbannya, maka dari tujuh tadi Anda hindari kelompok yang di situ ada koruptornya. Taunya dari mana, Pak? Ya, mungkin dilihat dia kerja di instansi mana misalnya ya. Tapi kalau harta dia bercampur, harta dia bercampur, ada harta halal, ada harta haram. Terkenal sebagai orang yang pernah korupsi. Cuman kita yakin harta dia bercampur. Ini berarti masuk pada pembahasan muamalah dengan orang yang hartanya bercampur. Dan muamalah dengan orang yang hartanya bercampur, hukumnya yang lebih tepat adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pas jam 2.
1: Satu lagi.
0: Satu lagi.
1: Ini dari tiga laki ya, Ustaz. Bagaimana status kurban seorang istri itu, Ustaz? Jika suami atau kepala keluarga sudah berkurban, apakah sebaiknya itu sedekah saja untuk kepentingan yang lain atau gimana?
0: Suami sudah berkorban, istrinya mau korban. Duitnya dari siapa? Ya, kalau tadi disebut sunnah mu'akkad, sebenarnya cukup satu untuk satu anggota keluarga. Tapi kalau sekiranya istri punya duit sendiri, lalu mau korban sendiri, ya tidak dilarang. Sehingga nanti dalam satu keluarga ini ada dua korban suami dan seluruh anggota keluarganya. Istri dapat pahala. Dan korban istri serta seluruh anggota keluarganya, suaminya juga turut dapat pahala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang diawasi, tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari

0: وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: us.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika

0: أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبحانه ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير. مِئَةَ مَرَّةٍ.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri walul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, kota liman azanillah wa iyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 16 Mei 2026, tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan program kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafizahullah. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita telah terkoneksi bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 75 45 44 44, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Mu'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifalukum, Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
0: Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz, telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kota liman azanillahu wa iyyakum, di manapun antum-antuna berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Al-Amsal, Amsal Kutub Quran, yang di mana kali ini melanjutkan di pertemuan kita yang ketiga. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, masykura.
1: Naam, syukran.
0: Afwan, Hasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dengan rahmat-Nya dan nikmat yang Allah berikan, kita kembali dapat bersua di udara. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Hari-hari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa mendatanya. Tentunya nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Nikmat pangkal daripada keselamatan dan seluruh kebahagiaan. Nikmat yang sudah diberikan kepada para rasul dan para nabi-nabi. Nikmat yang sebenarnya, dan kita berharap kepada Allah nikmat itu kita dapati dengan sepenuhnya. Dalam arti keimanan yang tidak ada keraguan, kemauan menjadi hamba yang saleh dan bertakwa, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada segala penyimpangan. Kemauan itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat orang lalai sehingga tidak ada kemauan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemauan menjadi hamba yang bertakwa dan kemudahan untuk mewujudkannya. Para muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-ubudiyah, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul qiyamah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya ayyuhan nas udriba mathal fastami'u lahu. Wahai manusia, udriba mathal. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan. Fastami'u lahu. Dengarlah permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan tentunya permisalan ini adalah untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan perkara-perkara yang konkret di dalam kehidupan, dalam permisalan-permisalan, apakah itu abstrak ataupun konkret, semuanya menjadi etibar. Semuanya menjadi pelajaran pada pertemuan pertama dan kedua kita berbicara tentang permisalan api dan air. Di awal-awal surah Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang munafik diumpamakan seperti orang menyalakan api, kemudian hilang apinya. Diumpamakan seperti air yang turun

yang Allah turunkan adalah bagaikan hujan. Akan memberikan kehidupan. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, ada teguran-teguran. Orang-orang munafik hanya mengambil manfaat ketika ada kilat, mereka berjalan dalam kegelapan, mereka berhenti. Ketika ada kilat lagi, mereka berjalan. Ketika ada hal yang bermanfaat bagi mereka, mereka lanjut bersama orang-orang mukmin. Tapi ketika mendengar ayat-ayat ancaman-ancaman, maka mereka sangat ketakutan, dalam arti menjauh dari agama, sebagaimana orang ketakutan dari sambaran kilat, sambaran petir. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan bagi orang-orang munafik. Sehingga tidak ada manfaat yang berarti untuk diri mereka, kecuali hanyalah sedikit. Kemudian pada permisalan yang kedua, pada pertemuan yang kedua kita berbicara tentang permisalan air dan api juga. Namun bagi orang-orang yang beriman, yang mana air itu Allah curahkan dari langit, kemudian dengan lebatnya masuk ke lembah-lembah dan mengalir di aliran sungai-sungai. Air itu akan membawa kotoran-kotoran dan menghanyutkan kotoran-kotoran. Menghanyutkan buih-buih. Demikianlah bagi orang yang beriman, hidayah akan mengangkat kotoran yang ada di dalam dada mereka, sehingga ketika kotoran itu sudah dihanyutkan, maka air itu tinggallah air yang tergenang ataupun air yang bersih. Demikian hati mukmin bersih. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan api yang digunakan untuk membakar logam-logam, membersihkannya sehingga ketika dibakar hilanglah karat-karatnya, kotoran-kotorannya, ditempah dengan baik. Dibentuk dengan baik. Akhirnya setelah diolah dengan baik, setelah dibasuh, dibersihkan, maka yang nampak wujudnya adalah logam yang logam mulia, emas, perak. Kotoran-kotorannya sudah hilang. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan contoh kepada orang-orang mukmin. Allah berikan contoh kepada orang-orang mukmin dalam surah Ar-Ra'd ayat 17.

0: Sekarang kita masuk kepada contoh berikutnya. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan faslun satu pasal. Wa minha qawluhu ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha wazayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم يغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu bercampurlah dengannya tumbuhan-tumbuhan bumi yang menjadi makanan manusia dan binatang ternak. Sehingga apabila bumi itu telah mengambil perhiasannya dan berhias, dan penduduknya mengira bahwa mereka benar-benar mampu menguasainya, datanglah perintah kami kepadanya pada malam atau siang hari. Lalu kami jadikan ia laksana tanaman yang telah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami menjelaskannya ayat-ayat bagi orang-orang yang berpikir.
1: Kaum muslimin yang dirahmati Allah.
0: Permisalan-permisalan itu adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim adalah untuk orang-orang yang bisa berpikir. Wa anil amsal Al-Quran la ya'qiluha illa al-alimun. Contoh-contoh dalam Al-Quran tidaklah bisa dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Karena percontohan tersebut adalah syabih bi syai' fi hukmihi wa takribil ma'qul minal mahsus aw ahadil mahsusain bina akhar. Karena mengumpamakan sesuatu dalam hukum mendekatkan pemahaman dari yang abstrak kepada yang au ahadil mahsusain. Dengan salah satu daripada dua perumpamaan yang abstrak. Au minal akhar ataupun dalam bentuk yang lain. Konkret maksudnya ada dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk yang konkret kepada yang abstrak atau sebaliknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kehidupan dunia bahwa ia berhias di mata orang-orang yang memandang. Kehidupan dunia ini, kata Ibn Qayyim, syabaha subhanahu al-hayat ad-dunya fi anha tatazayyan fi aini nadir. Allah menyamakan kehidupan dunia ini bahwa ia berhias di mata orang yang memandang sehingga indah nampaknya. Fatarawqahu bi zinatihi wa yu'jibuhu atau fataruquhu bi zinatihi wa tu'jibuhu sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah lalu dia menarik dengan kehidupan dunia ini, perhiasan dunia ini, dan membuat dia terkagum-kagum. Membuat dia terkagum-kagum. Kenapa? Karena hiasan yang indah. Fayamilu ilaiha wa yahwaha i'tirara minha minhu biha. Maka dia tertipu. Ada kecenderungan hati kepadanya dan mencintainya. Dan dia tertipu dengan kehidupan dunia tersebut. Walaupun anahu malikun laha qadirun alaiha salabaha baghtatan. Ketika dia mengira bahwa dia sudah memilikinya dan mampu menguasainya, mengira dia mampu untuk menguasainya, Allah subhanahu wa ta'ala cabut keindahan yang dilihat oleh matanya dengan sekonyong-konyong bertatan. Barangkali dengan kematian atau dengan sakit atau dengan perkara-perkara dia tidak bisa lagi memanfaatkan karena bencana-bencana, hilang lenyap. Padahal dirinya sudah menganggap menguasai sepenuhnya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mencabutnya dengan tiba-tiba, dengan sekonyong-konyong. Ahwaj makana ilaiha, padahal dia sangat memerlukannya. Wahila bainahu wa bainaha. Namun ada pembatas ada yang membatasinya sehingga tidak lagi dapat mengambil atau mendapatkan keindahan tersebut. Ada penghalang. Wahila bainahu wa bainaha. Ada penghalang, diletakkan penghalang antaranya dan antara dunianya. Fashabbahaha bil ardi alladhi yunzilu al-ghayth 'alayha. Maka Allah mengumpamakan dengan bumi yang diturunkan hujan kepadanya. fatashibu wa yuhsinu nabatuha atau wa yahsunu nabatuha lalu menumbuhkan rumput-rumput atau fatashab dan membuat tumbuhan-tumbuhannya indah, cantik. Wa yaruku manzaruha linnadhir. Dan nampak indah mempesona bagi orang yang melihat. Bagus mempesona. Fayaghtarru bihi wa yadhunnu annahu qadir 'alayha. Lalu dia tertipu dan mengira bahwa ia mampu untuk menguasainya. Fayaghtarru bihi wa yadhunnu annahu qadir 'alayha. Dia mengira dia mampu untuk menguasainya. Dia merasa mampu. Dia menguasainya. Malikul laha. Akan tetapi apa yang terjadi? Fayatiha amullah. Maka datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fatudriku nabatuhal afah baghtatan. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tumbuhan tersebut terkena bencana dengan tiba-tiba. Fatusbihu ka'allam takun qabl. Seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada tanaman. Fayakhibu dhannuhu. Fawatusbihu yadahu sifran minhuma. Sehingga sia-sialah pangkaannya. Dia kecewa. Anggapannya itu dia dengan apa anggapan dia bisa memiliki, anggapan bisa menguasai untuk terus bersenang-senang. Kecewa. Karena bencana tiba-tiba. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada tumbuhan. Kedua tangannya menjadi kosong darinya. Watusbihu yadahu sifran minhuma. Dan kedua tangannya menjadi kosong darinya. Tidak lagi memiliki apa-apa. Fahakadha halud dunia. Demikian keadaan dunia. Wal wathiq biha sawa. Dan orang yang percaya kepadanya sama saja. Wa hadha min ablagh. Min ablaghi tashbih wal qiyas. Ini adalah salah satu perumpamaan dan analogi yang sangat jelas, sangat mantap. Oh, muslimin yang dirahmati Allah, bayangkan. Orang mula-mulanya tanahnya tandus. Tanahnya tidak mempunyai tanaman-tanaman. Lalu datanglah hujan. Hujan lebat. Akhirnya dengan hujan tersebut, suburlah tanah-tanah. Keluarlah rumput-rumput yang menghijau. Tumbuh-tumbuhan yang indah mempesona. Sehingga ketika dia melihat keindahan itu, dia perlihatkan kepada orang, ini indahnya kebun saya. Cantik, mempesona, berbangga-bangga. Sehingga orang pun terpikat melihatnya. Orang pun terkagum-kagum. Karena subur. Menghijau. Tanaman-tanaman menghasilkan buah. Pemiliknya merasa nyaman sekali. Tidak akan hilang sama sekali. Akan bertahan. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena lupa diri, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bencana. Baik pada siang hari ataupun pada malam hari. Sehingga apa yang indah dipandang mata habis semuanya. Bagaikan tumbuhan-tumbuhan yang sudah disabit. Atau habis sama sekali. Seolah-olah tidak pernah ditumbuhi sebelumnya. Itulah kehidupan dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengambilnya, apa yang dia dapati? Tangannya, tangan yang hampa, kosong. Tidak lagi dapat untuk membanggakan, bahagia. Dan ini adalah permisalan yang luar biasa. Ablagh at-tashbih wal-qiyas. Perumpamaan yang luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan analogi yang sangat indah. Tentunya bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang berpikir. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang berpikir. Lalu Syekh mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, falamma kanat ad-dunya 'urdatan li hadhil afat, karena dunia rentan terhadap bencana-bencana seperti ini. Wal jannatu salimatun minha, atau wal jannatu salimatan minha, sementara surga selamat daripada bencana-bencana. Tidak ada bencana. Qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam, Allah menyeru ke Darussalam, kampung keselamatan yang tidak ada bencana di dalamnya, tidak ada kesulitan dan tidak ada keletihan, tidak ada ancaman, damai dan tenteram. Darussalam, wallah yad'u ila Darussalam. Menyeru ke Darussalam, yaitu surga. Fasammaha huna Darussalam. Allah namakan surga itu dengan Darussalam, negeri keselamatan. Lisalamatiha minal amin hadhil afat. Karena surga itu selamat daripada bencana-bencana. Allati dzakaraha fid dunya. Bencana-bencana yang disebutkan di dunia. Selamat. Di surga tidak ada kesengsaraan. Di surga tidak ada keletihan. Di surga tidak ada hal yang menyulitkan. Tidak ada ancaman. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kekhawatiran. Semuanya adalah keselamatan. Tidak ada ancaman, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak seperti dunia. Bencana silih berganti. Di satu tempat terjadi gempa. Di tempat lain terjadi tsunami. Di tempat lain digabung keduanya, gempa dan tsunami. Satu tempat terjadi bandang, banjir bandang. Menghanyutkan rumah-rumah, bangunan-bangunan runtuh. Pohon-pohon tercabut. Binatang-binatang ternak hanyut, kebun-kebun musnah. Kehidupan dunia. Ditambah lagi dengan kekacauan-kekacauan. Ancaman-ancaman. Ketidaknyamanan. Penuh dengan kekhawatiran bahwa ada orang yang akan berbuat jahat. Ada orang yang akan mencelakainya. atau mendatangkan kerugian untuknya. Ada kekhawatiran rugi, tidak beruntung, bangkrut di dalam usaha. Dihantui ketakutan dengan adanya musuh-musuh. Orang-orang yang tidak senang, itu adalah kehidupan dunia. Ketika ada orang yang kuat dalam kehidupan dunia, menguasai semuanya, mereka bisa berbangga-bangga. Sehingga orang melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah, dia sudah menguasai semuanya. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang lagi yang bisa menghalanginya daripada nikmat dunia secara penuh. Tidak menyadari bahwa kehidupan dunia itu adalah rentan. Kehidupan dunia ini lemah. Kehidupan dunia ini dari dahulu sampai sekarang tidak berhenti daripada bencana-bencana. Lupa bahwa bencana itu bisa menimpa dirinya. Bagaimana gerangan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya, padahal orang sudah silau melihat keberhasilannya, kejayaannya, ternyata dalam seketika habis tak bersisa. Demikianlah contoh orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah umpamakan, duriba lakum masalun fastami'ulah. Duriba masalun fastami'ulah. Diberikan perumpamaan-perumpamaan, maka dengarlah perumpamaan-perumpamaan tersebut. Dan tentunya duriba masalun fastami'ulah bagi orang-orang yang beriman akan bermanfaat. Bagi orang-orang yang menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, maka mereka tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia dan tidak menipu orang dengan kehidupan dunianya. Karena dunia rentan terhadap bencana-bencana ini. Sementara surga, jannah, selamat daripadanya. Itu Darussalam. Maka Allah Subhanahu wa taala suruhkan manusia untuk mencari Darussalam. Dengan hidayah. Lati zaraqa fi dunia fa'amma bidda'wah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh secara umum untuk ilaiha, mendapatkan Darussalam. Wa khassa bil hidayah man syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Fadzalika adluhu wa hadza fadluhu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala serukan kepada semua manusia secara umum untuk darussalam. Allah sampaikan kepada manusia bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan yang rentan terhadap bencana-bencana dan kehancuran. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan ini mengajarkan bahwa dunia hanyalah fata morgana yang indah sesaat. Manusia sering terpedaya oleh kegemerlapannya. Lupa bahwa semua bisa lenyap dalam seketika. Dalam sekejap mata, baik dengan kematian, dengan penyakit yang menderanya, bencana yang menghancurkan apa yang dimiliki. Dan ini adalah pelajaran terbesar yang maknanya janganlah pernah menggantungkan hati pada yang fana. Berusaha untuk mencari tujuan utama, yaitu jannah. Karena jannah adalah kehidupan yang abadi, bebas daripada segala bencana, kerusakan, ketidaknyamanan, semuanya kesenangan. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan ini agar kita sadar, mendorong kita untuk hidup berbekal di akhirat kelak bersyukur, beramal, berusaha untuk kehidupan abadi, bukan untuk kehidupan yang sementara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah, demikian ikhwata liman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811-75-30.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Ataupun juga yang ingin bertanya melalui via WhatsApp di 0811-75-45-444, dipersilakan. Baik, sambil menanti ini Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Datang dari Fadil di Taray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang ayah mengikutkan anaknya dalam peserta kurban di kampungnya Ustaz, sementara anak ini berada di rantau dan tidak bisa menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya Ustaz. Mohon nasihat Ustaz, apa